Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
6: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan bagi gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW 16, RU 1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, RU 1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun, jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Selamat pagi.
2: Baik, pendengar, sudah kita simak informasi cuaca untuk Provinsi Aceh sepanjang hari ini. Dan tentu saat ini teman-teman yang sudah bergabung, ada dari Lux Mawi, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Melabu. Kita ke Melabu dulu, ada Bung Karno di sana. Mungkin boleh sampaikan bagaimana kondisi cuaca untuk Melabu pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17. Apa bisa dengar suara saya?
2: Ada suara nih Bung Karno. Okay. Saya belum bisa dengar suara Bung Karno.
3: Waduh. Kayaknya memang enggak bisa dengar nih. Mungkin ke teman yang lain dulu.
2: Belum ada ya?
3: Oke,
2: saya geser ke Singkil, ada Mbak Neneng atau Wahyu Setianingsih. Apa kabar pagi ini? Bu Neneng.
4: Dari Singkil, kabar sehat.
2: Cuaca bagaimana pagi ini?
4: Cuaca pagi hari ini juga cerah, secerah hati kita bersama ya.
2: Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dikabarkan pagi ini?
4: Ya, satu informasi ini dari Aceh Singkil terkait dengan mahasiswa yang menyoroti pembangunan mangkrak ya di pelabuhan CPO Singkil, di mana sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Singkil Aceh menyoroti proyek pembangunan pelabuhan crude palm oil atau CPO di desa Pulau Sarok Aceh Singkil. Nah, selain nilai pembangunan sekitar yang dianggarkan fantastis mencapai 24 miliar rupiah, para mahasiswa ini juga mempertanyakan efektivitas dan manfaat pembangunan tersebut. Hingga saat ini realisasi di lapangan masih sangat memprihatinkan. Nah, padahal bangunan itu ya sebelumnya diharapkan menjadi infrastruktur yang produktif. Namun saat ini mereka menganggap ya pembangunan tercatat terbengkalai, mangkrak dan tidak memberikan manfaat yang optimal, serta pada akhirnya hanya menjadi monumen bisu ya dari penggunaan anggaran publik. Nah, perwakilan mahasiswa di Aceh Singkil, Sahrul Amri, mengharapkan adanya atensi besar dari pihak-pihak terkait untuk mengusut dan menindak kegiatan tersebut. Dan di sisi lain juga dia sempat ini menyentil soal transparansi kegiatan program dan pembangunan yang sedang berjalan di Aceh Singkil. Nah, di antaranya transparansi mengenai program dan progres sekolah rakyat, kemudian soal kepastian realisasi jaminan hidup atau JADUP untuk korban terdampak banjir dan beberapa kebijakan pemerintah daerah Aceh Singkil yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Nah, itu dia informasinya Bang Dimas dari Aceh Singkil.
2: Baik, terima kasih Mbak Neneng di Singkil. Dan bagaimana Bung Karno, udah bisa? Apakah sudah keluar suaranya?
3: Belum bisa kayaknya.
2: Boleh teriak-teriak dulu atau bagaimana, menjerit begitu ya.
3: Belum bisa kayaknya nih. Lanjut.
2: Belum bisa ya.
3: Lanjut.
2: Belum bisa ya. Belum ada suaranya ya.
3: Belum.
2: Oke, baik. Mungkin boleh keluar atau masuk lagi, boleh dicoba lagi di waktu ya. Kita ke Bung Robi di Lux Mawai. Apa kabar pagi ini?
5: Kabar Robinya baik, alhamdulillah.

0: Qatar menggunakan imbas Israeli sebagai akses utama. Dan berikutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih perhatian di barat atas, lebih terhadap kepadatan warga juga menerapkan akses tersebut dapat dijaga dan dirawat hingga jangka panjang. Juga berharap proses dan tempat-tempat lain yang berada di tempatan permanen dapat segera diselesaikan. Jembatan permanen tetap berharap mobilitas daerah kembali semakin lancar dan aktivitas di wilayah sekitar dapat. Sekian Dimas.
1: Baik, terima kasih Bung Robi. Kita ke Takengon, ada Mbak Yati di Takengon ya. Apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Suaranya jelas. Iya jelas, sempat terkejut saya ya. Gimana cuaca di Takengon pagi ini?
2: Oke, sama seperti di Banda Aceh, Lusumawi dan juga di Singkil ya, untuk Takengon pagi ini cerah. Dan langsung saja kami sampaikan satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kabupaten Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo SHSIKMH bersama 21 personel Polres Aceh Tengah turut mendonorkan darah dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI kemarin Minggu 20 September 2026. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di lapangan Sanggamara, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah sejak pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Polri terhadap masyarakat sekaligus memperkuat sinergitas melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi semua. Selain donor darah, bakti sosial kesehatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan dan penyerahan tali asih kepada sejumlah penerima, diantaranya perwakilan Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Aceh Tengah, keluarga almarhum personel TNI, serta masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Acara keseluruhan kegiatan donor darah diikuti sekitar 180 peserta, terdiri dari 22 personel Polres Aceh Tengah, 83 personel Kodim 0106 Aceh Tengah, 45 anggota Persib, dan 30 masyarakat. Sementara itu Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo melalui Kasih Humas AKP Rasimin menyampaikan bahwa keterlibatan personel Polres Aceh Tengah dalam kegiatan donor darah merupakan bentuk dukungan terhadap aksi sosial dan kemanusiaan digagas Kodim 0106 Aceh Tengah. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
1: Baik, terima kasih Kak Yati. Dari Takengon kita ke Sabang. Bagaimana di Sabang pagi ini? Rizka.
3: Iya, pagi ini di Sabang terpantau adem ini Bang Dimas.
1: Adem
3: sudah
1: ya.
3: Sudah beberapa hari ya.
1: Justru di sini panas ini.
3: Di Banda Aceh panas di, ya.
1: Iya, terlihat bagus cuacanya. Boleh sampaikan informasinya dari Sabang, silakan Rizka.
3: Baik. Oke, siap. Terima kasih. Ini dari Sabang kita punya informasi mengenai penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional kembali dilakukan di Kampung Cotbau, Kota Sabang. Sebanyak 453 kepala keluarga menerima bantuan beras yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kategori desil 1 hingga 4. Nah, Geci Kampung Cotbau, Safwan mengatakan setiap penerima memperoleh 3 sak beras atau setara dengan 30 kg. Jumlah penerima bantuan kali ini berkurang jika dibandingkan penyaluran sebelumnya. Dari sebelumnya 533 kepala keluarga, kini menjadi 453 kepala keluarga atau berkurang sekitar 80 penerima. Menurut Safwan, ini data penerima bantuan ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial. Pihak kampung hanya melakukan pemilahan data termasuk penerima yang diketahui berstatus ASN ya. Dan ia mengatakan penyaluran bantuan beras di Kampung Cotbau berlangsung lancar tanpa kendala dan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih berpengaruh.

0: penghasilan rendah. Demikian satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Dimas.
1: Baik, terima kasih. Kita coba kembali untuk Melabuh, ada Bung Karno. Bagaimana Bung Karno? Udah lambaikan tangan nih. Atau bisa di WA saja ya, biar saya yang baca. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh. Karena Melabuh, nggak tahu kita kenapa ya suaranya nggak muncul ke sini. Kita sampaikan informasi terkait gerakan mahasiswa keperawatan peduli masyarakat atau GEMPAR ke-14 Fakultas Keperawatan Universitas Syakualang mengajak warga Kampung Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Aceh Jaya ini untuk menjaga kesehatan dari lingkungan hingga kebugaran tubuh. Ajakan itu disampaikan melalui edukasi jamban sehat, senam jantung sehat, dan pemeriksaan fisik pada Jumat lalu. Dalam edukasi jamban sehat, warga mendapat penjelasan tentang pentingnya sanitasi, bahaya buang air besar sembarangan, serta penyakit yang dapat muncul akibat sanitasi buruk seperti diare, disentri, tipes, dan cacingan. Masyarakat juga diajak untuk menggunakan dan merawat jamban dengan baik, mencuci tangan, memakai sabun, serta menjaga sumber air dan lingkungan. Setelah edukasi, kegiatan dilanjutkan dengan senam jantung sehat bersama ibu-ibu dan lansia. Dan peserta juga menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum dan sesudah senam. Dan Ketua Panitia GEMPAR 14, Humaira, mengatakan edukasi kesehatan penting untuk mendorong perubahan perilaku sehari-hari. Dan GEMPAR 14 menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa FKIP USK kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa menerapkan ilmu keperawatan secara langsung di lapangan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Cek-cek sekali lagi, Bung Karno. Belum ya? Belum juga ya? Oke. Belum juga dari Melabuh. Saya kembali ke Loksmawe. Bang Robi, bagaimana untuk informasi dialognya?
2: Iya, dialog pagi hari ini harapan masyarakat nih. Kemarin kan Loksmawe pemilihan keji secara langsung ya.
1: Iya.
2: Tentang harapan masyarakat seperti apa. Dan hari ini nanti ada asisten satu dari Pemko Loksmawe.
1: Baik.
2: Seperti itu.
1: Berarti Bung Robi sudah ikut Pelciksung juga kemarin ya?
2: Ya, sudah.
1: Sudah
2: kemarin.
1: Ya?
2: Ya, ramai antusias Loksmawe ternyata luar biasa. Luar biasa warga semua gampung, rame, dan seperti pemilu nasional juga sampai malam ini.
1: Perhitungan gitu ya. Artinya masyarakat sudah menyadari bahwasannya satu suara itu penting ya, begitu ya, untuk
2: benar, masa depan gampung, antusias.
1: Oke, baik. Jadi kita ke Takengon Kayati, bagaimana untuk dialog pagi ini? Boleh di-share temanya?
3: Ya, untuk dialog pagi ini kami masih nunggu flyer nih Bang Dimas.
1: Baik, sama kayak saya juga ya. Oke, Halo RRI tetap berjalan ya, Bung Karno, enak pagi ini ketawa-ketawa. Saya masih ngulur waktu nih, masih lama soalnya ya, masih 9 menit lagi. Oke, baiklah ya. Untuk Banda Aceh juga masih menunggu flyer tentunya, seperti biasa agak kepepet ya, terkadang, kadang-kadang ya, tapi sering gitu. Ya udah, saya bongkar aja sedikit, nggak apa-apa ya. Ya sudahlah, kita akhiri saja untuk kabar Aceh pagi ini. Selamat menjalankan tugas kembali teman-teman. Silakan sampaikan informasi-informasi terbaik dan terpercaya untuk masyarakat. Dan sampai jumpa kembali di edisi selanjutnya besok sama saya lagi insyaallah. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Bung Karno.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melaboh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja tadi kita ikuti kabar dari Aceh, sayang sekali kita tidak bisa tersambung ya melalui Zoom. Maksudnya tidak bisa terdengar audio saya di Pro1 RRI Banda Aceh yang memandu kabar dari Aceh bersama Dimas di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, kami juga akan melanjutkan di program Lintas Melaboh Pagi menemani Anda. Dan saat lagi nanti kita akan menuju Melaboh Menyapa dengan tema Pemkab Aceh Barat wacanakan PAUD di setiap gampong bersama narasumber Dera Amelia SEMSI selaku Kabid Pembinaan PAUD PNF. Begitu pendengar, atau yang kita kenal adalah pendengar bidang pembinaan pendidikan anak usia dini PAUD dan pendidikan non formal PNF. Begitu, kami mengajak Anda nanti di line telepon 0811-6889-697 maupun pesan singkat Anda di via WA. Dan juga pendengar, untuk Anda yang berada di luar kota Melaboh, juga sangat pagi semuanya, baik yang ada di Aceh Barat Daya, Calang, kemudian di Semelu, dan daerah yang masih bisa mendengarkan Pro1 RRI Melaboh di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami sajikan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Melaboh Menyapa. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Melabu dimanapun Anda berada, yang juga mengikuti siaran kami melalui berbagai platform digital RRI. Kembali lagi bersama saya Reno Putra dalam program interaktif Melabu Menyapa, sebuah program yang hadir untuk menyajikan informasi, membangun diskusi, serta mengupas berbagai persoalan pembangunan dan juga pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Pendengar dan pemirsa, pendidikan anak usia dini atau yang kita kenal PAUD ini merupakan salah satu fondasi penting dalam membentuk tumbuh kembang, kemudian karakter, kemampuan sosial dan juga kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mewacanakan menyelenggarakan PAUD di setiap kampung atau desa. Jadi wacana ini pendengar dan pemirsa tentu memunculkan berbagai harapan sekaligus pertanyaan dari masyarakat, bagaimana konsep pelaksanaannya, apakah setiap kampung sudah memiliki kesiapan sarana dan tenaga pendidik, bagaimana pembiayaannya, dan apa yang paling penting yaitu memastikan agar program ini benar-benar memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, kemudian merata dan juga dapat diakses oleh seluruh anak. Untuk membahas tema pagi hari ini, Pemkab Aceh Barat mewacanakan pendidikan anak usia dini PAUD di setiap kampung secara lebih mendalam. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten di bidangnya, ada Ibu Dara Amelia S.I.M.S.I. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Pendidikan Non Formal PNF. Assalamualaikum Ibu Dara.
2: Pagi.
1: Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Okay,
2: luar
1: baik.
2: Biasa.
1: Ini alhamdulillah bisa hadir di studio ya. Pagi hari ini menuju ke Melabu di studio tadi gimana cuaca di luar? Saya enggak keluar-keluar
2: soalnya. Cukup cerah.
1: Cukup cerah ya. Baik, kita ngajak juga ini Bu Dara, pendengar dan pemirsa kita untuk yang ingin berinteraktif nanti di perjalanan dialog kita, bisa Anda hubungi kami dan juga pesan singkat di via WA 0811-6889-697. Dan siaran Pro1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang berada di Aceh Barat Daya, di sana di frekuensi 97,7 MHz. Kemudian pendengar kita yang ada di Semelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Kemudian pendengar kita yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, ini dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, kita langsung aja nih Ibu Dara. Kita tahu dari tema kita Pemkab Aceh Barat ini kan mewacanakan PAUD ya di setiap kampung. Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang utama dan urgensi munculnya wacana ini, Ibu? Apakah memang kebijakan ini didorong oleh masih adanya kampung yang belum memiliki PAUD, atau tingginya kebutuhan masyarakat, atau juga mungkin adanya target pembangunan pendidikan di daerah?
2: Oke, gini Bang Karno, jadi senang banget tuh kalimat di awal bahwa pendidikan anak usia dini memang adalah pondasi dasar ya.
1: Betul.
2: Bahkan pernah saya dengar bahwa apabila ingin bangun suatu bangsa, pastikan pendidikan anak usia dininya itu berjalan dengan maksimal.
1: Betul.
2: Maka dari ini, hari ini dapat kita pastikan bahwa pemerintah Aceh Barat memang sangat concern dengan pendidikan anak usia dini. Hal itu diwujudkan dengan rencana pembangunan satu desa, satu PAUD. Dan itu sebenarnya merupakan wacana nasional.
1: Oh, begitu.
2: Jadi itu wacana nasional yang memang kami di Kemendikdasmen atau sebelumnya Kemendikbudristek itu sejak tahun 2018 pemerintah telah mencanangkan. Bukan kewajiban ya, artinya kehendak, keinginan satu desa satu PAUD.
1: Oh, begitu.
2: Itu memang sudah wacana nasional. Dan hal ini juga memang langsung disahuti oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun, kondisi kita hari ini, kondisi geografis itu sih memungkinkan memang.
1: Ya, karena memang di Aceh Barat itu ada 322 desa begitu ya. Apakah memang di setiap desa harus ada PAUD, kan itu pertanyaan besar gitu.
2: Betul. Makanya berbicara mengenai melaksanakan atau mengadakan layanan pendidikan, itu kan kita berbicara dua hal yang paling penting. Geografis. Wilayah kita Aceh Barat luar biasa kondisi geografisnya.
1: Iya, betul.
2: Jadi memang kita tidak sama seperti kabupaten-kabupaten lain. Mm-hmm. Bahkan mungkin ini juga masalah hampir seluruh wilayah di Sumatera. Mm-hmm. Kita beda dengan Jawa. Kalau Jawa oke, satu desa satu PAUD. Mm-hmm. Karena memang kondisi wilayahnya itu berkaitan. Mm-hmm. Kalau kita tidak memungkinkan, itu satu dari geografis.
1: Okay.
2: Dan yang kedua demografi.
1: Demografi.
2: Ya, penduduk kita juga kan tidak merata ya Bang ya, mm-hmm. Bang Arno ya.
1: Iya, betul.
2: Kadang contoh kayak di Johan Pahlawan itu ramai banget.
1: Iya. Yeah.
2: Terus beberapa wilayah seperti Sungai Mas, mm-hmm. kemudian Woyla Timur terutama, mm-hmm. itu kan jumlah penduduknya masih kurang. Saya bawa data nih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi untuk kecamatan Woyla Timur kita ada 26 desa. Namun layanan pendidikan anak usia dini, mm-hmm. kita cuma punya 3.
1: Cuma 3?
2: Yes, dari 26 desa yang harus dilayani. Hmm. Jadi disparitasnya cukup besar,
1: yeah.
2: dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Sedangkan Johan Pahlawan sendiri yang punya 21 desa atau 21 gampung,
1: yeah.
2: kita punya 47 layanan pendidikan.
1: 47?
2: Yes. Hmm. Jadi memang disparitasnya cukup lebar. Jadi oleh karena itu kami di Dinas Pendidikan sangat concern terhadap hal ini. Jadi kemarin juga di peringatan Hardikda, ada beberapa kecil yang alhamdulillah, lagi-lagi alhamdulillah, saya bilang concern pemerintah Kabupaten Aceh Barat, masyarakatnya sangat tinggi, kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini.
1: Okay.
2: Jadi ada 3 desa yang sudah menyumbangkan, menghibahkan.
1: 3 desa ya?
2: Iya, 3 desa yang menghibahkan lahan gampungnya untuk didirikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Itu dia di Kecamatan Woyla Timur, Pantai Cermin dan Woyla. Jadi memang wilayah-wilayah yang jangkauan akses layanan pendidikannya masih kurang hari ini. Jadi kita memang luar biasa, artinya memang seluruh masyarakat Aceh Barat ini memang support sekali. Jadi wacana ini sudah kita mulai jalan itu dari tahun lalu. Kita sudah mulai memantau nih wilayah-wilayah mana yang peserta didiknya, artinya anak usia sekolahnya itu cukup, namun layanan pendidikannya itu kurang. Jadi itu kita mulai pantau. Terus saya punya anggota di ruangan, Pak Rustam namanya. Beliau cukup aktif. Kalau bahasa saya menggoda kecil-kecil lah. Ya, ya kan?
1: Ini cocok di humas nih.
2: Iya, jadi disumbang dong hibahnya gitu. Karena kan berbicara pembangunan satuan pendidikan, yang paling utama kita butuh lahan.
1: Betul.
2: Nah,
1: ya.
2: Gak ada lahan, kalau nggak ada lahan mau gimana kita bangun?
1: Mau dibangun PAUD-nya gitu.
2: Iya. Ya. Sedangkan kalau berbicara masalah pembiayaan, alhamdulillah sekali hari ini hari ini memang pemerintah pusat juga sangat concern dengan pendidikan. Punya lahan, anggaran datang. Jadi sangat dimudahkan. Ada program hari ini namanya revitalisasi pembangunan. Dia nggak cuma rehab, tetapi juga USB, unit sekolah baru. Jadi hal ini memang sangat membantu Pemkab dalam hal mengurangi penggunaan anggaran APBN lah, apalagi APBD. Apalagi kita juga sama-sama tahu lah anggaran di mana-mana hari ini lagi defisit.
1: Betul.
2: Jadi dengan adanya program revitalisasi pendidikan ini, artinya kita hanya mengajukan wilayah-wilayah yang kira-kira sertifikatnya cukup, legalitasnya cukup, hibah tanah, pemerintah akan membangun.
1: Dari 222 desa.
2: Iya, 322.
1: Ada 322 desa. Ada berapa PAUD sebenarnya yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini?
2: 208.
1: 208 ya. Oke, 208 ini apakah dari semua PAUD ini sudah berjalan dengan baik begitu?
2: Ini nih yang kalimat yang penting kita pertanyakan. Sebenarnya kalau kata saya, kita tidak menilai atau menghitung jumlah satuan PAUD yang ada di Kabupaten Aceh Barat, tetapi seberapa optimal satuan PAUD yang sudah berada di Kabupaten
1: Aceh Barat. Artinya dari 208 PAUD itu berapa PAUD yang memang cukup aktif gitu?
2: Kalau berbicara keaktifan, alhamdulillah hampir seluruh PAUD itu aktif. Cuma dengan catatan jumlah peserta didik yang memang kurang.
1: Gitu ya.
2: Dan berbicara keaktifan, berbicara keoptimalan, ada yang namanya akreditasi.
1: Jadi
2: data saya di sini dari 208 PAUD di Aceh Barat, yang terakhir akreditasi mengenai baru 167.
1: 167.
2: Iya.
1: 208 167. Terus yang lain gimana nih?
2: Kendalanya, dikit saya sampaikan bahwa pendidikan anak usia dini yang kita tahu ini kan cuma TK.
1: Betul.
2: Padahal di dalamnya kita ada TPA.
1: Oke,
2: tempat penitipan anak. Jadi pendidikan anak usia dini ini mulai dari 0 sampai 6 tahun.
1: 0 sampai 6 tahun, bukan 1 0 no, sampai 5. Biasanya ada yang bilang 0 sampai 5.
2: Sekarang 0 sampai 6 tahun. Okay. Jadi kita ada TPA, tempat penitipan anak dari 0 sampai 2 tahun, kemudian kita ada KB 3 sampai 4 tahun, kemudian kita ada TK.
1: TK ya. Yeah.
2: 4 sampai 5 tahun, 6 tahun hari ini.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal ini TK oke, kita bisa akomodir karena peserta didiknya juga lebih siap, lebih matang. Jadi satuan pendidikannya pun juga lebih siap dibandingkan TPA dan KB. Dan KB hari ini di Kabupaten Aceh Barat itu rata-rata KB Gampung.
1: Oh begitu.
2: Jadi memang dalam hal ini kita di Dinas Pendidikan terus berupaya memastikan 208 satuan pendidikan di Aceh Barat ini terakreditasi. Itu yang sedang kita
1: walaupun
2: lakukan.
1: Masih 1 sampai 7 tadi
2: Insyaallah
1: kita akan terus berjalan terus, sehingga bisa terakreditasi semuanya
2: seluruhnya,
1: gitu. Bicara soal wacana, ini kan pembahasan kita adalah wacana gitu. Dalam pembahasan ini, jadi sejauh mana Ibu Dara melihat tahapan kebijakan tersebut saat ini yang sudah mulai berjalan? Apakah ada sudah masuk dalam perencanaan resmi Pemkab Aceh Barat? Atau ada kajian teknis juga atau pembahasan anggaran begitu selama ini?
2: Ini alhamdulillah hal ini kan memang sudah kita coba rencanakan dari tahun lalu.
1: Ya kan? Tahun dan 2025.
2: Jadi waktu itu kita berencana sebelum ada program revitalisasi pendidikan ini, anggaran membangun suatu satuan pendidikan itu kan besar ya Bang. Dengan ditambah kita kondisi hari ini, jadi kita baru dapat informasi ada revit USB ini di awal tahun.
1: Awal
2: sekira
1: tahun
2: bulan 3.
1: 2025
2: 2026.
1: Oh, 2026.
2: Kita baru tahu nih ada nih lungsuran program pembiayaan dari pemerintah dari kementerian bahwa mereka yang membangun.
1: Nah, tahun 2026 bulan Maret.
2: Maret kurang lebihnya.
1: Oke.
2: Jadi dari mulai bulan Maret kita betul-betul tuh kita intens melakukan pendekatan ke kementerian. Gimana caranya kita bisa bawa pulang nih anggaran? Supaya bisa bangun. Apalagi kayak kita bilang tadi disparitas ketersediaan satuan pendidikan anak usia dini di Aceh Barat itu cukup besar. Di Yojoan Palawan 47, Sungai Masanya 4, dan beberapa kecamatan-kecamatan lain. Jadi ya itu alhamdulillah teman-teman di Dinas Pendidikan terus intens menghubungi gampung-gampung mana yang bersedia, mana yang membutuhkan. Termaksud dalam hal ini Pak Kadis kita juga cukup gercep. Itu yang utama. Jadi di bulan 5 kita berhasil mengusulkan 3 desa.
1: 3 desa ya?
2: Iya. 3 desa untuk dilakukan pembangunan unit sekolah baru.
1: Dari 3 lahan yang sudah disediakan
2: oleh gampung,
1: tadi.
2: Jadi cuma kan kondisi kita hari ini gak sesederhana itu. Ada legalitas di dalam. Itu kendala kita hari ini. Dan kemarin juga teman-teman di Dinas Pendidikan di bidang PAUD itu terus komunikasi intens dengan Dinas Pertanahan supaya legalitas tanah itu dihibahkan ke pemerintahnya lebih cepat. Karena kan memang berbicara legalitas itu lebih lama prosesnya, 4-3 bulan. Sedangkan pemerintah pusat tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun apabila wilayah yang dihibahkan itu tanpa legalitas resmi, Karno. Jadi itu tuh yang sedang kita menunggu hari ini. Apabila sertifikatnya selesai, hibah atas nama Pemkab Aceh Barat, insya Allah tahun depan mungkin kita udah datang nih.
1: Jadi targetnya tahun depan udah bisa dibangun atau memang sudah selesai?
2: Target depan sudah dibangun.
1: Udah bisa dibangun.
2: Jadi Pak Kadis sendiri, alhamdulillah dalam hal ini juga sempat membersamai oleh Pak Bupati waktu itu. Sekira awal September lah waktu isu Krakatau. Jadi Pak Kadis memang sempat tertinggal di Jakarta hampir seminggu lebih. Jadi memang lagi menggodok ini. Jadi waktu itu kita dari Dinas Pendidikan bawa beberapa proposal. 3 proposal unit sekolah baru jenjang PAUD, kemudian relokasi SD Alulo, sama ada proposal juga PKBM. Jadi artinya kita juga membawa, walaupun kita sudah memasukkan permintaan melalui aplikasi, tapi kepala dinas kita juga cukup intens melakukan pendekatan pribadi. Itu jadi harapan kita. Tahun depan mungkin ini tidak menjadi sekedar wacana.
1: Insya Allah tahun depan udah bisa dibangun.
2: Insya Allah, insya Allah.
1: Gitu, baik. Ketika disebut PAUD di setiap gampung ini, Bu Dara ya, apakah dimaksud gampung ini harus memiliki satu lembaga PAUD secara fisik atau setiap anak usia dini itu harus memiliki akses terhadap layanan PAUD?
2: Itu kuncinya. Jadi kalau program dari pusat adalah satu desa satu kampung.
1: Okay.
2: Tapi kalau saya dan teman-teman di Dinas Pendidikan termasuk Bunda Paut dalam hal ini, kami tidak menekankan kuantitas.
1: Oke.
2: Okay. Jumlah satuan pendidikannya, tetapi memastikan seluruh anak-anak usia dini di Kabupaten Aceh Barat mendapatkan layanan pendidikan di anak usia dini di Kabupaten Aceh Barat.
1: Artinya lebih ke kualitasnya.
2: Yes. Itu makanya tadi kami ngejar. Kami sedang mencoba mengejar akreditasi dan mencoba menjaring wilayah-wilayah mana yang memang penduduknya cukup namun tidak tersedia layanan pendidikan anak usia dini. Jadi contoh kayak di Woyla Timur, Alukuyun. Alukuyun adalah salah satu desa yang Pak Gecinya luar biasa supportnya, menghibahkan tanah. Itu mereka cukup punya banyak anak usia dini, tapi layanan pendidikan di Kecamatan Woyla Timur sampai hari
1: hampir dibilang tidak ada.
2: Tiga.
1: Cuman tiga?
2: Iya.
1: Dari cakupan wilayah cukup luas gitu. 26 gampung ya, cuman 3.
2: Iya.
1: Waduh.
2: Nah, jadi dari hari
1: jadi itu, semua gampung
2: ngumpul di 3 satuan pendidikan itu.
1: Walaupun jauh ya harus ditempuh juga begitu.
2: Makanya jadi dalam hal ini kita berupaya supaya layanan pendidikan hadir di situ.
1: Baik, kita terima ini ada penelpon yang sudah tersambung, ada Pak Yan di Lahan. Assalamualaikum Pak Yan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Reno dan Ibu Dara sebagai narasumber.
2: Pagi.
1: Iya, gimana kabar Pak Yan? Ibu sehat ya?
3: Alhamdulillah, kabarnya bagus sekali hari ini. Mataharinya pun cerah-cerah nih Bung Reno.
1: Iya, ini pendengar kita Bu Dara dan juga pemerhati RRI ya. Ada Pak Yan dulu. Pak Yan, apa yang mau disampaikan? Pak Yan juga seorang pengajar ini. Silakan Pak Yan.
2: Guru saya jangan-jangan ini.
3: Terima kasih. Saya mendengarnya itu sangat bergembira sekali karena memang kalau itu yang terjadi kan ini hampir semua sekolah, hampir semua desa itu ada pendidikan dasar atau PAUD-nya gitu.
1: Oke.
3: Apalagi tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Dara bahwa yang sudah efektif itu kan hampir 180-an gitu. Saya ingin sedikit sharing Bu Dara bagaimana dengan keadaan, kalau tadi kan biaya nggak ada masalah, kemudian gedung ini akan disumbang oleh pemerintah pusat mulai dari tahun ini gitu ya. Cuma saya ingin sharing itu mengenai tenaga profesionalismenya gitu ya. Artinya tenaga pendidik yang disana itu apakah tidak terkendala atau memang sudah kita siapkan gitu. Karena minimal yang untuk PAUD itu kan sudah ada sarjana pendidikan, memang PAUD gitu ya. Khusus PAUD gitu. Apakah kita juga berkecukupan dengan tenaga itu atau kita merger dengan PAUD-PAUD yang lain yang sudah jalan gitu. Sehingga semua PAUD-PAUD yang ada di desa itu akan bisa berjalan dengan efektif. Barangkali itu saja Bu.
1: Baik.
3: Saya ingin tanya pengelola atau pengajarnya gitu atau pendidiknya gitu ya. Karena tidak semua pendidik itu gampang untuk menjadi seorang guru PAUD gitu ya.
1: Apalagi anak-anak ya. Karena
3: itu sulit ya. Karena saya juga pernah jadi mantan guru dan dosen, cukup sulit menjadi guru, apalagi guru TK dan guru PAUD gitu.
1: Oke, baik.
3: Kadang-kadang itu saja Bung Karno, kembali ke Bung Karno dan kawan-kawan di studio, kembali ke Ibu Dara. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya mau nanya soal sumber daya manusia juga gitu ya. Tahapan berikutnya bagaimana sumber daya manusianya, SDM-nya begitu ya. Dalam hal ini adalah guru begitu ya. Dari 208 PAUD tadi, bagaimana nih menyingapi ini Bu Dara?
2: Pak ini kelihatan ya, memang sangat peduli dengan pendidikan, alhamdulillah. Jadi sebenarnya berbicara SDM, memang hari ini itu kendala kita di jenjang PAUD. Kendala kita di Aceh Barat.
1: Biasanya satu PAUD itu berapa guru sebenarnya yang harus semestinya ditempatkan?
2: Jadi komposisinya adalah 15 anak untuk TK ya.
1: Oke.
2: 15 anak, satu guru.
1: 15 anak, satu guru. Itu satu itu kelas?
2: Satu rombel.
1: Satu rombel,
2: Itu untuk mendapat tunjangan sertifikasi. Sedangkan berbicara kepatutan, 15 anak di satu rombel itu wajib didampingi dua guru.
1: Pendamping ya.
2: Iya. Jadi satu guru utama, satu guru pendamping. Nah, kendala kita di sini nih. Yang sedikit ambigu, ketika kita diwajibkan satu guru 15 anak dan kita juga harus ada pendamping. Tapi pendampingnya ini kita terkendala dari pembiayaan.
1: Oh begitu.
2: Ini saya masih bicara sekolah negeri. Tapi sedangkan kondisi kita hari ini di sekolah gampung, itu yang paling menyedihkan, Bung Karno. Sedih banget. Kenapa saya bilang paling menyedihkan? Karena kondisi kita hari ini, khusus negeri, itu tidak boleh mengajar non ASN. Selain dari ASN itu tidak dibenarkan.
1: Oh begitu.
2: Iya, itu hari ini. Jadi
1: bersama, tidak ada lagi guru-guru yang
2: non ASN di sekolah negeri. Kalaupun ada, itu mungkin ya beberapa orang yang memang di luar pantauan kita.
1: Dan tapi, itu pembiayaannya dari,
2: dia tidak dibiayai. BOSP tidak bisa membiayai mereka. Dan juga di sekolah negeri tidak ada uang SPP ya. Tidak ada.
1: Kalau
2: pembiayaan
1: dari sekolah itu ada inisiatif gitu, bisa kira-kira?
2: Bisa, tapi tidak ada pembiayaan. Nah, jadi itu memang
1: jadi kerja sukarela. Sosial nih, sukarela.
2: Bahwa kalau berbicara kesejahteraan guru itu memang sedikit menyedihkan. Okay. Cuma kita gak usah terlalu dalam karena nanti blunder kalau bahasa anak-anak sekarang ya kan. Karena memang sangat menyedihkan. Apalagi paut-paut desa. Ditambah dengan kondisi, balik lagi kondisi hari ini, tahun-tahun sebelumnya pemerintah gampung mengalokasikan pembiayaan bagi guru-guru gampung 250 ribu per bulan dari biaya desa.
1: Dari biaya desa?
2: Iya,
1: desa
2: dari gampung ya. Apa istilahnya? APBG ya.
1: APBG. Pendapatan gampung ya.
2: Iya, tapi hari ini itu tidak dibenarkan lagi.
1: Itu mulai tidak dibenarkan di tahun,
2: sejak tahun ini, sejak tahun 2026. Makanya saya sedikit, aduh gimana ya, kita mau memaksakan. Jadi bahasa tadi, gimana kita mau memastikan seluruh satuan gampung itu terakreditasi, memiliki peningkatan kualitas, kalau pembiayaan paut-paut gampung itu emang rendah, Bung Karno, ini. Jadi memang mereka sangat minimalis di lapangan.
1: Walaupun memang ada sebagian guru-guru yang mau berbakti begitu.
2: Iya,
1: ada.
2: Banyak banget. Malahan kita di gampung-gampung, padahal kualifikasi wajib menjadi guru minimal S1.
1: Harus S1?
2: Harus S1.
1: D3 gak bisa?
2: Enggak
1: bisa ya?
2: Enggak bisa.
1: Dulu masih bisa ya?
2: Dulu masih bisa. Sekarang bisa, tapi mereka tidak bisa dijadikan guru.
1: Oh begitu.
2: Bahasanya itu bukan guru. Bukan guru. Tetapi tenaga kependidikan.
1: Tenaga kependidikan ya. Ya.
2: Jadi mereka tidak bisa dijadikan guru. Syarat minimal S1. Makanya di gampung kami terus mendorong, Bunda Paut kita juga alhamdulillah hari ini, Bu Afrenda Novelia cukup concern juga. Jadi gak apa-apa, terima aja. Nanti kita sekolahkan. Kita sekolahkan. Hari ini pemerintah juga luar biasa program-programnya. Ada SIPKA hari ini, pemenuhan kualifikasi S1 bagi guru non S1.
1: Yang non S1 masih bisa ada kesempatan
2: masih,
1: ini ya.
2: Masih, sepanjang usia memungkinkan. Jadi memang di gampung-gampung
1: batas usianya berapa?
2: Tidak ada batas usia.
1: Oh, tidak batas usia.
2: Yang penting jangan kuliah belum selesai udah masa pensiun. Itu yang gak mungkin ya kan. Jadi memang tidak ada batas usia. Siapa yang mau terus kita buka kesempatan, silakan kita sekolahkan.
1: Dan ini dibuka free ya?
2: Iya, free. 4 tahun, 3 tahun RPL. Jadi mereka cukup menyesuaikan pembelajaran-pembelajarannya, memasukkan SK segala macam. Jadi pendidikannya itu enggak 4 tahun.
1: Itu melanjutkan pendidikan itu di daerah atau di luar daerah?
2: Tetap di sekolah online, Zoom. Hari ini benar-benar kita dimudahkan
1: ya, alhamdulillah.
2: Jadi itu yang sedang kami coba kejar. Namun memang cakupan kita terhadap satuan pendidikan gampung itu yang sedikit terkendala. Kembali kepada bahasa Pak Bung Karno tadi di awal. Seberapa aktif satuan pendidikan kita di Aceh Barat dari 208 satuan pendidikan itu. Kalau yang di kecamatan ibu kota itu dipastikan 100%. Tapi kalau yang di kecamatan luar memang agak enggak diskriminasi, memang agak ada yang aktif, ada yang enggak.
1: Oke, kita tahan dulu nih udara. Ada Pak Doli di Nagan. Assalamualaikum Pak Doli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Doli ya, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat. Iya, gimana nih cuaca di Nagan?
4: Ini cerah nih.
1: Oh, alhamdulillah. Baik, silakan Pak Doli
4: panas.
1: Ya.
4: Bentar lagi udah panas.
1: Iya, biasa melabuh udah siang panas ya. Silakan, mau ditanya apa nih ada Bu Dara?
4: Iya, ini bukan mau tanya kan.
1: Cuma
4: sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya di luar Kabupaten Aceh Barat.
1: Oh, di mana nih Pak Doli?
4: Iyalah, kalau di luar Kabupaten Aceh Barat kan Kabupaten Negara ya.
1: Iya, mana tahu di Melabuh kan. Itu kan di luar juga.
4: Iya, karena udah ikut campur.
1: Iya, enggak apa-apa.
4: Ikut campur ke Kabupaten Aceh Barat karena enggak ada di negara ya. Terpaksa ini saya menikau ke Aceh Barat.
1: Aceh Barat. Oke, baik. Iya, baik. Apa ini mau yang ditanyakan soal upaya Pemkab Pacebar melaksanakan pendidikan anak usia dini,
4: Pak Wo? Bayangan aja ya.
1: Oke.
4: Ini saya sangat tertarik tadi mendengar masalah guru ya,
1: penegakan
4: guru. Jadi kalau kita lihat ini dari zaman ke zaman, memang guru ini kurang diperhatikan.
1: Oke.
4: Ya, kurang diperhatikan. Padahal kan kesejahteraannya itu harus ditambah-tambah.
1: Ada
4: dan yang tamat gitu ya. S1 ini saya lihat ini masih banyak sekali ini yang nganggur.
1: Oh, yang sarjana yang satu masih banyak nganggur. Mungkin dia bukan
4: ya, tadi pilihan guru kali. Kurangnya guru kan. Nah, karena kalau kita lihat di bagian-bagian lain itu kantor-kantor lain itu kan puas, masalah kesehatannya puas, tapi kalau guru ini sangat kekurangan ya. Padahal percetakan itu dari bupati, camat, malahan sampai ke Pak Presiden itu kan dari tamat SD.
1: Sekolah dari SD.
4: Dulu belum ada PAU kan SD.
1: Betul.
4: Padahal guru itu kan harus diperhatikan.
1: Baik.
4: Yang kurang ditambah. Ya, tadi apa enggak cukup kan? Kemarinnya ini tamatan PGSD ini S1 ini. Ya, itu ditarik.
1: Iya, oke.
4: Nah, karena yang jadi pejabat-pejabat ini kan dari SD, dikatakan keluar dari SD, SMP, SMA kan? Masa hanya untuk guru ini kurang diperhatikan.
1: Oke, baik.
4: Ya, baik. Dari zaman ke zaman ini memang kesasaannya kurang nih guru ini.
1: Baik, itu masukannya ya,
4: Pak Doli ya. Bayangan aja, bukan masukan, cuma memberi cawan aja.
1: Baik.
4: Ataupun sindiran ini kan bisa.
1: Baik. Jadi itu aja ya, Pak Doli ya.
4: Oke, itu aja ya.
1: Baik, makasih Pak Doli.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Doli ya. Baik pendengar, Anda masih mengikuti program Melabuh Menyapa dengan tema kita pagi hari ini, upaya Pemkab Aceh Barat wacanakan ya pendidikan anak usia dini atau PAUD di setiap kampung atau desa. Bersama narasumber kita ada Ibu Dara Amelia SE MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Pendidikan Nonformal PNF. Baik, ini menarik juga ini. Mungkin ya gambaran ya yang disampaikan bahwa guru-guru ini kurang diperhatikan dari dulu kita sampai sekarang. Gimana nih Bu Dara?
2: Ini nih sedikit.
1: Oh, kita tahan dulu. Ada satu lagi ya, kita terima
2: semangat
1: dulu.
2: Semangat ya.
1: Ada Bang Hai di sama tiga. Assalamualaikum Bang Hai.
5: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Bang Hai. Apa kabar? Gimana nih cuaca di sama tiga?
5: Alhamdulillah cerah luar biasa kayak ibu darah sumber juga.
2: Masya Allah.
1: Ya, bisa lihat langsung soalnya di studio. Ya.
5: Jadi ini ya Bung Karno ya.
1: Iya silakan Bang Ayah.
5: Ini masalah pendidikan ya. Kalau memang pendidikan ya kita diutamakan dengan sampai ketinggalan dari negara-negara lain ya.
1: Iya betul.
5: Nah apalagi tadi kata ibu harus ada PAUD satu kampung satu gitu ya.
1: Wacana nih. Walaupun memang ini nasional punya gitu.
5: Itu barangkali dibiarkan

0: sekian desa lah.
1: Yeah. 322.
0: Ya kan? Nah, tapi apakah ada kampung barangkali yang penduduknya di bawah 100? Ya, paling apa itu kan? Kadang-kadang kalau kita kalkulasi apa keluarga tersebut barangkali anaknya tidak mencukupi ya. Yeah. Kalau misalnya kita dirikan ada PAUD, misalnya maaf ya di Kampung Ladang ya, sama tiga ya. Nah, Kampung Ladang di situ barangkali kan muridnya barang 1-2 gitu ya. Nah, gunakan tambah 1 gitu ya. Nah, jadi tidak mencukupi barangkali kan tadi Bu bilang satu guru adalah 15 murid. Jadi satu guru yang yeah. itu yang wajib yang harus betul-betul terpenuhi oleh
2: bahkan ada pendamping lagi.
0: Nah, maka yeah. dalam hal ini menurut saya itu kan jangan satu kampung satu sekolah, Bu ya. Nah, kalau enggak paling enggak kan 3 kampung atau 2 kampung satu sekolah. Itu menurut saya baru terisasi dengan baik, baru ada kualitas, apalagi kayak sekarang ada guru siapa apa namanya P3K apa Ruhatu P3K penuh waktu yang paruh satunya berapa saja sih ya, dia kan 300 satu bulan.
1: Betul.
2: Oke.
0: Nah, itu dibiaya oleh siapa? Pemerintah daerah kan.
2: Baik.
0: Nah, lalu bagaimana kita memberikan apa pandangan ilmu edukasi kepada anak murid? Kalau hal itu tidak dicukupi, itu semua sabun kalau satu bulan pemilik kereta nggak cukup 300 ribu.
2: Oke.
0: Ya kan? Nah, maka dalam hal ini menurut saya dikurangin dong, jangan satu kampung. Kalau enggak 4 kampung satu sekolah itu wajar dong, itu terisasi. Dan lalu pun anak muridnya berapa tercukupi, ya kan? Tidak ada yang satu ruang satu. Nah, ini contoh sekarang kita lihat di SD Bubur. Satu ruang ke satu orang, kelas 6 2 orang.
2: Ya baik, baik. Pak Bang Hai, kami udah nangkap ini pertanyaannya Bang Hai. Biar dijawab dulu sama Bu Dara Bang Hai ya. Oke, baik.
0: Iya, nah, maka dalam hal ini urusnya memang tujuannya bagus sekali ya. Itu bagus sekali program pemerintah untuk mencerdaskan bangsa. Ya. Nah, ini ada juga guru-guru kita yang masih minim ilmunya. Kadang-kadang mengajarkan anak-anak tidak tahu apa yang harus mengajar.
2: Oke, baik, ya.
0: Bagaimana kita memberikan perspektif penangannya, tidak ngerti dia. Nah, lalu kadang-kadang ini apalagi disibukin dengan kecanggihan dunia sekarang, digitalisasi bermacam-macam. Nah, menurut saya itu Bu ya,
2: baik,
0: ini pandangan saya ya. Nah, itu boleh ya, tidak ada masalah. Apakah ini ada? Memang biaya dibayar oleh kampung semua ya. Lagi ada uang dana desa. Apakah memang cocok kalau satu kampung ada penduduknya barangkali 100 orang tadi?
2: Baik.
0: Nah, anak muridnya satu peliharannya setahun 2 orang atau 1 orang itu harus matang-matang kita pengajian.
2: Oke,
0: itu aja pendapat saya Bung Karno, lebih kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bang Hai di sama tiga di Payalumpat nih, luar biasa kritis juga nih Bang Hai. Bicara soal tadi kita jawab dulu masalah ini ya, apa kesejahteraan guru. Mungkin bisa disampaikan Bu Dara.
1: Yang pasti saya emes dulu nih, ternyata banyak juga ya orang di luar sana yang sangat concern dengan pendidikan anak usia dini.
2: Iya.
1: Karena kan selama ini kalau udah bicara pendidikan anak usia dini, anak TK, tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi dong. Ternyata lumayan besar antusiasme.
2: Melihat juga bagaimana kondisinya
1: sebenarnya terjadi ya. Jadi di sini sedikit ada ambigu Bang Karno. Jadi hari ini benar seperti yang Bapak dari Negara Raya bilang. Banyak kok lulusan PGSD yang gak ngajar.
2: Nganggur gitu maksudnya?
1: PGSD.
2: Itu mereka nggak ada kesempatan mengajar atau memang mereka tidak mau mengajar gitu?
1: Khusus Aceh Barat kita oversupply.
2: Oh, oke.
1: Khusus Aceh Barat.
2: Khusus Aceh Barat.
1: Tapi hari ini kita kan berbicara jenjang.
2: Iya.
1: Guru pendidikan sekolah dasar tidak bisa turun ke PAUD. Kayak Bapak yang pertama tadi bilang.
2: Iya, iya.
1: Memang mengajarkan anak PAUD kan lebih rumit daripada mengajarkan mahasiswa.
2: Betul.
1: Jelek cerita lah, mahasiswa tinggal kasih diktat. Ini ya, presentasi silakan.
2: Iya, iya.
1: Tapi anak TK enggak.
2: Betul.
1: Pembelajarannya lebih rumit. Maka dari itu kami bilang, kondisi kita hari ini, jumlah guru di Aceh Barat dari jenjang PAUD itu 898.
2: 898. Rame ya.
1: Rame kalau dibagi dengan 208 tadi.
2: Oh iya juga ya.
1: Iya kan? Dibagi dengan 208 tadi.
2: Satu, jadi rata-rata cuma 15 peserta didik, 2 guru malah.
1: Iya. Dengan jumlah peserta didik kita di Aceh Barat sendiri
2: yang
1: kita punya anak 5000 dari PAUD 4293. 5000 lah. 5402.
2: 5402. Pelajar.
1: Jadi bisa saya bilang 1,5. Gimana kecukupannya? Tapi balik lagi tadi

0: kita tidak bisa serta-merta. Saya sepakat dengan bahasa Bapak tadi, jumlah guru lulusan dari PGSD banyak yeah. banget memang. Mm-hmm. Tetapi PGSD itu untuk jenjang sekolah dasar. Sedangkan hari ini kita berbicara PAUD, pendidikan anak usia dini. Mm-hmm. Itu yang menyedihkannya. Dan lagi dari 898 guru tadi, mm-hmm. 300-nya itu belum S1, Bung Karno. Itu yang digampung-gampung yang kita
1: belum
0: bicarakan
1: S1.
0: Tadi.
1: Ya. Dan mereka kesempatan untuk mengajar malah tidak dapat mengajar.
0: Benar. Jadi mereka cuma bisa dinyatakan sebagai tendi.
1: Jadi
0: mereka nggak mendapat hak.
1: Pemerintah daerah apa ini?
0: Itu yang
1: kebijakan
0: sedang
1: yang
0: kita
1: harus dilakukan sehingga 300 orang guru ini bisa
0: full S1 semua. Itu yang sedang kita jajaki. Karena kondisi kita di lapangan, kemampuan kita setiap individu kan nggak bisa kita samakan ya. Dari 300 ini ada yang sebagian usianya sudah lanjut kayak yang tadi kita bicarakan. Dia belum usia pensiun.
1: Tapi sudah lanjut.
0: Jadi sudah malas ikut-ikutan jajan segala macam. Apalagi pendidikan hari ini kan bukan pendidikan di ruang kelas. Kalau melanjutkan S1 nih harus aktif komputer, bikin tugas segala macam. Mungkin itu keengganan ibu-ibu guru.
1: Iya, memang kalau guru-guru PAUD ini harus yang muda-muda atau
0: harusnya. Tapi kondisi kita hari ini memang rata-rata guru PAUD kita memang sudah bunda-bunda kalau kata saya. Bukan lagi miss-miss ya kalau bahasanya. Sudah bunda-bunda. Ya. Memang itu kondisi kita yang sedang kita hadapi. Dan nanti di tahun sekiranya 2028 itu semakin banyak yang pensiun. Kita regenerasi masih rendah sekali.
1: Oh begitu. Ya,
0: jadi
1: ya.
0: Memang ketersediaan guru PAUD itu memang sangat rendah dan itu yang sedang kami dorong. Tapi kami nggak mau ngambil ke ruang P3K karena itu kan akan memberatkan pembiayaan
1: pemerintah.
0: Jadi yang kita lakukan ya itu tadi. Kita upayakan di gampung-gampung.
1: Baik, pendengar siaran Pro 1 RRM Labu ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Bicara wacana lagi nih, Bu. Ini gimana mau dibangun lebih banyak?
0: Betul. Kayak bahasa Pak Hayo tadi, saya sepakat, Pak. Jadi kita pun juga gak boleh ya kita bilang menolak ya.
1: Iya.
0: Tapi kami juga sepakat dengan
1: tapi
0: bahasa
1: Bapak. Tapi yang udah jelas 3 desa tadi udah ada ya.
0: Itu udah ada. Ya. Kita sepakat dengan bahasa Bapak. Hari ini kita tidak berbicara jumlah satuan pendidikannya. Kita tidak bicara bahwa satu desa satu gampung. Tapi kita berbicara kita sedang mengupayakan ketersediaan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan. Itu mungkin kalimat yang lebih tepat ya.
1: Iya, dan gurunya juga.
0: Iya, jadi kita memastikan ketersediaan layanan pendidikan mulai dari bangunan, sumber daya manusia, sampai kurikulum dan lain-lainnya.
1: Kalau melihat fasilitas saat ini di semua PAUD khusus apa yang sudah terakreditasi 1-7 tadi. Bagaimana fasilitas yang ada di sekolah itu apakah sudah memadai begitu, Bu Dara?
0: Alhamdulillah untuk beberapa 187 satuan PAUD yang sudah terakreditasi tadi. 187 ya. Jadi alhamdulillah mereka sudah cukup mumpuni lah. Jadi dari APE alat permainan dalam, alat permainan luar sudah cukup. Walau ya kita tidak bisa bilang maksimal, tetapi sudah ada. Dan tahun ini juga kita coba gontorkan lagi anggaran, kita coba mendekati lagi pihak-pihak eksternal supaya kita dapat bantuan APE lebih banyak. Karena kan berbicara anak-anak hari ini, kita beda nih dengan pendidikan usia pendidikan lanjutan seperti SD. Kalau PAUD ini kan memastikan anak-anak siap untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Jadi yang kita lakukan di satuan pendidikan PAUD itu memang seperti anggapan orang, lebih banyak tepuk tangan, lebih banyak menyanyi, lebih banyak menggambar. Karena kita sedang memastikan kesiapan anak nih. Jadi memastikan kesiapan anak kan tidak semata dengan menulis, tetapi kemandiriannya, adab dan etikanya. Itu yang sedang kita coba persiapkan. Maka dari itu kenapa di PAUD ini butuh lebih banyak mainan.
1: Baik, ini Bu Dara mungkin terlintas di pikiran saya baru saja. Ini kan ada persoalan juga soal kekerasan terhadap anak yang memang juga terjadi di daerah lain begitu ya. Kita kan mengantisipasi bagaimana ini soal ini.
0: Jadi baru kemarin juga. Jadi saya lihat memang banyak loh gampung-gampung yang peduli dalam hal ini. Jadi baru bulan lalu saya diundang Gampung Ujung Baru. Itu Pak Kecinya luar biasa juga.
1: Pak Daswin. Pak Daswin Mesa.
0: Jadi itu juga menyahuti isu dari TPA.
1: Oke.
0: Iya kan? Jadi beliau panggil, Bu, ini gimana nih legalitas TPA? Apalagi kita sama-sama tahu, mungkin TPA ini kan bagi masyarakat awam, alah, cuman terima-terima anak orang, titipan.
1: Iya, betul.
0: Itu bahasa standar yang kita terima. Padahal ada legalitas juga loh dalam
1: mendirikan TPA. Walaupun fasilitas yang digunakan masjid gitu
0: iya,
1: misalnya ya.
0: Iya, atau rumah pribadi.
1: Oke.
0: Tetap ada legalitas, dan dalam hal ini saya juga pastikan bersama teman-teman di Dinas Pendidikan bahwa mendirikan TPA itu tetap harus memiliki izin. Tetap kita turun melakukan pengawasan. Mm-hmm. Dan saya bilang kalau misalnya dalam beberapa waktu tertentu tanpa legalitas kita hak tutup.
1: Oke.
0: Itu di luar pengawasan kita. Nah, jadi itu yang kita lakukan sama teman-teman. Mm-hmm. Di itulah dipantau, dan dalam hal ini butuh kerjasama semua pihak.
1: Walaupun memang masih ada TPA-TPA yang belum legalitas. Masih ada.
0: Banyak TPA-TPA Gampung.
1: Oh.
0: Nah, bahkan ya enggak perlu kita sebut namanya.
1: Artinya memang ini diharapkan dari desa-desa untuk bisa
0: proaktif.
1: Proaktif iya, dan juga iya. Menjembatani ya.
0: Benar, benar. Hmm. Oke, berbicara mengenai balik lagi ke kalimat awal Bung Karno. Hmm. Pendidikan anak usia dini itu bukan punya Dinas Pendidikan semata.
1: Oke.
0: Okay. Hmm. Bukan tupoksi utama dari semata Dinas Pendidikan. Hmm. Bukan tupoksi satu-satunya Dinas Pendidikan dan bukan tugas hanya tugas Dinas Pendidikan,
1: okay.
0: Tetapi butuh kolaborasi semuanya. SD nggak ada Bunda SD kan?
1: Nggak ada Bunda SD.
0: Di PAUD kita ada Bunda PAUD.
1: Bunda PAUD, betul.
0: Bunda PAUD-nya itu dari mana? Mulai dari provinsi, dari pusat,
1: yeah.
0: Provinsi, kabupaten, kecamatan sampai gampung.
1: Gampung atau desa.
0: Iya, jadi memang benar-benar PAUD ini kolaborasi semua pihak. Bunda PAUD Gampung. Jadi insya Allah dalam hal ini juga kita mau memaksimalkan lagi peran Bunda PAUD Gampung. Insya Allah bulan depan kalau gak ada halangan,
1: insya Allah
0: kita melakukan pengukuhan dan pelantikan kembali Bunda Gampung se-Aceh Barat. Jadi kita mau memastikan
1: di mana dilaksanakan nanti
0: Ini masih kita ancang-ancang, okay. Karena kan kita cukup rame ya,
1: iya,
0: ya 321, karena kita gak mau semata sekedar melantik, tapi kita mau ada sedikit penguatan. Jadi supaya bunda-bunda PAUD ini sebagai, kalau bahasa Pak Bupati, pagu gampeng ya,
1: pagu gampeng.
0: Nah, jadi mereka juga punya hak memastikan bahwa layanan pendidikan anak usia dini di desanya masing-masing itu sudah maksimal.
1: Iya. Kapan nih pengukuhannya akan?
0: Insya Allah bulan, kalau tidak ada halangan di bulan Oktober.
1: Bulan Oktober, Insya Allah. Mudah-mudahan ini semakin ada pengukuhan dilakukan.
0: Semakin kolaborasi kuat. Kita juga semakin solid gitu kan. Ya. Jadi ayah-ayah yang selama ini bisik-bisik doang bisa, ini Bun gimana gitu kan. Jadi kita benar-benar kolaborasi kita semakin intens gitu kan. Jadi termaksud ketersediaan itu kayak bahasa Bapak tadi, enggak usahlah satu desa satu PAUD, tiga desa satu PAUD juga
1: atau empat desa satu PAUD
0: ya, gitu kan. Jadi itu akan lebih dapat kita pastikan karena semua pihak akan turut bersama.
1: Dan juga harus diperhatikan kualitasnya.
0: Iya, gitu ya. Itu yang utama.
1: Baik, Bu Dera mungkin di penghujung nih, semakin seru aja sebenarnya. Apa yang mau disampaikan ini, pesan-pesannya juga kepada semua lini, semua stakeholder gitu, sehingga pelaksanaan wacana tadi juga bisa terlaksana, ada tiga desa tadi ya.
0: Benar-benar.
1: Dan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada semua kita, sehingga anak-anak kita bisa lebih baik untuk generasi mendatang.
0: Baik, mungkin ini pertama saya ucapkan terima kasih dulu nih buat masyarakat Aceh Barat, Aceh bahkan karena tadi ada dari Nagaraya, concernnya luar biasa. Memang karena untuk memastikan keberhasilan pembangunan suatu bangsa, kita harus bisa memastikan dulu keberhasilan pendidikan anak usia dini. Dan itu bukan peran satu orang, bukan peran satu dinas, tapi butuh kolaborasi dari semua pihak. Dalam hal ini Gampung, masyarakat luas. Jadi dalam hal ini mari kita bergandengan tangan.
1: Okay.
0: Tidak perlu mencari kesalahan siapa, tetapi saling mengoreksi di mana kekurangan.
1: Nah.
0: Jadi saya senang banget dengan bapak-bapak tadi.
1: Iya, luar biasa.
0: Jadi,
1: ya. Biasa
0: artinya,
1: ibu-ibu ya.
0: Oh iya, benar. Biasanya kalau pendidikan anak usia dini itu ibu-ibu yang cerewet.
1: Paling cerewet ya.
0: Tapi hari ini bapak-bapak menunjukkan concern yang sama. Jadi artinya dalam hal ini saya terbuka. Tidak masalah apabila ada hal yang perlu didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama untuk kita cari solusi ke depannya. Karena sejatinya keberhasilan ini, balik lagi ke bahasa awal, bukan keberhasilan kami di Dinas Pendidikan, ada banyak orang yang berkepentingan di dalam hal ini. Jadi kalau kita mau lihat Indonesia emas ya katanya,
1: tahun 2045,
0: pastikan dulu anak-anak usia dini kita hari ini mendapat layanan pendidikan terbaik.
1: Terbaik gitu. Baik, terima kasih Bu Dara atas penjelasan ya, dan juga informasi yang telah disampaikan kepada kita semuanya di program Labu Menyapa dengan tema kita Pemkab Aceh Barat wacanakan pendidikan anak usia dini PAUD di setiap kampung atau desa. Dari diskusi kita hari ini mungkin kita dapat memahami bahwa wacana menghadirkan PAUD di setiap kampung bukan hanya berkaitan dengan penambahan jumlah lembaga pendidikan ya, tetapi juga ini menyangkut pemerataan akses, kesiapan tenaga pendidik, kualitas pembelajaran, kemudian dukungan sarana prasarana, pembiayaan juga, serta keberlanjutan layanan bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Barat. Harapannya tentu pendengar dan pemirsa, setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan secara matang, transparan, sesuai ketentuan yang berlaku, dan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak kita. Kepada seluruh pendengar yang juga sudah bergabung ya, atensinya juga, terima kasih Pak Ian, Bang Hai, dan juga Pak Doli. Mari kita bersama-sama memberikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, sebab investasi pendidikan pada masa awal kehidupan merupakan bagian yang penting dari upaya membangun generasi Aceh Barat yang berkualitas. Sekali lagi terima kasih Bu Dara Amelia MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD PNF yang telah hadir di studio. Mohon maaf ya kalau memang ada salah-salah kata begitu. Saya Reno yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam program Labu Menyapa berikutnya dengan menghadirkan informasi dan tema-tema yang menarik. Kira-kira kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabu. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Tekumar, beserta keluarga besar Korem 012 Tekumar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa di program Halo RRI untuk edisi siar di hari ini, dan tentunya bersama Dharma sebagai presenter. Kita di program Halo RRI hadir di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Di hari ini juga 21 September di tahun 2026. Nah, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih karena selama ini Anda telah berpartisipasi ya, menyampaikan aduan-aduan Anda terkait apapun itu ya, perihal yang sudah kita terima. Dan tentunya juga pada beberapa hari kemarin juga kita terima aduan, ini juga terkait tentang jembatan gantung penghubung Desa Menasa Ara Menasa Buluh, dan ini juga nanti akan ditanggapi oleh Kabid PUPR Kabupaten Aceh Barat, ada Bapak Beni. Dan tentunya seperti janji kita kemarin ya. Dan juga ada aduan juga dari masyarakat ini terkait tentang ini apa, kita nanti akan sejauh ini juga menghubungi pihak dari PDAM ya, terkait tentang ada di Desa Suak Sigading ya, ini juga nanti seperti apa tanggapan dari PDAM, mereka disediakan air bersih tapi meterannya itu tidak terpasang gitu, jadi gimana mau menggunakan air PDAM tersebut gitu ya. Nah, dan juga ada pertanyaan dari Kabupaten Nagan Raya, ini juga terkait tentang sekolah rakyat. Ya, ini pertanyaan dari Bu Mirna, ini mengatakan seperti apa sih pendaftaran jika ingin anak bersekolah di sekolah rakyat. Baik, ini nanti akan kita juga menghubungi narasumber ya by phone, tentunya di program Halo RRI. Dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk aduan-aduan Anda masih kita nantikan di 08 1168 89 697. Selamat pagi untuk Anda, baik yang berada di seputaran Bumi Teku Umar. Apa kabar untuk Aceh Barat tercinta, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan ya, tentunya juga untuk warga Simelu, Aceh Jaya juga selamat pagi. Silakan sampaikan aduan-aduan Anda dan pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa untuk program Halo RRI. Jika memang pertanyaan-pertanyaan Anda kita sudah janjikan akan ditanggapi di hari ini, namun nanti ini jika memang narasumber kita tidak ada hal satu dan lain hal ya, tapi jika memang nanti tidak dapat semua ditanggapi, insya Allah akan kita jadikan PR dan akan ditanggapi itu pada hari Rabu. Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa dan tetaplah bersama kami di Halo RRI. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baiklah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan beberapa pariwara di program Halo RRI untuk hari ini. Kita masih akan terus siap ya untuk menjawab tentunya apapun aduan-aduan Anda yang sudah kita terima pada beberapa hari lalu. Baiklah pendengar, yang menjawab ini tentunya dari dinas terkait ya, dan yang mana ada pertanyaan dari Bu Mirna. Bu Mirna di seputaran Kabupaten Nagan Raya ini beberapa hari kemarin di Halo RRI sempat menanyakan bagaimana jika memang anak kita mau bersekolah di sekolah rakyat, jadi sistem pendaftarannya seperti apa. Nah, walaupun beberapa waktu lalu juga kita sempat berbincang juga ya by phone di Halo RRI bersama Kadis tentunya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, ada Bapak Ali Munir terkait tentang sekolah rakyat. Nah, ini juga kita kembali sudah terhubung untuk nantinya bisa menjawab langsung aduan dari Ibu Mirna beberapa hari lalu. Baik, di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Bapak Ali Munir dari Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ali.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Darma.
1: Baik, baik Pak Ali, kita berada di ruang Halo RRI yang mana saat ini kita juga live YouTube ya. Ini menanggapi aduan dari pendengar kita, ada Ibu Mirna di Kabupaten Nagan Raya beberapa waktu lalu menanyakan bagaimana jika memang anak kita tuh mau bersekolah di sekolah rakyat, tapi sistem pendaftarannya itu seperti apa? Ini silakan ditanggapi Pak Ali.
2: Baik, Bu Dharma, para pendengar Halo RRI yang kami muliakan, bahwa bagaimana cara supaya anak bisa bersekolah di sekolah rakyat. Nah, bahwa sekolah rakyat itu, yang bersekolah di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang latar belakang orang tuanya dalam kondisi miskin dan miskin ekstrim. Artinya adalah masyarakat yang berada pada desil 1 dan desil 2. Nah, pola pendaftaran di sekolah ini disebut dengan istilah penjangkauan, bukan pendaftaran. Jadi adalah tim pendamping SDM PKH dari Kementerian Sosial yang mendatangi rumah-rumah calon siswa sekolah rakyat dengan memverifikasi dan memvalidasi beberapa hal yang diwajibkan harus dipenuhi oleh calon siswa tersebut. Jadi tidak dibuka pendaftaran secara umum, gitu.
1: Iya.
2: Namun ada sesuai dengan daftar anak-anak atau keluarga yang memiliki atau memenuhi kriteria untuk ditampung belajar di sekolah rakyat. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memang berada pada desil 1 dan 2 dan memiliki anak yang berumur atau pada usia sekolah SD, SMP, dan SMA, itu silakan berhubungan dengan petugas PKH di desa masing-masing. Nah, nanti akan ada tim PKH yang mendatangi rumah tersebut untuk memverifikasi, memastikan bahwa desil 1 atau desil 2 yang bersangkutan berada pada desil tersebut. Atau kalau memang berada di luar desil 1 dan desil 2, masih dimungkinkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Dan nanti akan ada tim BPS yang akan memperbarui desilnya menjadi desil 1 dan desil 2. Misalnya ada masyarakat yang berada di desil 4, katakanlah.
1: Yeah.
2: Itu kan tidak memenuhi kriteria untuk di sekolah rakyat.
1: Mm-mm.
2: Namun kondisinya sangat memungkinkan untuk masuk sekolah rakyat. Nah, ini tetap dimungkinkan dengan dilakukan pendaftaran oleh tim PKH dengan mengajukan perbaruan desil sehingga yang bersangkutan desilnya akan disesuaikan menjadi desil 1 atau desil 2. Sehingga memungkinkan yang bersangkutan anaknya bersekolah di sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat ini sesuai dengan Perpres 120 tahun 2025, ini memang seluruhnya itu digratiskan.
1: Iya.
2: Dan total bahkan nanti sampai direncanakan, bahkan sampai orang tuanya juga akan melakukan perbaikan atau renovasi rumah, kemudian juga orang tuanya akan diberikan modal usaha, dan seterusnya. Sampai dengan anak tersebut selesai. Dan apabila yang bersangkutan, siswa tersebut memiliki prestasi yang baik sampai dengan tamat SMA-nya, itu akan diberikan fasilitas beasiswa kepada perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan sekolah rakyat. Misalnya, sebagaimana kita ketahui sekarang, itu Politeknik Pariwisata, Kementerian Pariwisata, itu telah mengalokasikan 20% kuotanya untuk sekolah rakyat.
1: Baik.
2: Nah, ini kan sudah sebuah peluang yang besar, artinya ketika anak-anak selesai di level SMA, itu akan, kalau dia berprestasi, itu akan mendapatkan beasiswa sampai dengan jenjang S1. Kemudian saya pikir nanti juga akan ada sekolah-sekolah kedinasan lainnya yang memberikan kesempatan khusus kepada anak-anak kita yang dari sekolah rakyat. Apakah nanti mungkin dari STAN, terus dari sekolah-sekolah kedinasan lain yang memungkinkan untuk diberikan alokasi khusus, kuota khusus untuk sekolah rakyat. Nah, bagi siswa yang tidak dianggap tidak berminat melanjutkan ke jenjang kuliah, ini artinya yang bersangkutan telah dibekali dengan pengetahuan bertahan hidup yang cukup, life skill. Artinya, kalau dia dikembalikan ke masyarakat, dia sudah mampu bertahan hidup, sudah memiliki keahlian untuk bekerja, apakah sesuai dengan bakat minatnya masing-masing, apakah di sektor pertanian, perkebunan, atau sektor-sektor yang lain, ini telah diberikan pemahaman, pengetahuan yang cukup sehingga dia bisa mengangkat derajat hidupnya dan derajat hidup keluarganya di rumah. Dan kira-kira itu kira-kira proses bagaimana seorang anak bisa bersekolah rakyat.
1: Baik, Pak Ali, ini untuk sekolah rakyat sendiri, Pak, ini tingkat SLTP dan SLTA ya, Pak, ya? Kalau untuk sekolah rakyat ya, Pak?
2: Dari SD.
1: Oh, dari SD.
2: SLTP, ya. Dari SD sampai SMA.
1: Baik, dari SD, SMP, sampai SMA ya. Jadi untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, ini tentunya baik itu wilayah Kabupaten Nagan Raya, di setiap kabupaten itu sistemnya sama penerimaan dari untuk anak mahasiswa-mahasiswi yang ingin bersekolah di sekolah rakyat. Jadi memang sesuai dengan data ya, jadi ada tim PKH yang mensurvei seperti itu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti Bu Mirna katakan kemarin itu tidak tahu nih sistemnya seperti apa gitu. Nah, Bu Mirna, ini untuk Bu Mirna juga kalau memang nanti masalah desil itu seperti dikatakan Pak Ali, kalau desil 1 2 ini kalau misalkan ada sampai desil 4 itu bisa dilakukan perubahan ya, Pak ya. Diperbarui desil jika memang tim PKH melihat si anak tersebut memang layak untuk bersekolah di sekolah rakyat seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Baik.
2: Betul.
1: Baik, Pak Ali, terima kasih untuk tanggapannya terkait tentang sekolah rakyat, Bapak.
2: Baik, terima kasih, Bu Darma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pendengar dan juga pemirsa, ada Bapak Ali Munir, beliau Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, sudah memberikan tanggapan terkait bagaimana untuk bersekolah di sekolah rakyat bagi putra-putri kita. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, tetaplah di program Halo RRI, karena Halo RRI sesaat lagi juga akan berbincang bersama Kabid PUPR Kabupaten Aceh Barat ya, dari Nagan Raya nanti kita beralih ke Aceh Barat terkait tentang ada pertanyaan.

0: langsung bergerak gitu ya, langsung bergerak ke daerah tersebut, ke desa tersebut untuk melihat langsung bagaimana kondisi jembatan. Nah, setelah tim dari PUPR Kabupaten Aceh Barat sudah mensurvei, dan hari ini tadinya kita sudah punya janji untuk Pak Benny nantinya siap akan menyampaikan apapun tanggapan dari aduan Pak Hasbalah beberapa waktu lalu terkait tentang jembatan gantung. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Halo RRI.
1: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81.

0: 81 RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

0: Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, masih di program Halo RRI. Dan untuk saat ini seperti janji Dharma tadi ya, yang mana untuk narasumber kita sudah tadinya sudah terhubung juga bersama Bapak Ali Munir. Ini tentunya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya terkait seperti apa kriteria untuk pendaftaran jika memang ada putra-putri kita yang ingin bersekolah di sekolah rakyat. Dan untuk saat ini juga menanggapi dari aduan pendengar dan juga pemirsa. Ini Bapak Hasbalah di KW 16 beberapa waktu lalu ini juga menyampaikan aduan terkait tentang kondisi jembatan gantung penghubung desa Menasa Buluh ya. Nah, ini juga sudah kita beberapa waktu lalu sempat juga kita berbincang via telepon bersama Bapak Benny Hardi STMT, beliau Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat. Nah, beliau juga mengapresiasi seperti itu ya, mengapresiasi aduan dari pendengar yang sudah menyampaikan bagaimana kondisi dari jembatan gantung penghubung desa Menasa Ara Menasa Buluh. Dan dengan gerak cepat ya dari tim Pak Benny selaku Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat ini langsung meninjau lokasi dan sesuai dengan janji dari Pak Benny sendiri akan menanggapi setelah mereka melihat langsung kondisi jembatan gantung. Nah, saat ini kita sudah terhubung via telepon langsung bersama Bapak Benny Hardi STMT selaku Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Aceh Barat. Di ujung telepon kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Benny.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dharma.
1: Iya, terima kasih Pak Benny sudah meluangkan waktunya bersama RRI di program Halo RRI. Dan seperti yang sudah Dharma sampaikan beberapa hari kemarin ya Pak ya. Nah, ini terkait ya, tentang aduan dari pendengar kita, masyarakat, salah satu masyarakat di KW 16 terkait tentang kondisi jembatan gantung penghubung desa Menasa Ara Menasa Buluh. Nah, ini kita sempat juga Bapak mengapresiasi dan juga Dharma terima juga dokumentasinya juga dari tim PUPR sendiri, timnya Pak Benny ya, tentunya selaku Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat juga langsung turun ke lapangan melihat kondisi jembatan gantung. Seperti apa Pak tanggapannya? Silakan.
2: Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Dinas PUPR terhadap warga RRI, baik yang sedang online ataupun yang bisa mengakses berita ini ya.
1: Iya, kita live YouTube
2: yang,
1: Pak.
2: Ya, yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi terkait dengan beberapa kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan kebinamargaan.
1: Iya.
2: Informasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena jumlah sarpras yang terkait dengan kebinamargaan di Kabupaten Aceh Barat sangat banyak. Kita tidak mampu mengcover atau memonitor keseluruhan kondisi tersebut. Jadi ada beberapa mungkin yang luput dari pantauan kita, ada beberapa yang kondisinya sudah kurang baik, tetapi kami tidak mengetahuinya. Melalui jalur ini atau melalui akses ini bisa disampaikan via RRI dan via RRI mengkonfirmasi ke kami. Ini salah satu terobosan juga dalam hal monitoring dan evaluasi ya ke ketersediaan sarpras terutama jalan dan jembatan di Kabupaten Aceh Barat. Terkait dengan jembatan gantung yang menghubungkan Gampung Menasa Buluh dan Menasa Ara, ini juga beberapa kali kita sudah melakukan perbaikan. Cuman yang namanya sarpras setiap saat dipergunakan sehingga menyebabkan penurunan kondisi kualitas sarpras. Jembatan gantung ini Bu, panjangnya itu 90 meter
1: iya.
2: Dengan lebar 1,4 Bu. Setelah kemarin diinfokan via RRI bahwa ada masyarakat atau ada warga yang melaporkan kondisi adanya kerusakan beberapa elemen atau beberapa item di jembatan gantung ini, ya kami langsung menginstruksikan anggota untuk melakukan survei lapangan. Alhamdulillah survei sudah dilaksanakan di minggu kemarin. Memang terdapat dari hasil survei itu memang ada beberapa item yang sudah tercatat, itu ada 4 item yang mengalami penurunan kualitas. Yang pertama itu di kabel ikatan angin, ada yang lepas. Kabel ikatan angin ini kabel yang menghubungkan jembatan gantung dengan penahan kiri dan kanan yang berfungsi untuk mengurangi beban angin atau mengurangi goyangan akibat hempasan angin. Kemudian juga yang kedua adanya kerusakan di tiang pagar pengaman, di penahan kawat harmonika. Ada 3 titik yang mengalami kerusakan. Kemudian juga ada kerusakan di plat lantai serta di besi penahan plat lantai. Ada besi 12, ada beberapa yang mengalami kerusakan. Setelah kita melakukan survei kondisi, jadi saat ini tim sedang menyiapkan dokumen untuk perencanaan perbaikannya, Bu. Iya, kita sedang melakukan penggambaran dan perhitungan kebutuhan anggaran. Insya Allah, minggu ini kalau tidak besok ataupun lusa, tim kita yang akan mengeksekusi perbaikan di lapangan akan segera kita turunkan. Wow. Demikian, Bu, untuk saat ini, Bu.
1: Luar biasa. Apresiasi juga nih kita untuk Pak Beni, ya, Pak Beni Harti STMT selaku Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat. Yang mana nih Pak Hasballah, mudah-mudahan untuk hari ini mendengarkan program Halo RRI atau juga bisa menyaksikan langsung ya melalui live YouTube RRI Melabo. Nah, seperti apa tanggapan tim sigap ya dari Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat, dan insya Allah dalam minggu ini akan terrealisasi gitu Pak ya, akan dilakukan perbaikan. Siap, seperti Allah. Itu. Baik. Siap. Luar biasa untuk Pak Beni. Sekali lagi Pak Beni terima kasih untuk waktunya. Untuk
2: terima kasih juga, Bu.
1: Sama-sama Pak, sudah memberikan ya, tanggapan, dan salam juga buat Bapak Kadis PUPR ya, ada Pak Fadli.
2: Siap. Sama-sama, Bu.
1: Baik. Siap, Bu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi bincang kita bersama Bapak Beni Hardi STMT, beliau Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat, terkait tentang aduan masyarakat. Ada Bapak Hasballah tentang jembatan gantung ya, penghubung desa Menasa Ara, Menasa Buloh. Dan pastinya seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Beni, akan segera diperbaiki ya, terrealisasi ini insya Allah di dalam minggu ini. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bersama Halo RRI di hari ini, edisi siar di 21 September tahun 2026, bertepatan di hari Senin. Insya Allah kita bersua kembali di hari Rabu, dan nanti juga masih ada PR minggu lalu, ini terkait tentang PDAM ya. Ada pertanyaan dari warga Nagan Raya dan juga dari pendengar juga yang berada di seputaran Melabu Aceh Barat, kita akan sampaikan, kita akan ditanggapi oleh narasumber terkait ini pada Rabu ya, terkait tentang PDAM. Dan dua persoalan, apapun aduan Anda sudah tadinya dijawab oleh Bapak tentunya Bapak Kabid Bina Marga PUPR Aceh Barat, dan juga ini terkait tentang jembatan gantung. Ada juga terkait tentang pendaftaran sekolah rakyat, itu juga sudah ditanggapi oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Baik, untuk saat ini sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di Halo RRI pada Rabu. Akhir kata saya Darmayani dan juga kameramen kami ada Bung Tata. Kita berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

wabarakatuh. Saya Kolonel Infanteri Widato, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq bila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudul Fanur Safitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Robby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside. Tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Even is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Artinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. Satu perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang kita terkait dari cukup jauh dan wasana padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Klasemen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan dievaluasi. 2 tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit. Gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak. Mungkin soal rezeki lagi dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Brice Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Saat ini kembali bersama program A1 Radio Republik Indonesia Melabo pukul 11 melintasi 32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: wabarakatuh. Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

Indonesia. Ya, kita di program lagu-lagu Aceh ya, lagu-lagu dari Tanah Rencong masih akan terus hadir menemani Anda. Selamat pagi, jelang siang tentunya untuk pendengar dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan terima kasih karena Anda selalu setia bersama program A1 RRI Malabo. Baiklah pendengar, untuk saat ini kita dengarkan kembali selingan lagu. Kami sudah persiapkan di meja putar. Ada lagu milik Fahmil Arabi yang berjudul Nyak Dara Rindu. Tapi sebelumnya Putro Hatema dari Safa, dari Safira Amalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, Mak?
0: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Trapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Malabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ada masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Dan kami juga informasikan untuk azan zuhur Melabo dan sekitarnya kita laksanakan di hari ini pada pukul 12 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Aceh Jaya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Nagan Raya dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Simelu dan sekitarnya, azan zuhur berkumandang pada pukul 12 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dan kita dengarkan kembali selingan lagu-lagu hiburan berikut ini. Ada Pusaka dari Jackie Irwanda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini lagu-lagu hiburan di program Lagu-Lagu Aceh, kita break sejenak. Sudah saatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat zuhur untuk Melabo dan sekitarnya, pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat.
3: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar.

0: Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kantor Cabang Melabuh mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Merah Sulaiman, SPD Pimpinan Pupuk Teratak, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Puput Production, Event Organizer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Pak Said Meligo Hotel Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umah, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umah mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fresh dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Mabok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk program lagu-lagu dari Tanah Rencong, kita juga cukupkan sampai di sini dan saatnya Anda ikuti dan dapat Anda saksikan melalui live YouTube RRI Melaboh, Lintas Melaboh Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
12: Saatnya kita ikuti Lintas Melaboh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melaboh Siang.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melaboh dengan Lintas Melaboh Siang. Saudara, sejumlah informasi telah dipersiapkan tim redaksi RRI Melaboh di antaranya. Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Raunipah jadi magnet wisata di sepanjang daerah aliran sungai Kuala Bubun.
13: Kita bersama-sama ada bakti sosial kesehatan, yaitu ada donor darah, pemeriksaan gratis.
14: Terima kasih kepada Bapak Bupati Aceh Barat
15: dalam rangka memanusiakan manusia. Jadi
16: tempat itu saudara Akbar telah juga untuk menjadikan pembangunan kampus untuk pembangunan
17: nah, alhamdulillah sangat membantu lah ya, dengan keadaan sekarang ini membantu sekali lah.
11: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, inilah Lintas Melabu Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Kita awali berita pertama. Tim Fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat, membahas upaya percepatan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Berikut laporan selengkapnya.
18: Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus Ketua Tim Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Proses Recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
19: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat dibutuhkan.
18: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap dana-dana yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
19: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang sudah telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
18: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan Posko Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
11: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mengikuti program Adipura tingkat nasional tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
20: Kabupaten Aceh Barat memastikan kesiapan mengikuti program Adipura tingkat nasional tahun ini setelah sebelumnya tidak menjadi peserta akibat bencana hidrometeorologi. Sekretaris Daerah Aceh Barat Dr. Kurdi menjelaskan, pada tahun lalu sejumlah kabupaten tidak diikutsertakan sebagai peserta Adipura karena terdampak bencana hidrometeorologi.
21: Tahun ini kita sudah menjawab surat dari Kementerian LH bahwa Kabupaten Aceh Barat sudah siap mengikuti kegiatan Adipura secara nasional. Harapan kita, meskipun saat ini sebagian kabupaten dalam proses pemulihan, tapi Aceh Barat sekarang sudah ke tahap rekon, kita bisa menjaga asri lingkungan dan bisa berpartisipasi dalam program Adipura yang saat ini sudah memasuki TW2 dan sudah disurvei oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
20: Kurdi menyebut Aceh Barat kini memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga pemerintah daerah kembali fokus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Program Adipura di Aceh Barat saat ini telah memasuki tahap kedua penilaian atau TW2 dan pemerintah daerah juga telah mendapatkan survei dari Kementerian Lingkungan Hidup. Meskipun sebagian wilayah masih dalam proses pemulihan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga lingkungan tetap asri Menteri sebagai bagian dari persiapan penilaian. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, masyarakat, media, hingga pihak swasta untuk mendukung program tersebut. Dukungan itu dinilai penting terutama dari pelaku usaha yang menghasilkan timbulan sampah yang saat ini di Aceh Barat diperkirakan mencapai sekitar 130 ton per hari. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
11: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Lintas Melabuh Siang dapat Anda dengarkan pada aplikasi RRI Digital dan live streaming di rri.co.id. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hamparan nipah dan mangrove di sepanjang Sungai Kuala Bubun, Desa Suaktimah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Melalui program festival nipah ini, kita dapat melakukan kegiatan rawun nipah, yang bermakna kita dapat melihat bagaimana keseharian penduduk dalam mencari nafkahnya di sektor rawan nipah ini. Tentunya dari hasil-hasil buah nipah serta hasil-hasil alam seperti ikan, kemudian kepiting bakau, dan lain sebagainya, ini sangat menjanjikan.
22: Hamparan nipah dan mangrove di sepanjang Kerung Bubun, Kampung Suaktimah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat mulai diperkenalkan sebagai potensi ekowisata berbasis budaya dan ekonomi masyarakat. Keindahan kawasan tersebut menarik perhatian pejabat pemerintah pusat dan daerah saat mengikuti rangkaian Festival Nipah 2026. Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah rawon nipah atau wit-wit nipah, yakni perjalanan menggunakan perahu menusuri Arung Kerung Bubun yang diapit hamparan pohon nipah dan mangrove. Pada Selasa 16 September 2026, 3 armada perahu bergerak dari tempat pelelangan ikan atau TPI Suaktimah menuju jembatan Kuala Bubun. Rombongan diantaranya Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Budaya RI, Erni Dewi Wanti, jajaran Kementerian Kebudayaan, Bupati Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, serta sejumlah Kepala SKPK Aceh Barat. Sepanjang perjalanan, rombongan menikmati panorama kawasan nipah dan mangrove yang membentang di kiri dan kanan sungai. Sejumlah peserta juga mengabadikan pemandangan alam yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Keberadaan hamparan nipah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi lokal Kampung Suaktimah yang masuk dalam 5 desa pemaju kebudayaan 2025-2026 di Indonesia. Irni Dewi Wanti mengatakan pengembangan kebudayaan di tingkat desa perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23: Kedepannya sebagai kontribusi bagi pemajuan kebudayaan sehingga gitu masyarakatnya itu bisa bersama-sama melestarikan kebudayaannya, mungkin dari aspek seniannya, pengetahuan masyarakatnya dalam mengelola ekologi lingkungan yang itu bersumber dari apakah itu dari cerita rakyat, kesenian-kesenian daerah, dan dijadikan sebuah festival gitu. Jadi ini juga sebuah kontribusi dari masyarakat Suaktimah untuk pemajuan kebudayaan nasional.
22: Ketua Tim Takspor Percepatan Ekowisata Nipah Aceh Barat, Abu Rangkili, mengatakan pengembangan destinasi wisata di kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif kunjungan wisata ke Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
11: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh, edisi siar di hari ini, Senin 21 September di tahun 2026.

0: Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita beralih ke berita terakhir. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Korem 012 Teku Umar Melaboh berkolaborasi dengan Pemkab Aceh Barat gelar bakti sosial kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Komando Resor Militer Korem 012 Teku Umar berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan bakti sosial kesehatan atau baksoskes bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan depan kantor pos Melaboh Kabupaten Aceh Barat. Baksoskes tersebut meliputi sejumlah pelayanan kesehatan diantaranya donor darah, cek kesehatan gratis, pengobatan umum, serta khitanan massal dan sejumlah kegiatan lainnya. Dan Rem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT 81 TNI sekaligus bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat.
2: Laksanakan dalam rangkanya kegiatan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kemudian rangkaian kegiatan hari TNI ini memang banyak kegiatan, salah satunya lah bakti sosial kesehatan. Khususnya kalau di wilayah Aceh Barat ini, kami sudah dengan Pak Bupati, kita berkolaborasi bahwa kegiatan ulang tahun ini, kegiatan kita secara bersama-sama. Ada bakti sosial kesehatan, yaitu ada donor darah, pemeriksaan gigi gratis, kemudian tentang masal, kemudian ada juga tadi IBHD, ya kan, kemudian ada UMKM, ya kan. Nanti kan kelanjutan kalau hari ulang tahun TNI itu tanggal 5 Oktober, kemudian di ulang tahun Pemerintah Barat tanggal 12 Oktober.
1: Dengan kehadiran masyarakat dalam kegiatan baksoskes juga menunjukkan antusiasme warga terhadap kegiatan sosial yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI itu. Melalui kegiatan ini, Korem 012 Teku Umar bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baiklah, saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah Lintas Melaboh Siang, produksi RRI Melaboh, edisi siar untuk hari ini Senin 21 September di tahun 2026. Saya dan Mayani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan kameramen kami ada Bung Fajar. Kita berdua undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Lintas Melaboh Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melaboh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas Melabo siang produksi RRI Melabo, dan untuk saat ini pukul 13 melintasi 18 menit waktu Indonesia Barat. Kita di program Pro Dangdut, yang mana dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu dangdut masih terus menemani siang ini. Dan yang berikut ada Evie Tamala ya, lagunya yang berjudul Dokter Cinta. Untuk Anda dimanapun berada, selamat siang dan tetaplah bersama kami. Karena kebersamaan Dharma sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selepas Dharma yang bertugas, Anda juga ditemani oleh rekan kami, ada rekan Maiza.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi.

0: akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
0: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, saat ini demikian tadi sudah kita dengarkan lagu-lagu dangdut dan masih akan terus menemani siang Anda di suasana cuaca yang cerah sekali ya pendengarnya, cerah dan sangat menggerahkan. Namun yang pasti tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Anda ditemani oleh rekan kami ada Maiza dan juga nanti dengan rangkaian program mata acara diantaranya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat ikuti di program UMKM Bicara. Nah nanti langsung bersama ownernya ya, owner siapa? Apa owner Kupi Bang Toto ya, nanti berbincang terkait Kupi Bang Toto. Nah nanti bersama Maiza ada Bung Toto juga atau Bung Samsul ya, nantinya akan berbincang seputar kopi. Jadi untuk penikmat ya, pecandu-pecandu kopi, ini waktunya nanti Anda bisa saksikan melalui live YouTube RRI Melaboh. Baik untuk saat ini dan member tugas undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 21 September 2026 bersama Meisa yang tentu saja hadir menemani Anda kembali di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang pastinya untuk Anda yang udah stay tune bersama program Mas 1 untuk program Pro Dangdut yang dari tadi udah menunggu juga, ini siapa sih yang siaran? Pasti kayak gitu kan? Dan yang pastinya juga untuk pendengar yang udah mau request lagu dangdut, yang lagi istirahat siang, selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Yang sudah balik lagi ke tempat kerjanya masing-masing juga semangat terus ya buat kita semuanya. Dan yang lagi di jalan juga hati-hati dalam berlalu lintas. Yang lagi main panas-panasan juga, waduh, hot sekali di luar sana. Jadi kalau misalnya gak ada kepentingan, gak ada yang perlu untuk yang perlu banget untuk keluar, mending di rumah aja ya, istirahat. Jangan banyak-banyak main panas, entar lemas, letih, lesu. Apalagi kalau misalnya pendengar itu gak banyak minum air mineral gitu ya kan, entar dehidrasi, bisa ya bisa sakit, bisa lemas gitu ya kan. Oke deh pendengar, jangan lama-lama, langsung aja Meisa gak sabaran juga untuk mengangkat penelpon-penelpon yang udah pada kring-kring-kring dari tadi nungguin program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tak ada siapa di mana ini, kita say hello dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali. Iya. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Kak Ida, apa kabar Kak Ida siang ini?
1: Kabar baik.
0: Masya Allah, tabarakallah ya. Meisa tadi asik merepet aja ya Kak Ida ya?
1: Ya, merepet.
0: Iya, merepet dulu. Kalau siang-siang tuh merepet dulu ya, baru deh ya angkat teleponnya gitu
1: apa-apa.
0: Kan?
1: Enggak apa-apa.
0: Kak Ida ada pantun untuk Meisa satu. Iya, ada enggak?
1: Satu titik dua koma. Di Meisa yang cantik. Sayang. Rupanya.
0: Alah ma'e, 1.2, Kak Ida cantik yang pastinya udah ada yang punya gitu ya.
1: Iya.
0: Kak Ida, mau dengerin lagu apa di program Pro Dangdut untuk siang hari ini Kak Ida?
1: Lagunya Kopi Dangdut ya.
0: Kopi Dangdut yang ceria gitu lagunya.
1: Iya.
0: Oke, ini yang bawanya siapa? Ntar jangan beda-beda soalnya kan yang bawanya.
1: Soalnya apa aja boleh, saya udah lupa membawa lagunya.
0: Oh gitu, lupa yang bawanya siapa? Fahmi Sahab boleh gak Kopi Dangdut?
1: Boleh
0: ya, ini sama kan? Misalnya takutnya sama. Gak sama.
1: Sama.
0: Oke baiklah, nanti Misalnya bakal puterin ya.
1: Boleh.
0: Yang cover, gak mau yang asli aja?
1: Boleh.
0: Ya udah. Mau salamnya buat siapa?
1: Salam enggak kan?
0: Oh, enggak ada salam-salam ya?
1: Iya, enggak.
0: Oh,
1: apa?
0: Gitu. Oke deh kalau enggak ada salam-salam.
1: Itu, enggak ada salam.
0: Oh, gitu. Lupa
1: salam Meisa. Salam Meisa juga. Ada Meisa. Iya. Semoga aja. Kalau hati-hati nanti ya.
0: Iya, baik. Terima kasih ya buatnya Kak Ida ya.
1: Sama-sama.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kopi Dangdut akan kita hadirkan untuk Anda yang mau ikutan bergabung kembali. Satu penelpon lagi ini sudah coba kita angkat kembali juga. Penelpon selanjutnya ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa.
2: Waalaikumsalam Kak Meisa.
0: Iya, Eka kecilin dulu suara radionya Eka, biar jangan swing nih di tempat Kak Meisa ya.
2: Udah.
0: Oke. Lagi di mana nih Eka? Lagi ngumpul lagi sama Bang Odon.
2: Iya.
0: Kayaknya base campnya di tempat Bang Odon gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, Eka.
2: Iya Kak.
0: Iya, untuk siang hari ini di program Pro Dangdut mau request lagu apa nih Eka?
2: Iming-iming aja Kak dari Wika Salima yang sama Tiga Pemuda Berbahaya itu ya. Itu kan cover dangdut tuh kan.
0: Ntar udah salah lagi kayak kemarin itu udah lagu Melayu. Ini
2: enggak ada.
0: Bukan.
2: Bukan, lagunya Iming-iming.
0: Oh, yang direkam sama Sarifah kemarin itu.
2: Ya, itu kan tahunya dari saya itu.
0: Oh, gitu. Yang cover ya?
2: Ya, yang cover ya. Sama tiga pemuda berbahaya tuh.
0: Oh,
2: itu kan
0: gitu.
2: pop dangdut itu.
0: Oke. Berarti Meza puterin yang itu aja ya, iming-iming ya.
2: Iya, Kak Meza. Terima kasih, Kak Meza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buatnya Eka udah ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang pastinya satu penelpon lagi sebelum kita coba untuk puterin lagu kesukaan pendengar. Nah, ada Bang Odon. Waduh, kalau udah ada Eka, ada Bang Odon di belakang sana. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Bang Odon.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Odon?
3: Gimana lagi?
0: udah ada Eka langsung disambut sama Bang Odon ya. Iya, Bang Odon tadi Meza lupa minta pantun sama Eka. Nah sekarang Bang Odon dikasih pantun nih untuk Meza nih.
3: Eka lolos ya.
0: Lolos pula dia kan.
3: Untung kali lah dia nggak.
0: Iya. Nggak mengarang dia siang ini.
3: Nah, itu kayak pantun nih kan?
0: Pakailah, biar seru gitu ya.
3: Oke lah kalau gitu. Mm-mm. Apa guna lemari kayu?
0: Cakep.
3: Kalau nggak diisi baju dengan celana.
0: Asik.
3: Apa guna kurayu-rayu?
0: Uh-huh.
3: Rupanya dia sudah yang punya.
0: Aduh, kasihan kali ya. Makanya cari tahu dulu sebelum PDKT gitu ya kan. Jangan kecewa di ujung-ujung gitu.
3: Udah isi baju.
0: Dalam lemari. Iya. Ujung-ujungnya udah ada yang punya. Oke. Mau request lagunya lagu apa nih Bang Odon?
3: Lagu Lukaku ya.
0: Kaku?
3: Lukaku.
0: Oh, Lukaku. Itu yang bawanya siapa?
3: Evi Tamala.
0: Oke, baiklah. Kita bakal puterin nanti. Itu aja Bang Odon?
3: Iya, Bu Meza. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buatnya Bang Odon udah ikutan bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita awali dulu lagu-lagu requestannya pendengar untuk siang hari ini. Salah satu lagu darinya Fahmi Sahab. Kopi Dangdut yang setia gitu ya. Gimana sih iramanya? Walaupun salah-salah gak apa-apa ya. Yang penting pendengar tuh terhibur. Asal jangan lari aja. Oke, kita dengerin dulu lagu Kopi Dangdut. Nanti disusul dengan lagu Iming-Iming dan Lukaku dari Evi Tamala. Stay tune terus, selamat siang dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini. Baru saja kita mendengarkan lagu-lagu pop dangdut. Requestannya Anda, semoga terhibur, semoga happy, karena lagunya udah pada diputerin semuanya. Dan lanjut lagi, kita bakal coba angkat penelpon-penelpon selanjutnya yang mau bergabung bersama kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Kak Meza.
0: Iya, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kok nggak dengar sih?
0: Ah, yang benar, nggak dengar suara Kak Meza.
1: Suara Kak Meza emang nggak dengar.
0: Yang betul, nggak dengar suara Kak Meza. Halo.
1: Serius Kak?
0: Iya, halo, cek. Halo.
1: Di HP Sarifa nggak dengar suara Kak.
0: Oh gitu ya? Di HP,
1: iya.
0: Di HP. Di sini terdengar nih suaranya Sarifa. Mungkin dimatiin dulu coba.
1: Nanti susah masuk lagi kakak, kayak mana nih?
0: Dicoba aja, kayaknya gampang deh masuknya. Soalnya gak tahu nih telepon yang difleksi mati kayaknya baterainya habis nih. Misal gak lihat-lihat tadi, coba dicoba lagi ya. Jadi buat pendengar yang mau ikutan gabung ya, bisa melalui WhatsApp aja ya. Ternyata handphone, telepon yang satunya lagi ternyata baterainya habis. Kita coba angkat kembali penelpon selanjutnya, ini ada Sarifa. Halo, assalamualaikum, selamat siang Sarifa.
1: Halo Kak.
0: Iya halo, Sarifa dengar suara Kak Meza gak Sarifa? Halo? Halo?
1: Tapi gak apa-apa ya, Sarifa dengar di radio aja ya.
0: Oke, Sarifa untuk siang hari ini mau kasih pantun dulu buat Kak Meza?
1: Pecah kaca, pecah gelas.
0: Oke.
1: Arab baca, Arab balas.
0: Asik. Emang ada yang gak balas ya?
1: Iya, kawan Sarifa gak ada balas kakak. Yaudah. Sedih banget.
0: Ya udah, mudah-mudahan nanti kalau udah dengerin Sarifa telepon, nanti bisa dibalas WhatsAppnya gitu ya.
1: Oke, okay, iya. Kak Meza.
0: Mau dengerin lagu apa Sarifa untuk siang hari ini?
1: Sarifa mau request lagu Rena Rena kak. Ada?
0: Rena Rena Rena gitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini yang bawanya sesuai yang ada di sini aja ya.
1: Oke okay, Kak Meza, lagunya okay. Tuh spesial buat kakak yang lagi siaran.
0: Aduh, makasih buatnya Sarifa.
1: Sama-sama kakak cantik.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, terima kasih Sarifa udah ikutan gabung. Selanjutnya kita angkat terus cepat-cepat ya, biar semua lagunya itu terputar. Ada Mak Cek Pasir Aceh, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mak Cek.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga Misa.
0: Apa kabar Mak Ce untuk siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin ya. Nah ya. Mak Ce
2: ya.
0: Mau kasih pantun dulu untuk Meiza?
2: Kalau gak pantun gimana?
0: Ya gimana Mak Ce?
2: Kalau gak pantun gimana?
0: Ya boleh juga sih. Tapi kalau misalnya ada pantun kayaknya lebih bagus deh. Ya biar ya, Meiza itu happy gitu kan.
2: Iya.
0: Ya apa nih pantunnya Mak Cek? Cakep.
2: Beli minyak di Mekah.
0: Jauhnya.
2: Kalau sudah jaya jangan gembira. Harus banyak sedekah lah.
0: Iya benar ya. Biar rezekinya nambah lagi gitu Mak Cek ya. Ya ini maaf ya kalau misalnya ada sedikit suara swing, soalnya ini sambilan di charge juga handphonenya biar gak mati pas kalian telepon gitu ya pendengar ya. Nah Mak Cek terima kasih udah ikutan gabung, mau request lagu apa Mak Cek? Iya lagunya apa Mak Cek? Meza buru-buru nih.
2: Jeritan Hati Jalan.
0: Itu darinya siapa?
2: Bukan dari siapa lah pokoknya Jeritan Hati.
0: Oke boleh, Meza bakal puterin ya bentar lagi ya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya gak enak sekali suara swingnya ya, mengganggu pendengar. Oke baik, buat pendengar yang mau ikutan bergabung kembali bersama Meiza, langsung saja di via telepon 0811-6877-903. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama kita di program Pro Dangdut, kita coba angkat kembali, ini ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ini Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini dengan siapa nih? Di Pasi Tengah. Dengan Arman. Armadi, oke. Apa kabar Pak Armadi untuk siang hari ini?
3: Sehat.
0: Iya, gimana nih program Pro Dangdutnya kita belum sapa dulu tadi ya? Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, luar biasa.

0: Makanya buat jangan apa? Diputusin jembatannya.
1: Buat apa mari baca, kalau tidak dibagi. Buat apa kita pacaran lah, kalau tidak jadi kawin.
0: Iya benar sekali.

0: Hamdan ATT nih, Putus Cintaku, bener?
1: Boleh.
0: Boleh, dari Hamdan.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, ya. Sama-sama.
1: Salam buahnya Bang Toto.
0: Oke, nanti Bang Toto juga bakal on air nih.
1: Kepagapan ke warung Bang Toto ya.
0: Iya, iya. Harus ya.
1: Harusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Hamdani juga udah ikutan gabung bersama kita di Pasi Aceh. Waduh, tetangga sama RRI gitu ya. Baik pendengar, lagu-lagu pop dandutnya akan terus Meza hadirkan untuk Anda yang udah request. Dan jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan lanjut temenin Anda kembali di program UMKM. Tetap terus bersama Pro 1 dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: toiletnya udah dituangin pembersih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu pop dangdut requestannya Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan jangan lewatkan sesaat lagi, Meza juga mau bergabung menemani Anda kembali di program kita selanjutnya, yaitu di program UMKM Berbicara. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Malabo dan tetap terus bersama kami di kesempatan siang hari ini.
1: Pro 1 Malabo 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Malabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, senang dan bahagia sekali pastinya karena Meza jumpa kembali bersama Anda pemirsa YouTube RRI Melabu yang lagi mendengarkan dan juga yang lagi menonton siaran program 1 di program UMKM Berbicara. Karena kenapa pendengar, yang spesialnya hari ini Meza akan menemani Anda bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi juga di Indra Dengar Pendengar. Dan yang pastinya ini adalah salah seorang owner ya dari sebuah warung kopi di daerah Pasi Jambu yang masyarakat pas, tadi soalnya ada yang salam juga nih ya dari pendengar setianya program 1 tadi di program Pro Dangdut ada Bang Wandi Pasi Aceh, apa sih namanya tadi Meza lupa, pokoknya salam katanya kopi Bang Toto tuh enak kali katanya kayak gitu. Waduh. Nah, gak usah lama-lama pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabu karena ini spesial sekali ya. Programnya ini emang spesial, yang bawa acaranya spesial dan narasumbernya juga sangat spesial ya. Nah, ini kami akan menemani Anda pendengar selama beberapa puluh menit ke depan dan yang pastinya untuk program UMKM Berbicara ini, waduh Meza sampai berlibetan ini. Karena saking spesialnya Meza grogi. Tapi yang pastinya mendengar ya, kita langsung saja untuk menyapa narasumber kita di kesempatan sore hari ini bersama owner kopi Bang Toto, ada Bang Samsul Bari yang udah hadir di tengah-tengah kita di studio program 1 untuk siang hari ini di program UMKM Berbicara. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bang Toto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waduh, luar biasa. Apa kabarnya untuk siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Kabarnya baik sekali.
0: Luar biasa.
1: Untuk sore hari ini
0: iya. Ya. Sehat Bang ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana perasaannya diundang ke RRI untuk menghadirkan informasi-informasi UMKM, apalagi bahas tentang kopi. Kopi ini adalah salah satu minuman yang dicintai sama semua orang gitu ya iya, Bang ya. Iya. Benar ya Bang ya. Perasaannya gimana Bang?
1: Alhamdulillah atas kepercayaan RRI ya. Untuk memanggil saya untuk menjelaskan untuk memberi kabar-kabar kepada masyarakat tentang kopi.
0: Kopi ya, benar ya. Sekali karena kopi ini adalah salah satu minuman yang sangat dicintai oleh semua orang, ya, semua benar. Kalangan baik itu perempuan, laki-laki, kadang-kadang anak-anak juga suka minum kopi Bang
1: ya,
0: Toto ya.
1: Apalagi anak-anak sekarang itu harus minum kopi, kalau nggak minum kopi apa namanya stage.
0: Ya. Karena banyak juga manfaat minum kopi buat banyak anak-anak gitu ya Bang ya. Oke, dan yang pastinya karena kita ngomong-ngomong kopi dan Bang Toto ini juga merupakan salah seorang owner dari warung kopi Bang Toto ya. Nah, kita juga mau tahu nih ya seperti apa nih perjalanan Bang Toto ya, sudah berapa lama membuka usaha warung kopi ini sendiri Bang Toto?
1: Oh iya, baik. Kalau buka warung kopi ini kira-kira tahun berapa ya? 2024 ya.
0: Oke. Okay.
1: Bulan 8. Jadi sudah berjalan sekitar 2 tahun lah.
0: 2 tahunan ya.
1: Pemula lah. Iya. Baru 2 tahun ya. Iya. Pemula. Artinya dulu pernah juga kerja dulu di warung kopi pernah. Tapi untuk saat ini saya coba buka sendiri.
0: Buka ya, sendiri. Berarti
1: ingin merasakan bagaimana kalau kita
0: punya warung sendiri
1: punya
0: gitu ya.
1: Punya warung sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Berarti pengalaman untuk meracik kopi ini udah lama ya Bang Toto ya?
1: Alhamdulillah pengalamannya sudah lama. Ada dulu pernah bekerja di warung kopi ya. Yeah. Jadi pernah meracik-racik kopi, pernah maksudnya ngaduk-ngaduk, kalau istilah kita tuh ngaduk kopi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kopi dari sini dibeli, dari sana dibeli, terus dicampur nanti ada beberapa macam kopi dicampur sehingga menghasilkan rasa kopi yang lumayan enak.
0: Oke, gitu. Waduh, nanti kita juga bakal menanyakan ya, apa saja sih tips-tipsnya ya untuk mempertahankan citra rasa kopi di warung Bang Toto itu berbeda dengan warung-warung yang lain gitu ya. Walaupun ya tips rahasianya jangan dibocorin gitu.
1: Enggak ada rahasia.
0: Enggak ada rahasia ya. Ada rahasia. Yang penting kopinya selalu nikmat gitu ya Bang Toto ya.
1: Yang
0: itu gimana
1: penting,
0: caranya?
1: Rasa kopinya kita pertahankan. Lalu biasanya kita buka pagi, kita usahakan selalu buka pagi. Setelah salat subuh, orang-orang setelah salat subuh udah tahu dia mau kemana ngopi. Jadi itu aja tipnya.
0: Tipsnya. Okay.
1: Dan kopi selalu airnya selalu panas gitu, panas, mendidih
0: ya. Jangan sampai airnya dingin gitu ya.
1: Iya,
0: berarti
1: jangan.
0: Rahasia untuk kenikmatan secangkir kopi itu apa nih Bang Toto?
1: Rahasianya saya rasa tidak jauh-jauh beda dengan orang lain juga. Mm-mm. Asal kita menjaga mutu kopi, kita menjaga racikan kopi ketika kita tuang ke apanya, ke apa namanya, gayungnya itu, kita ukur berapa sendok, lalu matangnya seberapa matang kopi di dalam gayung itu, baru kita sajikan.
0: Sajikan. Gitu. Oke, berarti ini ada tips-tipsnya tersendiri gitu, Bang ya?
1: Ada. Oke. Tipnya, tip untuk pertama ngadu kopi ada tipnya. Lalu ya tidak lupa juga kita membaca bismillah ya, itu lebih utama
0: benar,
1: ya.
0: Itu benar sekali ya.
1: Ya, itu bismillah.
0: Untuk memberkahi ya gitu ya.
1: Memberkahi lalu kita baca apa-apalah untuk supaya kopi kita tuh laris, udah itu enak selalu dan selalu diminati oleh penggemar kopi.
0: Benar sekali. Nah, karena ngomong-ngomong kopi ya pendengar ya, nah biasanya di warung kopi Bang Toto ini ada varian kopinya itu apa saja nih Bang Toto yang sering sekali di diminta oleh pada para konsumennya nih Bang
1: ya,
0: Toto?
1: Yang peminat paling peminat ya. Kopi susu.
0: Kopi susu.
1: Sanger. Sekarang.
0: Waduh, hari ini enggak bawa kopi susu Bang Toto.
1: Insyaallah nanti kita nanti pesan. Tinggal kita telepon langsung.
0: Telepon langsung meluncur ke sini.
1: Untuk kita beberapa orang ini udah bisa kita
0: sudah
1: apa?
0: Sudah terdeteksi gitu ya.
1: Terdeteksi ya Bang.
0: Terdeteksi. Ya, sudah benar. Dihitung beberapa orang punya
1: ya.
0: Jadi Bang Toto berarti kopi susu ini adalah salah satu kopi yang best seller juga yang sering dipesan oleh para customernya gitu Bang Toto.
1: Ya benar, karena memang pengopi di sekitaran kita ini kan banyak juga yang ngopi asli, artinya nggak pakai susu, kopi gula kopi gitu ya. Jadi yang banyak peminatnya itu kopi susu. Susu mereka itu macam-macam seleranya. Ada yang seleranya susu banyak, ada yang seleranya susu sedikit, artinya kalau sedikit susu namanya sanger.
0: Oh sanger, oke. Ya itu kan berbeda-beda ya Bang Toto ya. Ada sanger, ada kopi susu. Berarti perbedaan antara sanger dan kopi susu ini ada perbedaan tersendiri
1: ada.
0: Juga gitu ya. Karena jangan salah tafsir kalau udah coklat-coklat kayak gitu semua kopi susu gitu.
1: Iya, tidak juga ya kan.
0: Tidak juga ya.
1: Artinya kalau sanger itu orang tidak terlalu manis. Pahitnya terasa.
0: Lebih terasa, kopinya itu mungkin lebih kuat gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, dan takarannya mungkin juga lebih sedikit. Benar
1: lebih
0: gak,
1: sedikit
0: Bang
1: susunya, lebih banyak kopinya.
0: Lebih banyak kopinya.
1: Tapi kalau kopi susu sama susu dengan kopi itu manisnya terasa, kopinya juga terasa.
0: Oke, berarti balance dia balance. Ya untuk rasa-rasanya. Waduh, ini emang luar biasa. Kayaknya Mesa juga gak sabaran nanti pengen merasakan kopi susu dari warung kopinya Bang Toto. Walaupun kita udah sering sekali ya untuk mengonsumsi kopi susunya. Karena kalau misalnya pesan kopi ke warung Bang Toto tuh tetap harus kopi susu gitu ya. Tapi kopi susu itu ada yang dingin juga ya Bang Toto ya?
1: Ada. Itunya, itu namanya apa ya?
0: Apa itu namanya? Sanger dingin lagi
1: sanger
0: bukan?
1: Dingin,
0: sanger
1: dingin namanya. Okay. Namanya aja kadang-kadang lupa.
0: Lupa ya.
1: Ada yang minta kopi susu dingin, ada yang minta sanger dingin, ada lagi Nurdin, apa itu? Banyak istilah kalau anak-anak muda sekarang
0: banyak
1: ya.
0: Anak muda sekarang untuk yang namanya kopi gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Nah, apalagi kan sekarang kita tahu ya di tengah perkembangan zaman ya kan banyak sekali warung-warung kopi modern nih Bang Toto
1: benar.
0: Nah, jadi gimana nih cara Bang Toto juga untuk mempertahankan warung-warung tradisional nih seperti kita kan kalau kayak warung Bang Toto kan warung kopi saring biasa. Nah, kalau sekarang kan banyak yang pakai mesin kopi dan lain sebagainya. Nah, untuk mempertahankan itu agar
1: banyak
0: untuk
1: pilihan.
0: Itu seperti apa nih Bang Toto nih?
1: Kalau untuk mempertahankan itu cuman kita berusaha saja. Memang banyak sekali sekarang ya kayak kafe-kafe itu bermacam-macam rasa kopi ya.
0: Iya benar.
1: Ada kopi Aceh, ada kopi apa macam-macam namanya
0: espresso,
1: itu.
0: Arabica, espresso, Arabica dan lain sebagainya ya.
1: Lalu kita untuk mempertahankan rasa kopi tradisional ini. Berjalan begitu saja, kita enggak ada tip spesial gitu. Kita mempertahankan rasa kopi, lalu melayani pelanggan dengan baik, terus keinginan apa, keinginan apa namanya itu, pelanggan ya, keinginan pelanggan itu kita cukupi. Seperti kadang-kadang kan ke warung kopi, kalau kita kopi di Aceh ini kan enggak kopi aja yang mereka inginkan.
0: Iya.
1: Harus mereka pingin ngopi, terus nanti pingin ada telurnya, pingin minum. Kan ada kopi wing juga istilahnya.
0: Oh iya benar, di warung Wang Toto juga ada kopi wing?
1: Ada.
0: Ada, ternyata lengkap ya di warung kopi Wang Toto ini ya.
1: Terus? Istilah anak-anak muda sekarang apa tuh? BMW ya?
0: BMW ya, benar.
1: Boh manok wing.
0: Ya. Benar, jadi di weng-weng dia ya.
1: Di weng-weng. Itu banyak juga peminatnya, Boh manok wing itu.
0: Oke.
1: Dan kita tidak menyediakan kopi saja, ada telur setengah matang, super mie, indomie, mie apa, bokom
0: mie instan ya, mie bokom ya.
1: Bokom apa?
0: Iya benar, bukan bomanokom ya. Tapi mie instan yang diseduh gitu ya,
1: diseduh.
0: Bang Toto ya. Oke, itu enak sekali juga karena kalau kami nih ya, kalau lapar-lapar ya langsung luncur nih ya ke warung kopi Bang Toto untuk makan mie bokomnya gitu ya Bang Toto.
1: Ya sering-sering aja, bagusnya tiap hari itu.
0: Tiap hari ya.
1: Ada manfaatnya bagi bagi pelanggan sendiri, ada manfaatnya, kenyang.
0: Kenyang ya kan? Manfaatnya.
1: Kalau untuk kami ya ada uang, ada rezeki ya.
0: Benar
1: gitu.
0: Sekali. Dan yang pastinya ini adalah beberapa menu-menu yang sering, yang banyak diminati oleh para pelanggan di warung kopi Bang Toto ini sendiri, Bang Toto ya.
1: Benar.
0: Nah, dan yang pastinya nih buat para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabuh, kalau misalnya kadang-kadang bingung gitu ya untuk mencari kopi apa, kopi yang enak ya, untuk kopi tradisionalnya gitu ya,
1: kopi
0: kan?
1: Saring,
0: kopi
1: tradisional.
0: Saring tradisional. Daerah Aceh misalnya, untuk kawasan wilayah Pasijambu mungkin bisa ke warung kopi Bang Toto. Karena alamatnya juga dekat ya Bang Toto.
1: Dekat.
0: Ya, di jalan,
1: kalau melintasi
0: ya
1: jalan Melabu Tutu itu gampang sekali. Di bener, depan simpang RRI. Saya promosi.
0: Benar sekali ya. Karena promosi itu wajib, apalagi sekarang kan adanya media sosial. Nah untuk warung kopi Bang Toto ini ada menggunakan media sosial gak untuk mempromosikan kopi-kopinya gitu? Udah ada belum nih Bang?
1: Alhamdulillah sampai sekarang belum.
0: Belum. Bisa kirain karena alhamdulillah tadi udah ada.
1: Sampai sekarang belum.
0: Iya, mudah-mudahan next ada ya kan,
1: mudah-mudahan
0: bisa ditampilkan menu-menunya. Jadi kalau misalnya orang mau pesan gitu ya kan, langsung di Bang aku mau pesan ini gitu ya kan, langsung diantar. Oh, tapi nggak ada ya banyak delivery sekarang ya gitu ya?
1: Iya belum, belum saya coba untuk ke apa, untuk mempromosikan ke media sosial.
0: Ya.
1: Tapi walaupun demikian, yang COD itu banyak juga.
0: Banyak ya. Banyak. Waduh, itu biasanya di kalangan apa nih yang sering COD nih?
1: Iya di kalangan remaja-remaja juga banyak COD antar gitu kan. Ada pesan. Kan di kantor RRI juga banyak
0: juga
1: yang COD.
0: Ya. Waduh, itu benar sekali ya. Karena memang pecinta kopi itu banyak sekali ya.
1: Banyak sekali ya. Makanya saya kenapa saya pilih kopi itu untuk usaha. Untuk usaha saya. Karena saya lihat penikmat kopi di Aceh ini banyak gitu, banyak. Apalagi di kampung ya.
0: Iya benar.
1: Kita di kampung sesuai keadaan di kampung. Yang yang jelas banyaklah peminat kopi ya. Karena di sini kan sekitar kita di sini di Pasijambu kan jarang yang buka pagi warung kopi.
0: Oh gitu.
1: Jadi bapak-bapak yang habis setelah salat subuh itu nggak tahu kemana gitu.
0: Iya,
1: kadang-kadang ada yang buka pagi, cuman belum siap saji, artinya airnya belum matang, belum mendidih. Tapi kalau tempat Bang Tutu itu setelah subuh tuh udah
0: mendidih air,
1: udah
0: gitu
1: mendidih
0: ya.
1: udah ju.
0: Jadi udah siap untuk dihidangkan.
1: Untuk dihidangkan.
0: Biasanya itu paling cepat bukanya dari jam berapa nih Bang Tutu?
1: Kalau di warung Bang Toto itu bukanya jam 5:30 itu udah buka.
0: Oh udah buka ya jam 5:30.
1: Jam 5:30 salat subuh ya, jam 6 kurang lah.
0: Jam 6 kurang udah buka, udah mulai buka warungnya, apinya udah mulai menyala.
1: Cuma gitu kuenya ya belum ada, baru ada kue kering.
0: Nah ini juga juga merupakan apa cemilan yang selalu dicari gitu ya. Nah kalau misalnya ada kopi pasti akan ada kue kering.
1: Ada kue. Maka dari itu bapak-bapak itu suka sekali kalau kuenya udah datang gitu. Bahkan ada yang nunggu kue sebelum datang kue, dia nggak mau minum kopi dulu.
0: Jadi tunda dulu minum
1: tunda
0: kopinya.
1: Tunda dulu minum
0: jadi,
1: kopinya.
0: Jadi kopinya ditunggu sampai dingin nggak atau baru dibuat enggak. Pada saat?
1: Saat sampai datang kue baru dibuat kopinya.
0: Gitu. Berarti memang setia ya untuk menunggu ya apa teman makan dan teman minum di pagi hari.
1: Dan saya juga perlu sampaikan bagi pendengar ya, mungkin pemirsa juga ada apa? Ada ibu-ibu yang buat kue itu kalau bisa lebih cepat gitu pagi.
0: Jangan terlalu lama ya.
1: Jangan terlalu lama, kasihan kasihan pelanggannya menunggu.
0: Udah menunggu gitu ya. Berarti kalau emang biasanya diantar jam berapa kalau kue?
1: Kadang-kadang ada yang cepat juga, tergantung mungkin moodnya yang buat kue ya. Tapi jelas yang jelas pagi, tapi nggak pagi-pagi sekali, setengah tujuh, jam tujuh kurang.
0: Itu kue-kue tradisional juga Bang?
1: Iya, kue basah itu, kue tradisional, macam-macam ada berapa jenis kue.
0: Berarti itu adalah salah satu makanan-makanan cemilan-cemilan ya, yang bisa Anda makan juga pada saat Anda itu pendengar dan juga pemirsa YouTube nongkrong di warung kopi Bang Toto. Benar. Mana tahu lagi melintas ya di jalan Kelabu Tutut, aduh lihat warung kopi
1: mampir.
0: Bang Toto. Mampir. Gitu.
1: Ya, benar, mampir.
0: Yang pastinya buat Anda pencinta kopi, karena yang namanya kopi Aceh itu banyak sekali, beragam sekali rasa-rasanya gitu ya. Jadi untuk mempertahankannya itu tadi seperti apa? Nah tentunya sudah disampaikan oleh Bang Toto, dia untuk mempertahankan cita rasa itu juga yang paling penting gitu ya Bang Toto ya.
1: Benar.
0: Agar pelanggannya itu pada saat balik lagi, oh rasanya masih enak, rasanya masih sama
1: masih
0: dengan
1: sama
0: yang dia minum di awal. Nah, apa nih harapan Bang Toto ke depan untuk usaha kopinya sendiri nih Bang Toto?
1: Ya, harapan saya ke depan mudah-mudahan usaha saya ini lancar ya.
0: Ya, amin.
1: Bisa untuk menambah apa namanya? Menambah pendapatan keluarga.
0: Iya, benar.
1: Dan mudah-mudahan
0: sekali
1: dengan usaha ini saya bisa beramal lah.
0: Iya, benar ya, sekali ya.
1: Itu yang penting ya.
0: Iya, karena kan dengan adanya rezeki yang diberi kepada kita, ya, nah kita juga bisa berbagi lagi kepada sesama, ya, gitu benar-benar. Ya. Waduh, sangat mulia sekali nih niatnya Bang Toto.
1: Ya.
0: Semoga yang pastinya apa usaha warung kopi Bang Toto juga laris manis terus.
1: Amin.
0: Ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, kalau boleh saya tahu nih, biasanya pelanggan yang para pencinta kopi Aceh ini biasanya sering kalau rame yang apa yang order itu biasanya apakah di pagi atau siang atau sore hari atau malam hari nih Bang Toto?
1: Kalau di tempat warung Bang Toto itu pagi.
0: Di pagi
1: itu
0: hari
1: dari,
0: ya.
1: Dari jam 7 sampai jam 10 ya. Itu jam-jam sibuk.
0: Jam-jam
1: ya.
0: Sibuk jam-jam ya. Sibuk. Ada jam sibuk juga ternyata ya.
1: Iya.
0: Berarti itu adalah
1: itu paling mekarat ya. Mekarat karena sendiri ya kan.
0: Iya. Harus pakai sopirnya gitu ya.
1: Iya, harus ada sebenarnya harus ada sopirnya, tapi kalau untuk sementara ini kita mau pakai sopirnya belum ini ya, belum belum tercover.
0: Berarti harus pelan-pelan dulu.
1: Iya,
0: gitu
1: pelan-pelan
0: ya.
1: Dulu.
0: Iya, itu benar sekali. Dan yang pastinya ya yang namanya kopi ini memang ada pelanggan-pelanggan tersendiri gitu
1: ada,
0: ya Bang Toto ya.
1: Nah,
0: ini kan kayak kemarin nih kita kan sempat yang namanya event Piala Dunia. Nah, itu kan pasti rame-rame sekali ya Bang Toto ya. Itu juga pada saat siaran langsung tetap buka walaupun jam berapa gitu Bang Toto?
1: Kadang-kadang buka, kalau tergantung apa namanya
0: kelelahan gitu.
1: Enggak main klub yang mainnya,
0: iya.
1: Artinya gimana ya? Tergantung negaranya.
0: Gitu.
1: Misalnya negara Argentina lawan apa gitu, yang seru-seru lah.
0: Gitu.
1: Itu walaupun tengah malam kita buka karena.
0: Kenapa nggak semua ditontonin?
1: Enggak semua ditontonin karena kita tenaga kurang. Kurang
0: ya,
1: tenaga
0: benar.
1: Nanti kita buka dari maghrib sampai pagi, nanti paginya udah lelah.
0: Lelah. Karena kan begadang ya.
1: Karena pegawainya cuma satu orang
0: iya,
1: gitu ya.
0: Benar-benar sekali. Dan yang pastinya ya pilih yang pas jadwal-jadwal yang memang
1: tapi,
0: seru-seru aja gitu ya.
1: Tapi juga mendukung sekali kemarin itu Piala Dunia kemarin kan lebih mainnya pagi.
0: Iya, gitu kan? Iya benar-benar. Ada yang jam 8 pagi.
1: Ada yang jam 8 pagi gitu.
0: Iya, itu jadi gimana tuh? Rame sekali gitu.
1: Tidak rame sekali tapi ada.
0: Tapi penuh-penuh gitu insyaallah ya.
1: Ya kalau penuh sekali, ya kadang-kadang penuh, kadang-kadang enggak.
0: Iya, biasanya tutupnya sampai jam berapa sih kalau misalnya malam di hari-hari biasa nih?
1: Kalau hari biasa itu kami sampai jam 11 aja kalau malam.
0: Jam 11 malam ya.
1: Kecuali malam Jumat. Malam Jumat tutup.
0: Oh, tutup ya. Tutup. Oke, untuk ini ya.
1: Pertama untuk istirahat.
0: Iya.
1: Yang kedua mungkin anak muda ada pengajian, mau ikut pengajian mungkin ini ya kan.
0: Di kampung gitu ya kan. Nah, dan yang pastinya ada jadwal-jadwal yang buka, ada jadwal tutup juga ya. Kalau misalnya ada hari-hari yang memang gak bisa dibuka pada saat malam harinya. Ya gitu ya Bang Toto ya. Nah, dan yang pastinya nih buat pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh UMKM berbicara bersama Bang Toto ya, yang sudah ngobrol-ngobrol banyak mengenai UMKM usaha kopi ya, apalagi kopi tradisional ini ya. Kalau orang Aceh tuh kadang-kadang kalau emang pencinta kopi, kalau belum kena kopi tuh gak enak gitu ya Mang Toto ya. Ada juga belum makan nasi langsung minum kopi.
1: Ya,
0: ada yang kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Lambungnya tetap aman.
1: Kalau gak kena kopi gak nendang.
0: Gak nendang ya.
1: Gak nendang. Iya,
0: iya. Itu adalah salah satu hal ya yang perlu sekali Anda ketahui nih ya. Kalau karena Aceh ini juga merupakan salah satu negeri 1000 warung kopi katanya Bang Toto. Benar ya?
1: Lewat, ada yang bilang negeri 1000 warung kopi, ada yang katakan juga warung kopi terpanjang di dunia.
0: Karena 5 meter sekali dapat warung
1: ada,
0: kopi gitu ya.
1: Iya.
0: Ada yang dempet-dempetan lagi ya.
1: Dan ada orang, ada yang peminatnya ada terus gitu.
0: Iya, benar. Gak pernah kita lihat warung kopi itu kosong,
1: kosong
0: gitu ya. Tetap ada orangnya yang membeli gitu ya. Walaupun
1: kecuali dibungkus. Bulan puasa.
0: Ah benar. Itu emang harus ditutup Bang Toto ya. Jangan dibuka, nanti datang WH ya. Nah Bang Toto, nah untuk pesan-pesannya nih untuk para pencinta kopi juga, apalagi kan yang namanya kopi itu berbeda-beda setiap warung karena rasa di warung ini beda. Nah apa pesan-pesannya para untuk para pencinta dan juga penikmat kopi nih, terutama di warung kopi Bang Toto?
1: Pesannya ya. Nah, ngopilah sebaik-baik mungkin ya. Ngopilah sebanyak-banyak mungkin. Karena kopi itu tidak membuat kita berbahaya.
0: Ya.
1: Jadi bagi anak muda-muda yang mau ngopi, teratur ngopinya. Jangan asal-asal ngopi. Karena begini, kopi itu kadang-kadang kita berangin ya kan. Kadang-kadang dengan minum kopi bisa kembung. Jadi kalau yang sudah biasa itu biasanya dia berapa kali sehari? Tiga kali sehari ya. Biasakan tiga hari sekali, jangan ditambah gitu.
0: Iya, atau jangan dikurangin gitu.
1: Jangan
0: ya. Pasti
1: dikurangin.
0: Perasaan yang enak.
1: Nanti kadang-kadang kita minum kopi nih siang enak, sore enak. Tapi di selang-selang waktu itu siang antara sore kita ngopi, itu udah berasa mual gitu. Mungkin itu karena ada
0: asam lambung.
1: Asam lambung.
0: Oke, berarti harus dijaga-jaga juga.
1: Jaga-jaga
0: gitu ya.
1: Jaga-jaga juga. Karena kopi itu kan kadang-kadang beda-beda rasanya, ada yang kental, ada yang encer ya kan.
0: Oke, itu juga kadang-kadang sesuai dengan request gitu ya Bang Toto ya.
1: Sesuai request, tapi rata-rata kalau di kita di sini itu suka kental.
0: Suka kopi kental. Ya,
1: suka kopi kental.
0: Waduh, itu ntar bisa tidur enggak tuh?
1: Kalau apalagi kalau anak muda-muda itu enggak, dia mungkin enggak mikir tidur ya. Yang penting nikmat dulu. Masalah mengenai tidur mungkin bisa nomor berapa,
0: nomor 12 gitu ya. Main game dulu ya sambil ngopi ya.
1: Ya sambil ngopi main game pokoknya. Sibuk lah ya.
0: Sibuk benar. Karena menghabiskan waktu di warung kopi itu enak ya sekarang. Apalagi sekarang kan di warung kopi itu ada wifi. Jadi kita tuh kayak anak-anak sekarang tuh kayak lalai untuk nongkrong di warung kopi gitu ya. Mengerjakan tugas gitu. Karena kan kita lihat sekarang bukan hanya anak laki saja yang nongkrong di warung kopi. Walaupun warung kopi tradisional gitu Bang Toto ya. Jadi anak-anak perempuan juga sekarang ya nongkrongnya di warung kopi. Gak tahu deh sekarang tuh kayak pencinta kopi itu bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga
1: banyak
0: suka kopi ya, termasuk Meza sendiri ya kan. Meza juga suka banget sama yang namanya kopi, pokoknya setiap hari itu pasti bakal ada minum kopi. Nah kopi susu, kopi hitam Meza udah agak kurangin karena ini ya sakit lambung Bang Toto ya. Jadi untuk para pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, para pencinta kopi, semoga aja dengan informasi di program UMKM Berbicara ini dapat menginspirasi juga nih buat pendengar yang pengen membuka usaha kopi gitu ya Bang Toto ya. Nah, jangan lupa untuk mempertahankan cita rasa kopi di setiap usahanya ya, agar ya orang tuh ya menikmati yang kita sajikan, jadinya balik lagi dan balik lagi. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo dimanapun berada, karena kesempatan hari ini di program UMKM Berbicara nanti kita pada pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat juga akan menunaikan ibadah sholat asar. Nah, sebelum kita mengakhiri program UMKM Berbicara, ada hal yang ingin disampaikan lagi nih Bang Toto untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube kita nih, buat para pecinta kopi nih Bang Toto. Dan juga untuk usaha Bang Toto untuk kedepannya seperti apa nih Bang Toto?
1: Iya. Apa tadi?
0: Untuk usaha Bang Toto kedepannya seperti apa nih? Apakah makin sukses atau mau buka cabang lagi nih ya?
1: Gitu, mana tahu kan? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan untuk kedepannya ya bisa lebih ramai, lancar.
0: Amin.
1: Jadi mudah-mudahan kalau usahanya lancar, maju, mungkin bisa kita buka cabang lagi gitu ya.
0: Bener.
1: Mudah-mudahan.
0: Mana tahu nih sekarang kan di Desa Pasijambu. Next mana tahu nanti larinya ke kota gitu ya.
1: Ke kota ya, bener. Turun pelan-pelan ke lapang
0: gitu. Lapang gitu.
1: Udah sampai lapang capek, berhenti dulu. Ya, mudah-mudahan begitu.
0: Mudah-mudahan ya Bang Toto ya. Terus apa lagi nih harapan dan pesan-pesannya nih Bang Toto?
1: Harapan dan pesan pesan ya itu. Apa tadi ya?
0: Semoga semakin sukses ya di dunia.
1: Semoga ya siapa saja yang ingin membuka usaha gitu ya. Apalagi terutama kopi, jangan takut. Jangan takut untuk mencoba. Karena setiap yang kita usahakan itu hasilnya sudah ditentukan
0: sama
1: ya kan,
0: Allah,
1: sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Jadi itulah, jangan takut untuk memulai itu, karena kalau kita takut untuk mulai tidak akan terjadi.
0: Mulai saja ya, hasilnya itu akan menentukan di akhir. Ada pantun nggak Bang Toto sebelum kita tutup?
1: Pantun. Ada satu nih ditulis nih.
0: Coba disampaikan kepada kita
1: ya,
0: pantunnya.
1: Punya
0: kan dari tadi kita mau kita ini ya, coba kasih pantun karena Bang Toto ini suka berpantun nih. Para penggemarnya mungkin juga udah rindu sama Bang Toto ya.
1: Mungkin ya. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada juga ini Bang Toto yang dulu.
0: Bang Toto yang dulu. Masih yang sekarang gitu ya.
1: Masih yang sekarang. Jadi kita pantun aja ya sebagai penutup ya. Baik. Pergi berlayar ke negeri seberang.
0: Cakep.
1: Pergi menggunakan kapal feri.
0: Iya.
1: Agar supaya pikiran tenang, bagusnya diawali dengan minum kopi.
0: Asik kali. Satu aja Bang Toto.
1: Ada juga satu lagi.
0: Satu lagi lah.
1: Yang ketagihan ini ya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke kota Manado.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar di Sulawesi.
0: Aduh, jauh kali.
1: Kalaulah kawan ke kota Malabo. Ngopi dulu di warung Bang Toto.
0: Asik kali. Yang pastinya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, jangan lupa ngopi di warung Bang Toto ya. Pastinya terima kasih sekali Bang Toto ya, udah hadir di studio program Satu RRI Malabo, udah temenin Meza di program UMKM Berbicara ya. Dan yang pastinya mohon maaf juga kalau misalnya diganggu waktu dan juga kesibukannya yang lagi meracik kopi ya. Dan yang pastinya buatnya Bang Toto juga selamat beraktivitas kembali ke kamar sebelum.
1: Iya, terima kasih.
0: Yang pastinya juga buat pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabo, jangan kemana-mana karena nanti Messi juga akan lanjut menemani Anda kembali sampai menjelang maghrib, oke? Jadi stay tune terus di RRI Pro 1 karena UMKM Berbicara akan terus menemani Anda di setiap siang ya, hari Senin dari pukul 3 sampai pukul 4 sore. Tetap terus bersama kami. Kita akhiri untuk program UMKM. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD, MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

0: nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Masa 1 bersama Meza. Dan tentu saja lagu-lagu daerah di program Siluet Nusantara masih akan terus mengudara menemani Anda sebelum nantinya kita juga akan coba menghubungi rekan prakiriawan kita langsung dari Stasiun Meteorologi Cutnya di Nagan Raya untuk mengetahui informasi BMKG di kesempatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Siluet Nusantara yang tentu saja akan terus menemani sore Anda yang lagi menikmati waktu sore bersama keluarga atau yang masih beraktivitas di tempat kerjanya. Semangat terus yang baru saja menunaikan ibadah salat asar juga, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, baik itu yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas, semoga lagu-lagu ini dapat menemani perjalanan Anda. Jadi buat Anda yang lagi rindu kampung, semoga lagu-lagu daerah ini dapat menemani suasana sore Anda bersama keluarga atau juga buat Anda yang lagi bersantai di sore hari ini. Oke, stay tune terus dan selamat mendengarkan kembali.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celenganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar masih bersama Meza. Dan sambil kita menunggu untuk bisa terhubung bersama rekan perkirawan cuaca kita di sore hari ini bersama rekan Yoga. Nah, nanti kita juga akan coba menghadirkan kembali pendengar informasi-informasi untuk menemani sore Anda. Satu informasi daerah dari Kabupaten Aceh Barat juga akan coba Meza hadirkan untuk menemani suasana sore Anda di program Siluet Nusantara. Langsung dari rri.co.id menginformasikan mengenai Aceh Barat yang siap kembali ikuti penilaian Adipura Nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh memastikan kesiapan mengikuti program Adipura tingkat nasional tahun ini setelah sebelumnya tidak menjadi peserta akibat bencana hidrometeorologi. Sekretaris Daerah Aceh Barat yaitu Dr. Kurdi menyampaikan kesiapan tersebut setelah pemerintah daerah menjawab surat Kementerian Lingkungan Hidup dan kini memasuki tahap kedua penilaian atau TW2. Menurut Kurdi, pendengar, Aceh Barat kini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga pemerintah daerah mulai kembali fokus menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Ia juga berharap kondisi tersebut juga dapat mendukung keikutsertaan Aceh Barat dalam program Adipura secara nasional. Dan bahkan Kurdi juga mengatakan ya meskipun sebagian wilayah Aceh Barat masih dalam proses pemulihan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga lingkungan tetap asri sebagai bagian dari persiapan menghadapi penilaian Adipura. Ia juga menyebut program tersebut saat ini telah memasuki TW2 dan Aceh Barat sudah mendapatkan survei dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mendukung program tersebut, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengharapkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari perguruan tinggi, masyarakat, media hingga pihak swasta. Bahkan dukungan sektor wisata dinilai penting terutama bagi pelaku usaha yang menghasilkan timbunan sampah dalam jumlah besar. Terakhir Kurdi juga menyebutkan persoalan timbunan sampah menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di Aceh Barat. Karena saat ini timbunan sampah di Kabupaten Aceh Barat diperkirakan mencapai sekitar 130 ton per hari. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani sore Anda kembali. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Siluet Nusantara yang masih akan terus mengudara menemani Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarga.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini masih bersama Meisa. Dan tentu saja untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Mas 1 bersama kami, tentunya beragam informasi akan terus Meisa coba hadirkan untuk menemani suasana sore pendengar. Nah tentu saja kita juga belum bisa terhubung ya pendengar ya bersama rekan para kirawan kita di sore hari ini. Tapi sambil kita menanti, kita coba hadirkan kembali satu informasi untuk Anda mengenai Aceh yang tembus 4 besar MTQ Nasional.

lalu. Bahkan penutupan MTQ nasional ini dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Nazaruddin Umar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut ya seperti Bupati Aceh Besar yaitu Syekh Muharram, Bupati Birun, serta sejumlah pejabat pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota. Bahkan ya selain itu pendengar, menurutnya capaian tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, ofisial, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan Khalifah Aceh menghadapi MTQ nasional ini. Bahkan Devat sendiri berharap prestasi tersebut juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembinaan generasi Qur'ani di Aceh, sehingga prestasi di tingkat nasional dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Bahkan pendengar, sebelum menghadiri acara penutupan, tentu saja Dekfat sendiri juga menyambangi pemondokan Khalifah Aceh di Ibis Stylish Simpang 5 Semarang. Dan dalam kunjungan tersebut, ia juga bertemu langsung dengan peserta, pelatih, ofisial, dan juga pembina sekaligus memberikan semangat kepada seluruh khalifah. Nah, bahkan ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Khalifah Aceh yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Bahkan capaian tersebut menjadi prestasi terbaik Aceh dalam 23 tahun terakhir. Sebelumnya Aceh juga terakhir kali menempati peringkat keempat pada MTQ nasional tahun 2003. Pencapaian ini juga menjadi bagian dari perjuangan para khalifah, pelatih, pembina, ofisial, dan juga seluruh pihak yang telah bersama-sama membawa nama Aceh di ajang MTQ nasional di tahun 2026 ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh pendengar, dan jangan lewatkan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekorwi Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini untuk lagu Tabola Balik kita cukupkan sampai di sini. Berhubung untuk kita bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh mengikuti lintas 17 skor Wil Aceh. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Mendengar siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai. Hal tersebut disampaikan Ayub Abbas dalam Rapim Partai Aceh yang berlangsung di Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
2: Partai Aceh menggelar rapat pimpinan dan bimbingan teknis Partai Aceh tahun 2026 di Hotel Amel, Banda Aceh sejak tanggal 18 September 2026 hingga hari ini tanggal 21 September 2026. Kegiatan Rapim ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Partai Aceh Ayub bin Abbas. Rapim Partai Aceh dihadiri oleh para ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota, kader hingga pengurus partai. Namun sejak berlangsungnya Rapim ini, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualim yang juga Gubernur Aceh serta Ketua Mahkamah Kehormatan Tuhapet Partai Aceh Teku Malik Mahmud Al-Haitar tidak tampak hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di hadapan para kader, Sekjen Partai Aceh Ayub Abbas meminta seluruh kader memperkuat persatuan dan konsolidasi internal. Ia mengingatkan kader agar tidak terpecah oleh persoalan internal yang dinilai dapat menghambat tujuan partai.
3: Yang saya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di

0: dekontribusi juga ada target kita ya.
1: Kita dalam pemerintahan juga kita ikut.
2: Ayu mengatakan konsolidasi juga menjadi bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang, termasuk pemilihan kepala daerah serta anggota DPRA dan DPRK. Ia berharap Partai Aceh tetap berperan dalam mendorong perubahan melalui pemerintahan. Terkait dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA, Ayu menyebut terdapat sinyal positif dari pemerintah pusat. Menurutnya sejumlah poin usulan yang telah dibahas di DPRA pada prinsipnya telah diterima.
1: UUPA memang asal awalnya dari Wali dan Mahmud. Sepakat kita dengan semua fraksi dan anggota ikut bersama dalam mengesahkan. InsyaAllah dengan kekompakan kemarin.
2: Ayu berharap proses revisi UUPA dapat diselesaikan bersama dengan melibatkan semua pihak demi kepentingan Aceh serta keberlanjutan perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSJS. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Dinas Sosial Aceh terus berupaya memberikan pelayanan dan perhatian bagi para lanjut usia terlantar yang sudah tidak memiliki keluarga. Melalui UPTD Rumah Sejahtera Generasi Sayang atau RSGS, para lansia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diajak tetap aktif melalui berbagai kegiatan rutin. UPTD RSGS yang berada di bawah Dinas Sosial Pemerintah Aceh ini ditugaskan memberikan pelayanan dan penyantunan bagi lanjut usia terlantar. Kepala Seksi Pembinaan UPTD Panti Sosial Lanjut Usia Generasi Sayang Tari Yuniadi mengatakan saat ini terdapat sekitar 50 lansia yang tinggal di RSGS.
5: Panti Rumah Sejahtera Generasi Sayang ini tidak ada sistem penitipan di luar. Jadi kita hanya menerima klien yang terlantar, yang butuh bantuan, tempatkan sini. Jadi ya selama mereka di sinilah, Pak. Dan juga ini terbatas masih untuk di kawasan seluruh Aceh.
4: Untuk menjaga para lansia tetap sehat dan produktif, RSGS memiliki sejumlah kegiatan rutin, mulai dari olahraga bersama, salat berjamaah, pengajian, hingga berbagai aktivitas lainnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan sosial agar para lansia tetap memiliki aktivitas, berinteraksi dengan sesama, serta mendapatkan pendampingan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dinas Sosial Aceh terus berupaya memastikan para lanjut usia terlantar mendapatkan tempat tinggal yang layak, perhatian serta pelayanan sosial yang dapat mendukung kesejahteraan mereka di masa tua. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi melakukan pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Upaya percepatan tersebut merupakan proses pemulihan pasca banjir 2025, termasuk penguatan koordinasi dan optimalisasi pendanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa.
6: Tim fasilitasi Sekretariat Posko Pasca Bencana Hidrometeorologi mendorong percepatan proses pemulihan atau recovery pasca banjir di Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan tindak lanjut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang rapat Cutnya Din Bapeda Aceh Barat pada Senin pagi 20 September 2026. Perencanaan utama sekaligus Ketua Tim Bidang Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Proses Recovery, Teku Ahmad Dade, mengatakan kedatangan tim bertujuan menggerakkan proses pemulihan Aceh Barat agar berjalan lebih cepat, termasuk mendorong percepatan proses untas oleh pemerintah pusat, khususnya BNPB.
7: Tujuan kami datang ke Melabuh ini yang pertama untuk menggerakkan supaya Aceh Barat ini proses rekornya bisa berlangsung lebih cepat. Karena sampai dengan hari ini huntap saja itu belum dimulai. Kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi mungkin pusat, terutama BNPB, itu agak cepatlah untuk melakukan proses huntap ini, karena ini huntap sangat membutuhkan.
6: Selain mendorong percepatan pemulihan, tim meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap

0: yang telah ditetapkan melalui pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, termasuk anggaran yang telah ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat. Dari menjelaskan kesenjangan pendanaan menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan recovery, karena itu optimalisasi sumber dana yang tersedia, advokasi pendanaan kepada pemerintahan pusat dan provinsi, serta penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait perlu dilakukan.
1: Ya, kendala yang paling besar adalah mengenai gap keuangan, ya, gap pendanaan, karena tidak semua dana itu bisa disediakan. Tapi tidak salahnya kita melakukan optimalisasi terhadap dana yang sudah ada. Kedua itu mungkin perlu dioptimalkan proses koordinasi, makanya perlu dibentuk tim ini. Nah, untuk kita bicarakan mengenai apa-apa yang telah mereka lakukan terhadap tahun 2026 ini.
0: Ia juga mendorong perluasan keanggotaan posko rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh Barat sebagai bagian dari langkah percepatan pemulihan pasca banjir tahun 2025. Tim berharap penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi dapat mendukung percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fozatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. IGD RSUD Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah mengalami lonjakan jumlah pasien. Masyarakat diminta tetap tenang, pihak rumah sakit terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dari biasanya. Kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi, mengimbau masyarakat dan keluarga pasien agar tetap tenang, tertib, serta tidak panik menghadapi kondisi IGD yang ramai. Menurutnya, ramainya ruang IGD bukan berarti pelayanan kesehatan tidak berjalan. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan tingkat kegawat daruratan masing-masing. Dr. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera tetap menjadi prioritas utama. Sistem pelayanan dilakukan berdasarkan tingkat gawat daruratan agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
4: Saya pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Beru Takengon menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru. Terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
3: Pihak rumah sakit juga meminta keluarga pasien mengikuti arahan petugas selama berada di IGD. Menurut Dr. Indra, kerjasama keluarga pasien sangat dibutuhkan agar proses pelayanan dapat berlangsung tertib dan tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal. RSUD Datu Beru mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Bupati Gayo Lewis dorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan melalui pelatihan AdCamp Skill Up Lab. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
5: Bupati Gayo Lewis membuka pelatihan AdCamp Skill Up Lab yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Aula Pendopo Bupati Gayo Lewis. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari mulai 21 hingga 22 September 2026 diikuti 50 peserta dari kalangan pelaku ekonomi kreatif khususnya bidang periklanan, pemasaran, dan produksi konten. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan dan memperluas pemasaran produk serta potensi unggulan Gayo Lewis. Bupati Suhaidi mengatakan, Gayo Lewis memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan mulai dari produk lokal, budaya, kerajinan, pertanian, hingga pariwisata.
6: Adik-adik, para peserta yang kita latih ini mudah-mudahan nanti ke depan akan mendapat pendampingan dari pemerintah daerah. Artinya, adik-adik yang dilatih ini harus dipastikan bahwa mereka akan mampu mengembangkan potensi yang ada di dirinya dengan pelatihan ini. Tentu ini perlu intervensi dari pemerintah daerah. Kita berharap ke depan juga adik-adik yang dilatih ini akan bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemuda yang lain di Kabupaten Gayo Lewis.
5: Menurutnya, potensi tersebut harus diiringi kemampuan mengemas dan memperkenalkannya

0: kepada masyarakat luas, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya bernilai bagi masyarakat dan daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari, Chot Abu, kembali menghentikan sementara operasional mulai Senin, tanggal 21 September 2026. Setelah Badan Gizi Nasional meminta setiap dapur SPPG memenuhi persyaratan sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana.
3: Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkari di Chot Abu Kota Sabang menghentikan sementara operasional mulai hari ini Senin 21 September 2026. Penghentian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan BGN terkait pemenuhan SLHS bagi dapur SPPG. Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Tri Karana Putri mengatakan dapurnya telah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan tahap pertama. Pemeriksaan tahap kedua katanya dijadwalkan langsung mulai pekan ini sebagai bagian dari proses pemenuhan persyaratan SLHS.
4: Kita off sementara juga karena adanya surat dari BGN itu mengeluarkan surat setiap dapur harus memiliki SLHS. Nah, jadi kebetulan dapur kita baru inspeksi yang pertama dan mungkin dalam minggu depan hari Selasa atau Rabu itu inspeksi yang kedua. Makanya kita sambil menunggu surat SLHS itu terbit, jadi kita off sementara.
3: Kemudian dirinya menjelaskan penghentian operasional ini sebelumnya juga terjadi selama sepekan sejak 14 September 2026. Saat itu dapur harus off sementara karena adanya pergantian kepala SPPG yang diikuti proses penyelesaian administrasi dan penyesuaian akun SPPG. Operasional kemudian kembali dihentikan sementara untuk menunggu proses penerbitan SLHS sesuai arahan BGN. Kemudian dirinya mengatakan pihaknya akan kembali menjalankan pelayanan setelah tahapan pemeriksaan selesai dan SLHS diterbitkan. Selama masa penghentian sementara pihaknya meminta masyarakat memahami proses yang sedang berlangsung.
4: Kita udah pernah kunjungan yang pertama ya, jadi udah tahu apa-apa aja. Jadi kemarin yang terakhir untuk kunjungan kedua kita lengkapi masalah lokernya, pisah antara pria dan wanita, dan itu lagi dibuat. Insya Allah jadi kunjungan yang kedua semua udah lengkap.
3: Dapur SPPG Yayasan Kemala Bayangkari melayani sekitar 3.535 penerima manfaat yang tersebar pada 25 sekolah dan 8 posyandu. Dirinya berharap masyarakat dapat bersabar dan memberikan dukungan selama proses pemenuhan persyaratan tersebut sehingga dapur dapat kembali beroperasi setelah SLHS diterbitkan. Dari Sabang, Zamlana melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Adurauf Asingkili. Enam dapur MBG di Aceh Singkil ditangguhkan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh terpaksa terhenti setelah enam dapur umum penyedia makan bergizi gratis atau MBG ini dijatuhi sanksi penangguhan atau suspend. Akibatnya ribuan anak sekolah yang sudah sempat tercatat sebagai penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG ini secara terpaksa juga terhenti sementara tidak menerima program tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui Koordinator Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Sarfika. Dikatakannya ada sekitar 12.000 anak

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Masa Satu bersama Meiza. Jangan lewatkan lagu-lagu pop Indonesia, masih akan terus menemani sore Anda yang lagi menikmati waktu sore. Dan baru saja juga kita bergabung bersama Pro 1 RRI Melaboh untuk RRI Banda Aceh maksudnya mengikuti lintas 17 skor Real Aceh, dan tetap terus bersama Pro 1 karena Meiza akan terus mengudara menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia di kesempatan sore hari ini. Selamat sore, selamat mendengarkan kembali, dan selamat menikmati waktu sore bersama keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Khairul Azhar, SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
2: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
3: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
2: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
3: Iya, Nak.
1: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, nak?
1: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
4: Pro 1 Malabo, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan tanggal 11 September 2026, Hari Radio Republik Indonesia ke-81, saya, Cudil Vanursa Fitri Kurdi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, terus berinovasi dan senantiasa menjadi obor pengabdi Ibu Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar masih bersama RRI Program Asa Tumelabu dan masih bersama Meza yang tentu saja akan terus lanjut menemani indra dengar Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus mengudara hingga menjelang sore nanti, serta lagu-lagu religi yang juga akan terus lanjut menghibur dan menemani Anda hingga menjelang kumandang azan maghrib. Salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda, salah satu informasi cuaca yang dapat kita hadirkan langsung dari RRI.

i.co.id menginformasikan kembali Aceh yang diperkirakan hujan hingga akhir September. Sebagian besar wilayah Aceh masih mengalami hujan hingga akhir dasarian 2 September 2026 ini berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Aceh, sebanyak 64% ya pos pengamatan masih mencatat hujan hingga pembaruan 20 September 2026. Bahkan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Aceh yaitu Muhajir dalam laporan yang diterima RRI pada Senin 21 September 2026 mengatakan pemantauan dilakukan berdasarkan data dari 16 titik pengamatan curah hujan di Aceh. Bahkan memasuki dasarian 3 September 2026 ini, BMKG juga memperkirakan sekitar 10% wilayah Aceh akan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Wilayah tersebut juga terutama berada di kawasan utara dan timur, meliputi Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pesisir Pidi, Pesisir Pidi Jaya, Pesisir Biren, sebagian besar Aceh Utara, bagian barat Aceh Timur, serta Pesisir Aceh Jaya. Bahkan pendengar, sekitar 89% wilayah Aceh juga diperkirakan mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 51 sampai 150 mm meter per dasarian. Bahkan wilayah tersebut mencakup kawasan utara dan timur seperti Hulu Aceh Besar, bagian tengah dan Hulu Pidi serta Pidi Jaya, Hulu Biren di Aceh Utara hingga bagian timur tengah dan Hulu Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Bahkan pendengar, untuk wilayah lainnya curah hujan kategori menengah juga diperkirakan terjadi di wilayah tengah Aceh, meliputi Benamariah, Aceh Tengah, Gayol West, dan Aceh Tenggara. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Barat Selatan, mencakup sebagian besar Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subusalam, Aceh Singkil, dan Simelu. Bahkan pendengar, masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan yang memang menengah hingga tinggi dihimbau waspada. Sebab kondisi tersebut juga menunjukkan potensi hujan masih cukup luas pada dasarian 3 September ini. Tetap terus bersama Pro 1 pendengar, itu dia salah satu informasi dari BMKG yang dapat kita hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linggo Supranggono, Kepala KPPN Lombok, mengucapkan selamat dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan 11 September 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
2: Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, tepat pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Barat, pengajian kita cukupkan sampai di sini berhubung kumandang azan maghrib. Untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh, karena nanti kita juga akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
1: Baik, berdengar dimanapun berada, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Akhir kata Mesa bertugas mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
2: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
5: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
3: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
5: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
3: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
5: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
6: masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang terjadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
5: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
7: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
7: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
8: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi di tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
7: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
9: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
10: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nur di Banjarbaru.
9: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah, ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
10: Sementara itu, salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas, mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali. Sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
11: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
2: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
12: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
13: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
12: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
14: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
12: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
15: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
16: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
15: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
17: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
15: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
18: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
18: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
20: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
18: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
20: Iya, betul.
18: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
20: Iya.
19: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
0: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Enggak, tidak bisa menggunakan APBN.
19: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maroso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
22: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
23: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
24: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
24: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryokusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
23: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
24: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang bahagia bisa jumpa kembali bersama saya di sini John Heru Satria di edisi siar Senin 21 September 2026. Dan apa kabar Anda di malam hari ini? Nanti pada pukul 19.43 kita akan kumandangkan kumandang azan Isya untuk wilayah barat selatan Aceh. Dan kumandang azan Isya untuk wilayah Aceh Jaya itu pada pukul 19.46 menit. Dan untuk Nagan Raya, kumandang azan Isya pukul 19.43 menit. Kemudian Simulu, kumandang azan Isya berkumandang pada pukul 19.43 menit. Selamat mendengarkan kembali bersama kami Pro 1 RM Labuh yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Dan satu lagu untuk Anda, Aku Cinta Allah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Dan di suasana malam hari ini, informasi kembali kami hadirkan dari rri.co.id. Hari ini yaitu KSFP Melabuh hadirkan beragam kegiatan dalam memeriahkan Harhubnas 2026. Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 dengan tema Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju, KSOP Melabuh melaksanakan serangkaian kegiatan yang meliputi upacara peringatan Harhubnas 2026. Ketakan KMP Teluk Sinabang, Kampanye Keselamatan Pelayaran Syah Bandar Goto School di SMP Negeri 1 Melabuh, dan penalti Cup KSOP Melabuh. Kepala Kantor KSOP Melabuh Kapten Tri Hananto SH MRMMTR menyampaikan bahwa melalui rangkaian kegiatan tersebut berharap momentum Harhubnas 2026 dapat memberikan edukasi, mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara regulator dan stakeholder serta masyarakat dunia pendidikan guna mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan pelayaran. Itu satu informasi, KSOP Melabuh hadirkan beragam kegiatan dalam memeriahkan Harhubnas 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan kumandangkan kumandang azan Isya 1943.

Pendengar, selamat sholat isya untuk Anda. Saatnya kita kumandang azan isya berkumandang tepat pukul 19.43 menit. Semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Hadis dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada wajah dan giginya. Beliau bersabda, bagaimana akan menang suatu kaum yang melukai nabinya? Maka turunlah surat 3 ayat 128. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu. Hadis tersebut selain menjelaskan bahwa menang atau kalah suatu kaum dalam peperangan adalah urusan Allah, juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Badannya terluka bila terkena benda tajam seperti pedang, peluru, dan lain-lain. Di tengah-tengah masyarakat kita ada orang-orang yang mempelajari ilmu kekebalan hingga badannya kebal dan tak mempan dibacok atau ditembak. Orang-orang tersebut sebagian menyatakan bahwa ilmunya itu dari Al-Quran, bahkan warisan dari nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Sulaiman. Sungguh, jika ilmu-ilmu kebal itu dari Al-Quran dan warisan dari para nabi terdahulu, mestinya Nabi Muhammad dan para nabi yang lain juga jauh lebih kebal. Ternyata mereka tidak kebal. Jika demikian, maka dapat ditegaskan bahwa ilmu-ilmu kebal itu bukan dari Al-Quran, bukan pula dari para nabi, melainkan dari setan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi,

0: limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kadang cinta tidak selalu bisa dekat dalam jarak, tapi ia tetap tumbuh lewat suara, doa, dan rindu yang tidak pernah selesai. Ini adalah kisah pasangan yang diuji oleh jarak.

Sudah 3 bulan sejak Mas Erik berangkat ke Natuna. Rumah ini tetap sama, tapi rasanya hampa, sepi. Aku masih masak buat 2 orang. Masih nyiapin kopi di pagi hari. Padahal gak ada yang minum selain aku.

0: Halo, Mas.
1: Rani sayang, gimana kabarnya istri paling sabar di dunia?
0: Lapar, tapi bukan karena belum makan, tapi karena kangen. Kamu udah makan?
1: Belum. Kerjaan tadi aja padat banget. Tapi sekarang, aku pengen makan suara kamu dulu. Obat capekku.
0: Mas, aku kangen. Kadang malam-malam aku suka kebangun, masih nyari tangan kamu di sebelah. Tapi yang ada cuma bantal guling.
1: Aku juga, Ran. Setiap kali buka bekal makan siang yang kamu titipin resepnya, aku selalu senyum sendiri. Rasanya kayak kamu hadir, walau cuma sebentar.
0: Aku iri sama istri-istri yang bisa lihat suaminya pulang jam 5 sore. Bisa duduk bareng di meja makan. Bisa saling tanya, hari ini capek gak?
1: Aku juga sayang, iri sama suami-suami yang bisa pulang, cium kening istrinya dan bilang, terima kasih ya sayang, udah nunggu. Tapi kita beda, Ran. Tapi bukan berarti cinta kita lebih kecil.
0: Kamu yakin ini semua gak sia-sia?
1: Aku yakin. Semua lelah ini, semua jarak ini cuma sementara. Aku kerja buat masa depan kita kan sayang. Buat rumah kecil yang kamu impikan. Buat dapur yang kamu bilang harus ada jendela besar kan? Ingat?
0: Iya, yang jendelanya langsung ngadep ke taman kecil.

0: Mas, kamu sehat kan? Aku selalu takut kalau kamu terlalu capek.
1: Aku sehat karena ada kamu di doaku tiap malam. Kamu juga jaga diri ya. Jangan terlalu keras.

0: Ini butuh tuan yang kembali.
1: Insya Allah, 2 bulan lagi aku pulang sayang. Bukan cuma cuti, tapi pulang untuk tinggal bareng kamu.
0: Mungkin rindu ini tak terdengar oleh dunia, tapi aku tahu di ujung telepon sana ada cinta yang menunggu untuk pulang.

Kadang cinta diuji oleh jarak, tapi jarak tidak pernah benar-benar bisa memisahkan hati yang saling percaya. Karena pulang bukan tentang tempat, tapi tentang siapa yang menunggu.

Ya, selamat malam pendengar, sudah di Sandiwara Radio yang berjudul Dering Telepon Ibu, produksi Radio Republik Indonesia RANAI yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga saja menjadi inspirasi buat kita semua. Dan lanjut dengan musim informasi kembali di kesempatan malam hari ini pendengar. Di edisi siar hari Senin 21 September 2026 bersama saya di sini, John Nero Satria, menemani Anda hingga menjelang ke pukul 00 jam 12 malam nanti. Dan kembali informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id di kesempatan malam hari ini. Coba kita lihat kembali informasi-informasi yang sudah hadir di rri.co.id, yaitu Bupati Nagan Raya buka pencenangan manunggal TNI KW Kesehatan 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT TNI ke-81 tersebut berlangsung di halaman Puskesmas Padang Panjang, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Kemarin, Minggu 20 September 2026, dalam sambutan Bustami, mewakili Bupati Nagan, mengatakan program manunggal TNI KB Kesehatan merupakan bagian dari upaya revitalisasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Revitalisasi program KB merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang kependudukan. Menurutnya, pelaksanaan program KB tidak semata-mata berkaitan dengan pengaturan jarak keliaran, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia. Bustami menyebutkan pelaksanaan program tersebut dapat mendukung berbagai aspek pembangunan keluarga, antara lain peningkatan gizi ibu dan anak, peningkatan produktivitas, serta upaya penurunan angka kemiskinan. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata kepedulian TNI terhadap masa depan anak bangsa dengan mendorong dan mengajak masyarakat, khususnya keluarga, melaksanakan program KB sesuai kebijakan dan strategi yang telah dicanangkan pemerintah. Pemerintah Nagan Raya, maksudnya pemerintah Nagan Raya, kata Bustami, memberikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan manunggal TNI KB Kesehatan sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan bagi masyarakat. Diharapkan kegiatan ini mampu mencapai sasaran dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama keluarga prasejahtera, dalam memperoleh akses pelayanan KB dan kesehatan. Sementara itu, Komandan Kodim Dandim 0116 Nagan Raya yang diwakili Kepala Staf Kodim Kasdim Mayor Ahmad Ainur Rahman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ikatan Penyeluruh Keluarga Berencana IPKB, Kabupaten Nagan Raya, tenaga medis, panitia penyelenggara, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat Nagan yang telah menyambut dan mengikuti kegiatan manunggal TNI KB Kesehatan. Kepada seluruh prajurit TNI, jadikan momentum ini sebagai ladang pengabdian yang tulus. Jaga selalu kepercayaan rakyat dan berikan pelayanan terbaik, jelas Kasdim. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat mendapatkan sejumlah pelayanan dan kegiatan sosial meliputi pelayanan KB dan kesehatan, pemeriksaan serta pengobatan gratis, aksi donor darah, serta pameran usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Pameran UUPKA tersebut difasiliti oleh para penyuluh lapangan keluarga berencana PLKB kepada Nagan Raya sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kemandirian dan pendapatan keluarga. Itu saja informasi pendengar dari rri.co.id yang telah kami informasikan, yaitu Bupati Nagan Raya buka pencenangan manunggal TNI KB Kesehatan 2026. Dan kembali dalam musik informasi, lagu pop Indonesia ada judul Bersenda Gurau. Satu lagu untuk Anda selamat malam, untuk Anda yang lagi istirahat malam hari ini, sedang menikmati malam ya, yang mana
masih bersama keluarga dimanapun Anda berada di wilayah Barat Selatan Aceh. Kami sapa Anda di Tapatuan, kemudian di Blangpidi, di Abdia, di Pulau Simulu, Sinabang, di Nagan Raya, di Aceh Jaya, di Melabu Aceh Barat dan sekitarnya. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggunasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, satu informasi kembali dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Bupati Tarmizi, Bupati Aceh Barat mengantarkan langsung Akbar Bandulana, remaja 19 tahun asal Desa Ujunga, Kecamatan Samatiga yang mengalami keterbelakangan mental. Tarmizi mengatakan kedatangannya bersama Akbar dan keluarga di Rumah Sakit RSJ Banda Aceh disambut langsung oleh Kepala RSJ Dr. Hanif. Dan dari Rumah Sakit Cunyadin, Ibu Akbar sudah mendapatkan bantuan dana Kartu Aceh Barat Sehat sebesar 1 juta rupiah untuk dirujuk ke Banda Aceh. Dan selama di sana, nanti kebutuhan Akbar dan ibunya, baik itu makan, minum, dan sebagainya akan dibantu oleh rakan tim rumah singgah, jelas Bupati Tarmizi, Bupati Aceh Barat. Dikatakan awalnya Ibu Akbar gelisah dan tidak bisa tidur semalaman di rumah singgah karena khawatir tidak ada yang mengurus kebutuhan sehari-hari anaknya seperti makan dan BAB di rumah sakit sehingga dia tidak ingin pisah dengan anaknya. Tapi setelah melihat pelayanan untuk Akbar dirawat di kamar VIP, satu kamar sendiri yang ada kamar mandinya dan juga ada AC, maka Ibu Akbar menjadi tenang karena bisa menemani anaknya selama perawatan di rumah sakit. Bupati Tarmizi juga mengatakan bahwa Dr. Hanif, Kepala RSJ Banda Aceh, juga telah memberikan atensi khusus bagi Akbar selama menjalani perawatan di Banda Aceh. Dia berharap Akbar bisa sembuh agar orang tuanya menjadi tenang dan juga bisa membangun rumah khusus untuk Akbar supaya tidak dikurung lagi di luar rumah, jelas Bupati Tarmizi. Itu satu informasi dari rri.co.id. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM telah mengantarkan langsung Akbar Bandulana, 19 tahun, remaja asal Desa Ujunga, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, yang mengalami keterbelakangan mental atau gangguan jiwa. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu, KW16, Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih dalam perjalanan pulang ke kediaman, ya selamat sampai tempat tujuan. Dan yang sudah tiba di kediaman, selamat beristirahat sambil menikmati secangkir kopi atau teh. Dan juga ada goreng-gorengan lah gitu ya. Oke, baik untuk Anda di malam hari ini, saya Joni Rusatria menemani Anda hingga menjelang pukul 00.12 malam nanti dengan bermacam kegiatan mata acara untuk Anda malam hari ini. Selamat malam dan satu tembang lagu ada Berdamai Raisa.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nya Amir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjat luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Apa kabar Anda di suasana malam hari ini? Semoga saja Anda selalu berbahagia dan penuh kedamaian. Dan bagi yang sudah beristirahat ya di kediaman, selamat beristirahat di kesempatan malam hari ini. Dan di awal jumpa dalam Ruang Rindu malam hari ini, satu lagu kami hadirkan untuk Anda. Ada Mansur S, Jangan Mengharap.

Dan kami mohon maaf dan ada satu lain hal. Kita dengarkan dulu dunia yang nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selalu.
1: Untuk pendengar, kami mohon maaf dulu untuk ruang rindu. Pilihan lagu belum kami bisa buka karena satu lain hal kesalahan teknis. Nanti kalau sudah bisa, akan kami buka untuk Anda ruang rindu dalam request lagu untuk Anda di sempatan malam hari ini. Namun terus kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia.

Dan pendengar, sebentar lagi satu lagu dangdut yang akan kita putar. Baru nanti Anda bisa masuk ya di Ruang Rindu. Kita dengar dulu, Jangan Mengharap, Mansur S.

0: Baik, di ujung telepon kita terima yang perdana. Sudah ada Eka di kabel, kita sapa. Selamat malam, assalamualaikum Eka.
1: Waalaikumsalam Bang John.
0: Eka,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke Eka, Eka apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Dari tadi kayaknya ada gangguan.
0: Ada gangguan sedikit, tapi sudah normal ya. Ya.
1: Udah aman dulu.
0: Ini udah aman nih Bang Eka.
1: Boleh dangdut ya?
0: Boleh.
1: Tapi mancanegara boleh juga
0: boleh.
1: Kan?
0: Boleh.
1: Oh bebas berarti.
0: Enggak, mancanegara kita biasa enggak ada ya.
1: Bukan. Boleh juga lah, karena mungkin Bang Jo enggak kasih kan. Jadi, boleh juga, enggak
0: apa. Iya.
1: Aman dong.
0: Aman ya. Yang kayak biasa aja kita di ini, kayak musik ini, Gong 2000 nanti ya.
1: Gong 2000
0: ya. Gong 2000, siapa lagi tuh? Siapa lagi Amalbar, kita mainnya di situ nanti ya.
1: Biasa ya.
0: Iya.
1: Biasa.
0: Oke. Silakan kirim salam dulu atau...
1: Ini kirim salam dulu.
0: Boleh.
1: Kalau dibilang kirim salam, kita lagu.
0: Boleh.
1: Kirim salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Mak Ida, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Pak Rahman di Riau, Pak Kasiman, Bang Amin, buat Erna, buat Mirna, buat Lena, Erna Lapang, Erna Baby. Buat Mirna di Magang Raya,
0: Mirna,
1: Dah lama
0: nggak gabung.
1: Buat Dina Caniago.
0: Tapi Mirna kemarin malam itu udah masuk tuh, waktu sama siapa? Sama Meza malam tuh.
1: Udah masuk dah.
0: Yang di nyantel dia masuk.
1: Itulah tuh. Habis itu, dia nggak nyantel.
0: Habis itu nggak masuk-masuk lagi sampai sekarang. Sampai di kabel dia nggak masuk ya kan?
1: Itulah mungkin kabel kena kontak dia.
0: Oke. Dan lagunya dipilih Bang Eka.
1: Lagunya kalau boleh mengejar badai, tapi coba cari yang versi rocknya.
0: Mengejar badai rock.
1: Ya, yang versi cover rock kan? Rock version ya.
0: Ya, rock aja ya.
1: Ada tuh.
0: Ada ya, rock ya.
1: Ya, yang versi rock biar ini sih biar dia kuat sih.
0: Ada.
1: Ada kan?
0: Ada nih dia.
1: Itulah tuh.
0: Tuh mengejar badai tapi rock dia kan?
1: Itulah dia mengejar badai tapi versi rock tuh. Mantap tuh. betul tuh.
0: Tau itu dia
1: Bang John ini,
0: tahu ya. Kita dah hafal seleranya.
1: Kalau enggak reggae rock.
0: Udah hafal seleranya. Kalau enggak blues ya kan? Blues.
1: Ya, pokoknya itu aja ya. Buat Bang John selamat bertugas, pokoknya dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan keluarganya, amin. Pokoknya semua lah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka. Di kabel sudah hadir satu lagu Mengejar Badai. Kita dengar bersama mengejar badainya ya. Walaupun enggak badai, tapi kita kejar badai.

0: pendengar, itu tadi Mengejar Badai sudah berakhir dengan baik. Dan buat Bang Eka di kabel, semoga terhibur. Sekarang sudah ada Ina di ujung telepon. Kita terima Ina di Langung. Apa kabar Ina? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bandung.
0: Apa kabar baik. Nih? Berbaik Ina ya. Sesena malam ini Langung. Kalau Langung malam ini gimana nih? Panas, gerimis?
1: Oh, ini panas-panas dingin lah.
0: Panas dingin tuh gimana? Panas dingin?
1: Iya, demam mungkin kan.
0: Oh gitu. Demam itu panas dingin ya. Oke. Oke, Ina.
1: Kalau cuacanya gerah.
0: Baik, Ina.
1: Tangga, iya. Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori iya. Lewat lagu.
0: Memori iya, lewat kan, lagu.
1: Iya, Bang Don. Iya. Kita ke lagunya.
0: Lagunya udah hilang.
1: Iya lagunya
0: apa? Apa tadi judulnya?
1: Ah, Dodi Dores ya.
0: Dodi Dores ya sebentar.
1: Dodi Dores memeluk apa bantal? Memeluk dirimu.
0: Memeluk dirimu ya, Dodi Dores.
1: Dah jumpa.
0: Sebentar, tadi udah ini dia kabur nih sebentar. Ingin memeluk dirimu, Dodi Dores ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dia mau. Kadang-kadang dia ngamuk juga nih. Udah ada dia nih.
1: Ada
0: di Dores nih ya. Mau kirim salam.
1: Salamnya buat Theodor, buat Eka, buat Tiin, buat Mama juga ya. Buat Tino, buat Kaida, Kak Endang, buat Mirna, buat Mia. Buat semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Dengar itu satu. Buat Bang John, selamat malam.
0: Selamat malam. Amin. Ya, Ina, terima kasih. Ina di Langung. Ya, sudah satu lagu kita putar untuk Ina. Ada Ingin Memeluk Dirimu, Dodi Dores. Ini Regi nih ya.

0: buat ini semoga terhibur. Ada Didi The Rest dan ingin memeluk dirimu sudah berlalu dengan baik di ruangan Anda bersama. Di malam hari ini ada siapa? Kak Ida ya. Kak Ida di Sinebo. Assalamualaikum Kak Ida.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Kak Ida?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik Kak Ida ya.
1: Alhamdulillah,
0: keadaan yang sama, kabar baik-baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Kak Ida. Kak Ida mau kirim salam dulu atau langsung request lagunya?
1: Lagunya Ahmad Jais ya.
0: Ahmad Jais. Ya. Judulnya?
1: Judulnya apa itu? Merpati dari Jina.
0: Hah?
1: Merpati dari Jina.
0: Merpati Jina. Kita coba ya, Merpati Jina gitu ya.
1: Ada.
0: Lagi belum keluar. Nah, Ahmad Jais ya. Umpan Jina di air tenang.
1: Umpan Jina.
0: Umpan Jina. Oke, kirim-kirim salam.
1: Salamnya buat Nanda.
0: Sebelah. Nanda di sebelah tuh dia tuh lagi jalan tuh.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, Nanda.
1: Makan Nanda ulang.
0: Ya?
1: Makan.
0: Makan.
1: Makan. Makan nasi.
0: Oh, makan nasi.
1: Iya, ngunjen udah makan ulang.
0: Udah. Udah makan kita.
1: Ya, salamnya Ina tadi.
0: Iya, Ina di Langung.
1: Iya, Bu Nini juga.
0: Eka.
1: Eka, si Odon.
0: Iya, Odon belum masuk. Ntar lagi nih habis nih Odon masuk.
1: Makcik pasti Aceh.
0: Iya, iya. Makcik pasti Aceh Tuno.
1: Bude juga di balai sama Kak Ani, Ceko.
0: Iya.
1: Buat apa lagi? Mak Tengah tadi.
0: Mak Tengah.
1: Sudah Mak Tengah?
0: Mak Tengah. Belum masuk Mak Tengah. Belum.
1: Mak Tengah sama Tiga.
0: Iya.
1: Mami juga. Mami Salom.
0: Iya.
1: Buat apa lagi?
0: Pak Lik.
1: Pokoknya Pak Li.
0: Pak Li, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Pokoknya semua-semua.
0: Ya? Buat semuanya. Tanpa oh, ada satu lagi siapa tuh? Di ada Syarifah. Syarifah di Cok Lawang sama uminya ya.
1: Bu Mia
0: tuh ya ya oke.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Sehat selalu ya.
1: Ya. Ya. Buat Mama Natipa, Mama Bu Reno.
0: Iya, Mak Bu Reno.
1: Salam kenal dari ya. Kak Ida.
0: Iya, oke.
1: Okay. Buat Bang Jun, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Baik. Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ida di Sinebo sudah hadir. Dan selaku tembang untuk Kak Ida kita sudah siapkan. Ada Ahmad Jais, Umpan Jina di air tenang.

0: Amajais Umpan Jina di Air Tenang sudah berakhir. Satu lagu request dari Kak Ida di Stembo. Selamat malam untuk Kak Ida, semoga terhibur. Di ujung telepon sudah tersambung kembali ada Mak Tengoh di Sama Tiga. Kita sapa, assalamualaikum Mak Tengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Mak Tengoh?
1: Alhamdulillah.
0: Baik ya, sehat ya. Baik Mak Tengoh. Ini suasana malam lagi istirahat di Mak Tengoh ya.
1: Lagunya, salamnya buat semua-semuanya.
0: Iya. Oke. Iya.
1: Semua buat Bun John dengan Nanda, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya, tiada nama, seindah namamu.
0: Oh ya, tiada nama ya. Tiada nama. Iya. Tiada nama dulu.
1: Seindah namamu.
0: Tiada nama, seindah namamu.
1: Iya.
0: Oh ya, seindah namamu ya.
1: Iya.
0: Siapa yang bawa lagu itu?
1: Tio Fanta.
0: Tio.
1: Tio Fanta.
0: Tio Fanta. Sebentar. Ya, udah keluar lagunya. Mana lagunya nggak mau keluar?
1: Nggak mau ya.
0: Nembel. Nggak mau keluar nih. Kita coba.
1: Kalau nggak mau keluar ganti aja.
0: Kita coba balik ya. Kok nggak tiba-tiba nggak mau keluar dia yang lain keluarnya. Sabar, Mak Tengoh. Sabar. Yang lain apa Mak Tengoh? Dia nggak mau keluar nih ya. Yang lain apa?
1: Yang lain. Satu nama tetap di hati.
0: Bernama tetap di hati ya.
1: Iya.
0: Siapa yang bawanya?
1: Itu Eye.
0: Iis.
1: Eye.
0: Oke.
1: Iya.
0: Eye, satu nama tetap di hati. Ada dua, siapa Eye ini ya. Satu nama tetap di hati, Eye. Ada Eye ini ya.
1: Nah, itu dikasih makan ya, jangan lari lagi.
0: Coba dulu, coba benar nih lagunya. Coba Mak dengar nih lagunya nih dia.
1: Benar aja.
0: Udah benar ya. Santai. Santai lagunya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tengoh di Sama Tiga ada request lagu satu nama tetap di hati. Iya ya. Kita dengar bersama pendengar di Sumatera malam ini pukul 21 lewat 36 menit waktu di Studio Pro 1 RRI. Dan bagi Anda yang ingin masuk request ya di ruang rindu hari malam hari ini 08 1168 89697 di 08 1168 89697.

0: Itu satu lagu sudah kita dengarkan pendengar dari satu nama tetap di hati AE yang di request oleh Mak Tengah di Sama Tiga. Semoga Mak Tengah terhibur. Dan di ujung telepon sudah tersambung kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Yon.
0: Ya, apa kabar nih?
1: Kabarnya masih dalam keadaan jadwal latihan nih, Bung Yon.
0: Tetap semangat ya?
1: Ya, semangat masih tetap.
0: Kabel masih kan?
1: Masih kabel. Kontak nih.
0: Ada jawab Eka tuh belakang kontak. Eka bilang kontak lang. Oke Bang Odan. Ya. Malam hari ini mau request dulu atau mau kirim-kirim salamnya, silakan ya.
1: Gak lagu terus ya.
0: Boleh.
1: Grass rock ya.
0: Grass. Oh grass.
1: Grass.
0: Ya, cepat-cepat lah, santai. G
1: R A S S rock.
0: Itu udah cepat kali. G R A S grass.
1: Ya, grass.
0: Rock.
1: Yes.
0: Habis itu rocknya kayak rock ya.
1: Okay. Judulnya.
0: Hah?
1: Judulnya Peterson, anak rembulan.
0: Peterson.
1: Ya, anak rembulan Peterson.
0: Apa judulnya?
1: Anak rembulan Peterson.
0: Anak rembulan.
1: Peterson.
0: Peper.
1: Peterson. Peper apa Peterson itu? Peterson.
0: Itu dia. Peterson ya. Ya, sudah tuh. Grass rock, anak rembulan Peterson.
1: Ah, itu yang betul.
0: Peterson nih, ya kan?
1: Itulah. Aman tuh.
0: Iya, Peterson tuh. Dia ini lagunya anak rembulan, ya kan?
1: Keras tuh.
0: Berat kali nih, Bang Odon.
1: Ya, semangat dikit.
0: Lebih harus ada kopi nih samping nih.
1: Oh, bukan kopi lagi, udah. 3 gelas habis nunggu Pak
0: Jom. Oh, gitu. Ini udah masuk ya, udah tenang. Nah, ya.
1: Udah lancar minumnya.
0: Ini cuma berdua, ada bertiga di situ. Berempat.
1: Ada ya. Pak Buyung.
0: Oh, Pak Buyung. Salam ya. Tuh Pak Buyung, Bang ada, Eka, Bang Odon.
1: Ada yang di kanan kiri.
0: Kanan kiri. Oke, okay. Salam udah salam-salam tadi.
1: Salamnya buat semua aja ya, tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Bung Jom selamat bertugas, sehat selalu, mudah rezeki, panjang
0: amin.
1: Umur, tetap semangat.
0: Amin. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Odon di kabel. Makan kawan ada Pak Buyung di sana, kita dengar. Ada anak rembulan Peterson.

0: Peterson sudah berakhir request dari Bang Odon di kabel. Selamat terhibur Bang Odon. Dan di ujung telepon Anda yang ingin masuk ya di 08116889697, kami tidak buka jalur lain ya, mohon maaf, kami tidak buka jalur lain, tetap di 08116889697. Anda catat ya, 08116889697. Oke, di belakang sudah ada Kak Endang, tersapa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Kak Endang?
1: Alhamdulillah,
0: baik,
1: kabar
0: ya?
1: Sehat.
0: Sehat ya Kak Endang ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini Bang Pendi malam ini tentunya lagi istirahat juga ya?
1: Ada nih di depan.
0: Iya.
1: Duduknya berhadapan.
0: Iya, makanya seru lah ya.
1: Iya.
0: Udah berhadapan. Boleh dijelasin lagi. Oke Kak Endang, oke. Apa lagunya nih? Request dulu apa mau kirim salam dulu juga boleh Kak Endang.
1: Request dulu lah sambil iya, nanti nyari kan.
0: Boleh, boleh.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh, boleh Kak Endang, silakan.
1: Aku ingin cintamu.
0: Aku ingin cintamu. Dari siapa tuh?
1: Hedi Diana.
0: Oh Hedi Diana, Hedi Diana ya.
1: Iya.
0: Oke, Hedi Diana, aku ingin cintamu. Ada nih, sudah ada lagunya.
1: Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Buat Mama Latifa yang di kabel. Ada Tete Iin juga.
0: Iya.
1: Terus buatnya Bu Nini di Langu. Ada Ina juga di Langu.
0: Iya.
1: Buat Mami Salon di Cok Darat.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Maida yang tersayang di Runding ya.
0: Iya.
1: Spesial lagu ini buatnya Bang Pendi aja yang lagi menikmati suasana panas malam ini, Bung John ya.
0: Nami minum kopi enggak?
1: Enggak usah minum kopi, nanti enggak bawa tidur.
0: Oke, iya.
1: Terima kasih ya Bung John.
0: Oke, semoga terhibur ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Runding sudah masuk. Kita dengar satu lagu requestnya Hedi Diana. Single terbaru di tahun 2021 ini. Dan aku ingin cintamu.

0: Melodi Memori dari Isgati sudah berakhir, dan yang terakhir ini requestnya. Tadi ada Pak Le di Langka, ini ada Bang Pendi di Runding, kita coba terima. Habis ini kita udah tutup untuk sesi Ruang Rindu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang Pendi?
1: Baik.
0: Oke, ini karena terakhir, langsung saja pilih lagu. Salam. Pilih lagu aja dulu.
1: Kenapa nggak tambah 10 menit lagi gitu?
0: Sekedar tambah, udah program lain. Udah program lain. Udah ganti judulnya. Udah ganti judul ya, nggak bisa kita tambah lagi.
1: Nanti Bung Jan ganti pula judulnya.
0: Nggak bisa. udah di komputer, udah diatur sama komputer.
1: Ganti program lain.
0: Nggak bisa kita
1: udah,
0: nih.
1: Lagunya dari Pancu aja.
0: Pancu ya. Pancu apa tuh?
1: Biasa-biasa aja.
0: Biasa saja.
1: Biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja.
1: Ya.
0: Oke, Pancu.
1: Pancu Pondok.
0: Oke, sudah lagunya.
1: Ada lagunya?
0: Udah ada nih.
1: Udah. Ya itu aja.
0: Oke, kita dengar bersama. Semoga terhibur sama Mbak Endang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pendi bersama Mbak Endang di Runding. Ada Pancu Pondok. Biasa-biasa saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teguh Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui

program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum.

melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Primo Gunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayak Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar untuk seluruh Nusantara, satu lagi terakhir yaitu pusaka dari JKI Rwanda. Maka untuk seluruh Nusantara, kita cukup di sini. Dan kita akan memasuki lagu-lagu Dembang Nostalgia. Selamat malam untuk Anda yang lagi sedang istirahat. Selamat beristirahat. Semoga saja tetap bersama kami hingga menjelang tutup siaran di pukul 00 pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan terakhir ada pusaka JKI Rwanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimenggonasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Dan satu lagu terakhir ada Sembilu dan dari Dona Leon, dan nanti habis itu dengan pengajian ayat suci Al-Quran dilanjut dengan doa ketempat pemberingan. Dan inilah lagu terakhir di jumpa awal malam ini, Sembilu untuk Anda.

0: kehendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini. Edisi Senin 21 September 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya John Nehru Satria mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai

jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. Melabuh sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara edisi hari ini, bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu.
1: Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
2: Ya, Abi. Jawab Abdullah yang memanggil gurunya, Abi.
1: Begini, Abdullah. Kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun? Tanya sang guru.
2: Spontan Abdullah menjawab,
3: ya jelas pingin naik, Abi.
1: Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu, kata sang guru berharap.
3: Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan, karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Nggak usah dilanjut. Sang guru memotong cerita Abdullah.
1: Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?
3: Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya,
1: jawab Abdullah.
2: Kamu sudah muhasabah? Tanya sang guru.
1: Muhasabah itu evaluasi diri.
3: Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya, jawab Abdullah yakin.
1: Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia.
2: Masih ingat pesan itu? Kata sang guru mengingatkan Abdullah.
3: Iya, Abi, jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya.
1: Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati? Tanya sang guru.
3: Jadi, pemaaf, Abi.
1: Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu. Sang guru menyindir.
1: Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik.
2: Alhamdulillah, masih ingat Abi, jawab Abdullah semakin terpojok.
1: Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam.
2: Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru.
1: Astaghfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.
1: Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas.
3: Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara.
2: Masya Allah.
4: Hei, Dul. Mau kemana?
3: Sapa temannya ceria.
4: Mau ke Denpasar?
3: Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya.
4: Wah, sama saya juga ke Denpasar.
1: Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob, tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah
3: yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan lunakkan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
6: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya.
7: Ya, nah.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.

0: Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Sambil kita menantikan halqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini di edisi Selasa 22 September 2026, masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda di edisi hari ini, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Anda masih bersama Prosat RRI Malabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, langsung saja kita mengikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Pendengar dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Tidak lama kita tidak bahas tentang adik beliau yang bernama Musa Al-Hadi. Abang beliau Musa Al-Hadi. Musa Al-Hadi ini, abang beliau ini, salah satu pemimpin Abbasiyah yang cacat, apa, sumbing ya, sumbing. Artinya, secara kualifikasi, apabila kita melihat kitab Ahkam As-Sultaniyah Imam Al-Mawardi, itu tidak masuk dalam kualifikasi, tetapi karena sistem dinasti dari ayah ke anak dan seterusnya, atau sistem kerajaan, maka walaupun cacat, walaupun ada kekurangannya, tidak ada yang berani mempermasalahkan. Walaupun pada saat itu ada santer masukan-masukan dari tokoh ulama, pejabat negara, Harun Ar-Rasyid, yang sebenarnya melanjutkan estafet ayahnya, itu khalifah sebelumnya, yaitu Muhammad Al-Mahdi. Hadirin sidang masbu yang berbahagia, Harun Ar-Rasyid ini khalifah yang kelima dari Abbasiyah. Namanya Harun yang sebenarnya. Ar-Rasyid itu panggilan, karena sudah kebiasaan zaman dahulu orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu dipanggil nama ujung. Ar-Rasyid ini bermakna dia seorang pemimpin yang pinter, cerdas, juga pemimpin yang menurut ulama pada saat itu pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil Harun Ar-Rasyid. Beliau anak Muhammad Al-Mahdi yang kakeknya terkenal Abu Ja'far Al-Mansur. Perlu kita sampaikan kembali bahwa bukan satu ketetapan pasti bahwa apabila ayah atau kakeknya orang tidak baik, ada keturunannya tidak baik. Jadi dari beberapa khalifah yang telah kita pelajari, ada ayahnya baik, anaknya tidak baik. Ada ayahnya tidak baik, anaknya baik. Salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid. Kakek beliau ini Abu Ja'far Al-Mansur, juga seorang khalifah yang berdarah dingin. Bukan hanya lawan politiknya, ulama saja dibunuh, apalagi umara. Tapi cucunya, karena beliau tahu apa yang beliau lakukan ada tidak benar, akhirnya beliau memberi nama anaknya Muhammad, yang kemudian dipanggil Muhammad Al-Mahdi. Muhammad, tidak ada sembongan lain, berharap anaknya kelak menjadi Muhammad. Ternyata di cucunya menjadi tokoh terhebat, yaitu Harun Ar-Rasyid. Maka harapan kita, walaupun kita menganggap diri kita orang kurang baik, tetapi kita berniat nama anak kita ini, atau dalam doa kita semua ke depan ada lahir keturunan yang baik, insya Allah akan lahir keturunan-keturunan yang baik. Salah satu contoh adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid lahir di sebuah wilayah di Rai. Rai ini kalau sekarang itu kota Teheran, ibu kota Iran. Itu Rai dulu namanya. Pada tahun 148 Hijriah atau 17 Maret 763 Masehi. Pada saat itu ayah beliau menjadi gubernur di Teheran, di Rai. Dulu Rai disebut, sekarang Teheran. Beliau memiliki ibu bernama Jurasyah atau dikenal juga dengan Khairuzan, seorang hamba sahaya dari Yaman yang dimerdekakan oleh atau dinikahi kemudian oleh ayahnya Al-Mahdi, Muhammad Al-Mahdi. Pada saat diangkat sebagai khalifah masih sangat usia muda, yaitu 22 tahun. 22 tahun yaitu 16 Rabiul Awal 170 Hijriah atau tahun 787 Masehi. Harun Ar-Rasyid ini seorang laki-laki yang tinggi, tampan, luas senyum, pemberani dan luas wawasannya. Salah satu gurunya, jadi Harun Ar-Rasyid belajar agama, gurunya itu salah satunya Imam Malik.

kerajaan atau khalifah Abbasiyah. Harun Ar-Rasyid tidak pernah meninggalkan salat paling kurang malam hari itu 100 rakaat. So, ya. Itu rakaat kalau kita sirus 2 jam selesai. 2 atau 3 jam lah paling lama. Tiap malam kecuali pada saat beliau sedang sakit. Lagi yang pemimpin Man Hangga Nangrau. Beliau setelah salat Isya, apabila tidak ada tugas negara, tidak ada tamu penting, beliau akan tidur. Bangun tengah malam, tahajud, lalu beliau salat. Salat tahajud, salat lain-lain sampai 100 rakaat setiap malam kecuali sakit. Baik tingkat presiden, ini kan minimal sekaliber presiden. Mekesik sang hana sang datumung lom atau hana tak dengar lom. Jadi apabila ada kepala daerah pemimpin kita yang begini, insyaAllah artinya beliau mengutamakan Allah, maka Allah mengutamakan beliau dan rakyatnya. Nanti kita lihat bagaimana kesuksesan beliau memimpin negara. Maka sosok-sosok yang memang betul-betul takut kepada Allah, orang-orang yang memang konsisten dengan syariat Allah, pasti Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Ini janji Allah. Kemudian beliau setiap hari bersedekah 1,000 dirham. Kalau dirham sekarang lebih kurang 4,800 satu dirham, atau 5,000 lah kita bulat. Jadi lebih kurang per hari dari uang pribadi beliau bersedekah tidak kurang uang kita apa? 5 juta apa 50 juta? 1,000 dirham kali ya ju. Uang pribadi tip urawa. Kenapa? Dengan bersedekah beliau yakin Allah akan tambah. Dengan bersedekah beliau yakin akan jauh dari mara bencana. As-sadaqah itu daf'ul bala. Salah satu fungsi sedekah itu dapat menolak bala. Maka siapapun kita, enggak mesti harus pemimpin, bersedekahlah tiap hari walaupun hanya 2,000. Kan di rumah benar celeng ubut, aboh 2,000, tiap-tiap sebuah, 2,000, 2,000, sebulan tiga, cok, jok ke orang yatim atau orang yang membutuhkan. InsyaAllah, kita pernah praktek, memang luar biasa sedekah ini. Kita selalu sehat kalau kita sering bersedekah. Boleh dicoba nanti yang belum pernah. Saya yakin di jamaah subuh Mesir Raya ini, orang-orang yang aktif bersedekah tiap hari. Kita sudah praktek itu. Jadi enggak masalah setiap ucapan Nabi itu kita praktek. Kemudian bisa kita jelaskan kepada orang. Ternyata subhanallah, memang rezeki kita akan mudah. Karena sedekah itu memancing rezeki. Bahkan ketika orang mau bawa ke rumah sakit, mau berobat, bersedekah dulu. Coba, ya Allah, dengan sedekah ini, supaya tidak hana parah sakit anak lon, hana parah sakit perumah lon dan sebagainya. Boleh dicoba. Bagi kita yang hendak merantau, mencari rezeki ke negeri orang, sebelum berangkat bersedekah dulu. Niatkan dengan sedekah ini, ya Allah. Ini ada kasus. Ada kasus. Seorang pemuda berangkat ke Medan. Tiba-tiba dia hanya ada ongkos. Ongkos dari Aceh ke Medan. Kemudian ada orang yang meminta. Karena kebutuhannya. Akhirnya dia berikan. Ternyata begitu sampai dalam bus, diminta oleh kondektur atau kenet ya. Hana peng ke pegah. Bunona, hana urin lakai sedekah ke kejau. Hana ilakai sedekah. Hana ilakai. Apa itu kan? Engkos. Yakinlah. Memang luar biasa keajaiban sedekah ini. Kelebihan lain Harun Ar-Rasyid adalah beliau sangat mencintai ulama'.

beliau sangat dekat dengan para habaib, para zuriat Nabi. Ini lagi, kita sering mendengar menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya atau pertemuan beberapa kali sebelumnya, semua khalifah yang hebat-hebat itu orang yang dekat dengan ulama, orang yang dekat dengan habaib. Bukan hanya pemimpin besar, kita sebagai kepala desa, sebagai gesyik, sebagai kepala dinas, pak camat, bupati dan seterusnya, dekat-dekatlah dengan ulama dan orang-orang baik dan zuriat Rasulullah. Bek tong ngurunyan wate pilkada mentem. Tapi mayoritas atau rata-rata kita lihat faktanya calon kepala daerah dekat dengan ulama pada saat mau pilkada. Setelah pilkada, lakum dinukum waliyadin. Menanglah kira-kira. Kira-kira satu tahun dekat pilkada, pilek, pilpres, baru jak lomba tengku. Bau lama. Yang model pemimpin. Ketika ulama tidak simpati, dia dekati rakyat. Store 200 ribu, 300 ribu. Ini sudah menjadi fakta empiris yang memang sudah menjadi budaya di Indonesia. Jadi memang sudah jadi penyakit kronis. Harun al-Rashid ini menjabat sebagai khalifah cukup lama, 23 tahun. Dan beliau

Kemudian juga pernah diangkat, dipercayakan sebagai gubernur Armenia. Jadi tiga kali menjadi gubernur. Jadi pengalamannya luar biasa di pemerintahan. Nah. Harun Ar-Rasyid setiap tahun membawa ulama berhaji dengan biaya beliau sendiri setiap tahun berselang. Setiap tahun berselang. Hari ini bawa, tahun depan tidak. 300 orang ulama setiap setahun sekali. Dari seluruh wilayah Islam, di bawah pemerintahan Islam, 300 ulama setiap tahun, 2 tahun sekali. Dengan biaya sendiri, bukan biaya pemerintah. Mio ketanya ona kan? Pu gubernur, pu presiden, itu biaya pemerintah, bukan biaya sendiri. Beliau biaya sendiri. Dan setiap tahun berselang, beliau wajib berjihad, memerintahkan pasukan Islam untuk berjihad. Ini hebatnya Harun Ar-Rasyid. Apa yang beliau lakukan selain yang telah kita bahas tadi? Pada saat beliau diangkat sebagai khalifah, pertama, semua ulama-ulama itu beliau larang datang ke istana bila tidak diundang. Apakah ada di negeri kita ulama datang ke istana tidak diundang? Semoga tidak ada. Beta pegana Husnuzon Yuhana. Yang najak orkan berarti diundang. Dan Harun Ar-Rasyid tiap tahun mengundang ulama ke istana bukan untuk mendukung pemerintahannya, tetapi beliau mengundang ulama seluruh dunia Islam pada saat itu. Beliau ingin tanyakan hukum atau fatwa-fatwa, menanyakan hukum yang sedang viral pada saat itu. Kan pat proyek, nebi proyek, ya bagi proyek bukan, tapi beliau mengundang istana, ulama ke istana untuk menaikkan hukum Islam yang memang mungkin perlu ada ijma ulama pada saat itu. Ketika ada satu orang ulama meninggal, beliau mewajibkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah. Orang yang mana? Paling-paling ya kepala dinas manteng. Kalau kepala dinas ada, misalnya meninggal ulama, tapi tidak ada instruksi. Salah, saya belum pernah melihat ada kepala daerah ketika ulama meninggal itu ada instruksi tertulis daripada kepala daerah agar menghadiri atau takziah ke ulama tersebut. Tapi Harun Ar-Rasyid begitu beliau menghormati ulama, kalau ada ulama yang meninggal, beliau perintahkan seluruh pegawai negerinya untuk takziah ke rumah ulama tersebut walaupun jauh. Bagaimana respek beliau, ta'ziman beliau kepada ulama, maka wajar dari beberapa khalifah Abbasiyah pada masa inilah kejayaan Islam. Kalau masa khalifah Muawiyah, Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz salah satunya yang paling berjaya pada masa Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Ini sebagai contoh menjadi pelajaran bagi kita, terutama yang ingin menjadi pemimpin baik level

ada kerajaan Abbasiyah ini. Harun al-Rashid meminta semua penulis yang hobi menulis, menulis sebanyak-banyaknya. Apakah sejarah, apakah fikih, apakah politik dan sebagainya, dan didanai oleh negara. Dan semua kitab-kitab berbahasa asing diminta kepada orang-orang yang menguasai bahasa tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi tidak eksklusif beliau, karena ilmu ini, apalagi ilmu militer, ilmu teknologi dan sebagainya, boleh belajar sama orang non muslim kecuali agama. Tapi kalau belajar ilmu lain dibolehkan. Misal kita belajar ilmu militer ke Amerika, ilmu perang, atau ilmu-ilmu cara buat kapal ke Jerman misalnya dan sebagainya, dibolehkan. Jadi buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Persia dan semua bahasa-bahasa pada saat itu didanai oleh khalifah agar diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dipelajari oleh umat Islam. Jadi betul-betul di masa Khalifah Harun al-Rashid ini, kejayaan Islam luar biasa, menjadi negara superpower. Semua negara-negara non-Muslim pada asal itu, terutama Romawi, itu takut. Kenapa takut? Karena kita takut pada Allah, karena pemimpinnya takut kepada Allah, sehingga non-non-Muslim pun, negara-negara non-Muslim pada asal itu juga takut sama pemerintahan Harun al-Rashid. Apabila pemimpin tidak takut kepada Allah, maka jangan berharap ada lawan politik kita atau musuh kita atau non-muslim, negara-negara non-muslim akan takut kepada kita. Dan ini terjadi pada masa Harun al-Rashid, di mana beliau betul-betul peduli dengan Islam, menerapkan hukum Islam secara kafah, termasuk gurunya sendiri dipenjara karena korupsi, tidak tebang pilih. 23 tahun menjabat sebagai khalifah, menjadi negara superpower dunia dan berjaya. Rakyatnya sejahtera, tidak ada orang miskin pada saat itu. Hidup rukun di antara masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Kesimpulannya adalah, siapa saja pemimpin yang mencintai ilmu, karena dia memang dasar ada ilmu, mencintai ulama, mencintai habaib, dekat dengan orang-orang saleh, peduli dengan orang-orang miskin, insya Allah, Allah akan menjaga, Allah akan membantu pemerintahan tersebut. Semoga ada kepala desa, pak camat, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya bisa mencontohkan bagaimana kepemimpinan Harun al-Rashid. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ada segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita ikuti Halaqah Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Pendengar, kami hadirkan kembali lagu pengantar, maksud kami lagu religi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 6 lewat 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pelabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pelabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Pelabuh Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pelabuh dengan Warta Pelabuh Pagi, produksi RRI Pelabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Pelabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. MTS Harapan Bangsa Pelabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus.
3: Belajar bahasa Inggrisnya utama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini apa tujuan yang utama. Jadi ada listening, itu writingnya juga bagus.
4: Mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
2: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Pendengar, kami awali berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya menghimbau masyarakat, khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan juga gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dan Geofisika atau BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan warga pesisir barat hingga selatan Aceh untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan gelombang tinggi. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Cutnyadin Nagan Raya Almira Aprilianti mengatakan kondisi angin permukaan hingga 3.000 kaki bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam dapat berpotensi mempengaruhi kondisi perairan hingga memicu gelombang dengan ketinggian 2 hingga 3 meter. Almira mengatakan secara umum cuaca di wilayah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.
6: Iya, untuk masyarakat terutama di pesisir barat dan selatan Aceh yang beraktivitas di perairan, terutama nelayan dan sebagainya, diharapkan untuk berhati-hati apabila adanya awan gelap atau kubulun nimbus di sekitaran wilayah tersebut karena dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.
5: BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk memperhatikan kemunculan awan gelap atau awan kumulun nimbus karena dapat disertai perubahan kondisi cuaca secara cepat. Almira menjelaskan keberadaan awan cumulonimbus dapat memicu angin kencang serta meningkatkan tinggi gelombang di wilayah perairan. Kewaspadaan terutama diperlukan bagi nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil dan diminta berhati-hati apabila tinggi gelombang telah mencapai sekitar 2 meter. BMKG juga mengimbau pengguna kapal tongkang meningkatkan kehati-hatian saat beraktivitas di laut serta terus memperhatikan informasi dan perkembangan perakiraan cuaca guna mengurangi resiko akibat angin kencang, awan cumulonimbus, dan gelombang tinggi. Reporter RRI Pelabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: MTS Harapan Bangsa Pelabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Berikut laporan selengkapnya.
7: atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandhis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
8: Di dalam Inggris Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini apa tujuannya utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya itu yang pertama kita harus utamakan conversation-nya.
7: Menurut Gandhis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandhis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
9: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
10: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
9: Iya, mudah dipahami.
10: Mudah dipahami ya.
7: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Disperindakop Aceh Barat mendorong pelaku UMKM aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintah, termasuk PKAB yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Keterlibatan ini diharapkan dapat menjaga UMKM tetap aktif sekaligus membuka ruang untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kementerian Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat terus mendorong pengembangan UMKM melalui program pendampingan dan perlibatan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Upaya tersebut salah satunya diarahkan pada keikutsertaan pelaku UMKM dalam PKAB yang akan dijadwalkan berlangsung di Oktober mendatang. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, pendampingan dilakukan dengan memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk mengikuti berbagai kegiatan pemerintah sehingga usahanya dapat terus berkembang.
12: Untuk UMKM, kita dari Dinas Perdagangan ini melakukan program pendampingan-pendampingan, mengikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah, event-event, sehingga UMKM ini bisa aktif dan terus bergerak.
11: Menurutnya, pelibatan UMKM dalam PKAB menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan daerah sekaligus pengembangan aktivitas usaha.
12: Kemudian kepada ada beberapa event yang dilakukan oleh pemerintah dan nantinya di bulan Oktober nanti ada PKAB di hari ulang tahun Aceh Barat. Ini ada event juga. Kita sangat mengharapkan ini kehadiran UMKM nantinya bisa aktif dan bisa meramaikan suasana di hari ulang tahun Aceh Barat nantinya.
11: Khairuz Zadi juga menambahkan pendampingan UMKM tidak berhenti pada keterlibatan dalam kegiatan pemerintah, yang mana pelaku usaha juga diarahkan meningkatkan skala usaha, mulai dari produksi rumah tangga, mengurus legalitas, hingga memperbesar kapasitas produksi. Pengembangan tersebut ditunjukkan agar UMKM mampu menghasilkan produk unggulan Aceh Barat, yang mana pemerintah daerah berharap pertumbuhan UMKM dapat turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah, khususnya wilayah Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fozatun Nisa melaporkan.
13: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih berita terakhir, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM di masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Stranasker membuka penerimaan pendaftaran program kerja dan magang ke Jepang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Senaker, Kabupaten Aceh Barat resmi membuka penerimaan berkas pendaftaran program kerja dan magang ke Jepang. Pendaftaran program tersebut berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 September 2026. Program ini diprioritaskan bagi lulusan SMA atau SMK sederajat yang berdomisili di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat Abdullah Musa mengatakan jumlah peserta yang diterima tahun ini sangat terbatas, yakni hanya 30 orang. Tujuan kegiatan tersebut merupakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM lokal agar memiliki daya saing global dan mandiri secara ekonomi melalui kesempatan magang di negeri Sakura, Jepang. Dengan program tersebut, sehingga untuk memberikan pengalaman kerja internasional kepada para peserta sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran khususnya di kalangan lulusan SMA dan SMK di Kabupaten Aceh Barat. Para peserta yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi penerimaan berkas selanjutnya akan mengikuti tahapan pelatihan bertempat di Aula Kampus Akademi Komunitas Negeri atau AKN Kabupaten Aceh Barat. Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memiliki kesiapan bahasa, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan budaya di Jepang.
15: Adapun tujuannya adalah menciptakan sumber daya manusia Aceh Barat yang kompeten, berdaya saing global, dan mandiri secara ekonomi melalui program magang dan bekerja di Jepang secara resmi, aman, dan gratis. Adapun tujuan khusus adalah mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Aceh Barat, khususnya lulusan SMA dan SMK.
14: Sementara itu, proses pendaftaran dan penyerahan berkas dilakukan secara langsung di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Disnaker Aceh Barat juga menghimbau agar masyarakat, khususnya para generasi muda lulusan SMA atau SMK sederajat yang memenuhi persyaratan agar segera mempersiapkan dan melengkapi seluruh dokumen pendaftaran, sehingga calon peserta juga diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftarkan diri sebelum batas akhir penerimaan berkas pada tanggal 25 September 2020. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan alih informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja diikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain pendengar seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Hari ini sudah memasuki tanggal 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Pendengar, kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara